meningkatkan suhu udara serta membuat kondisi Indonesia semakin kering. Hilangnya es di Puncak Jaya kagak hanya menjadi persoalan lingkungan. Bagi masyarakat adat Papua, gunung tersebut adalah simbol budaya dan spiritual yang nyimpen warisan leluhur. Lenyapnya lapisan es berarti hilangnya bagian penting dari identitas mereka. Sampai di mari dulu beritanya, Aye Bang Wawan kembali hadir nanti di kabar berita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Manteng Impro 4 FM Suara Budaya Jakarta di Kabar Jakarta bersama ayah Bang Wandi Mari ya. Dan tema kita kali ini mengangkat temanya yaitu cemas ya, kaitannya hal itu ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp yang 0812-1124928. Pernahkah agak cemas akan sesuatu hal? Bagaimana solusi ngilangin rasa cemas itu sendiri? Ditunggu telepon WhatsApp-nya sampai dengan jam 9 ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Jangan lupa paspor ya. Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Enggak cemas tuh. Apa yang satu ini cemas apa gimana nih? Bang Gilang di Karawang, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Enggak cemas tuh.
0: Nice, amazing. Walaupun ini speednya tapi elegan.
1: Udah Wawan, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin memberikan apresiasi. Selama saya mendengarkan RRI Pro4 Jakarta, pagi topik pembahasan ini yang paling is the best.
0: Masya Allah, terima kasih. Arigato gozaimasu, sye, merci beaucoup, syukron, dan ati anything buat Bang Gilang.
1: Satu lagi bahasa apa India, itu? Sukriya.
0: Sukriya, aja tum hari. Aceh, tafadol. Masya Allah.
1: Luar biasa, Udah Wawan, ini topik. Mantep, sedap ya, udah.
0: Makasih.
1: Jadi kalau ditanya bagaimana sih cara menghadapi solusi agar cemas, jadi singkatnya begini udah.
0: Agar tidak cemas.
1: Jadi cemas itu kayak kakak adik sama panik. Waduh. Nah cemas itu rasa mendung, panik itu badai udah. Nah kalau saya dikatakan cemas kadang-kadang sebulan sekali udah Wawan. Tapi bagaimana cara saya menjelaskannya? Saya sedikit ada cerita real nih udah.
0: Gimana tuh?
1: Jadi gini udah. Saya dulu waktu di pesantren punya teman polisi ini udah. Nah dia kebetulan suka dipijat urut. Yang namanya dipijat urut refleksi kan suka cerita. Hatinya nyaman gitu kan. Sambil ya buka-buka privasi sedikit. Akhirnya cerita-cerita, Bang Gilang, saya bingung nih, kenapa? Dia udah punya istri udah Wawan, tapi ganteng itu polisinya. Saya udah punya istri, karena dia suka main Facebook atau IG ya. Kenal sama cewek yang namanya cewek Rani udah. Cewek itu janda. Ya semakin sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, semakin jauh hubungan. Akhirnya yang namanya orang yang pacaran kan kadang-kadang gak sadar kita punya istri juga. Selfie kan di saat makan, selfie kan di saat pantai. Nah, begitu setahun timbullah masalah, timbullah kecemasan. Akhirnya bilang, Bang ini gimana ya Bang, saya bingung kenapa gini. Nah akhirnya saya coba kasih solusi gini aja Pak. Bapak daripada diancam mulu nanti reputasi Bapak rusak gini-gini tuh, cewek maunya apa? Minta dinikahin.
0: Waduh,
1: repot ya Pak, minta dinikahin. Kata saya gimana, kan udah punya istri Bang Gilang. Udah gini aja, Bapak datang ke Subang, mau apa? Udah, kita nikahin, nikah siri, udah. Nah, akhirnya dia bingung kan? Akhirnya nurut tuh Dawan, nurut dia nikah, saya nikahin tuh, nikahin siri, udah segala persiapan di rumah saya di Subang. Nah, udah nikah siri tuh, di mualapin dulu kan, dia Kristen gitu, mualapin, udah. Nah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, nyaman tuh, kesananya timbul masalah besar. Akhirnya kenapa Pak? Itu si janda pengen dinikahin resmi, kalau nggak dinikahin resmi saya mau paranin ke rumah istri, kalau nggak ke kantornya, katanya. Wah udah tambah panik. Nah kan udah cemas akhirnya panik udah. Saya yang bingung jadi kayak semacam punya dua klien, satu pengacara. Ya udahlah gini, akhirnya saya minta nomor si janda itu, saya ngomong, Bu, ibu sadar nggak kalau si bapak itu punya istri? Tahu, awalnya bilang dia tahu udah punya istri. Udah, kenapa ibu harus nuntut pengen jadikan nikah resmi? Ya enggak, saya cinta banget, enggak bisa begitu Bu. Nah akhirnya timbul kan kepanikan, udahlah saya akan buktikan, bukti-bukti bawa ke kantor gini-gini, biar hancur rumah tangannya, enggak boleh gitu Bu. Akhirnya dia nantangin, ya udah si polisi itu tambah panik. Maaf udah ini real ya, Bang gini aja Bang, saya ini ada uang nih 150 juta, habisin aja. Jangan Pak, Bapak orang hukum kok, mau melanggar hukum, tenang Pak, saya cari solusi. Akhirnya gini udah, saya tantangin tuh si janda itu, oke Bu, bawa bukti-bukti, silakan mau ke pengadilan, gimana mau nuntut. Yang namanya mau nuntut nikah gimana kalau gak ada surat nikah, kira-kira masuk gak ke pengadilan? Enggak kan udah, dimentahin lagi. Kalah tuh udah si cewek janda itu. Akhirnya emang kalau cewek udah cinta, cari solusi, cari apa. Akhirnya udah bener-bener datang ke kantor polisinya si bapak teman saya itu, dia mencak-mencak bahwa saya pacarnya gini-gini, kedengerlah sama istrinya. Nah itu timbul lagi masalah udah. Akhirnya udah bingung, akhirnya saya gini aja Pak, kata saya, ini masalah harus dipertanggungjawabkan. Bapak lebih baik terbuka, kasih pilihan, minta maaf sama istri. Nah, dipertemukanlah saya berempat tuh sama si janda sama istri. Akhirnya, ibu mamanya gimana seperti ini ujian hidup. Saya kaget katanya Bang Gilang ini. Itu yang saya kasihan udah Wan.
2: Okay.
1: Setiap si polisi itu pulang ke rumah, istrinya itu kayak ngelihat hantu, pingsan. Ya, nah, ampun. Udah gak nyaman kan? Ya akhirnya gini. Ya udah sekarang tinggal ibu pilihan. Ibu mau cerai dia atau bagaimana? Akhirnya singkat cerita, sebulan, dua bulan, akhirnya sampai setahun, bisa rukun lagi tuh udah. Karena kenapa? Ada Tuhan, ada pengadilan Tuhan, janda itu meninggal kecelakaan. Nah itulah udah solusinya. Jadi intinya gini lah, misalkan udah atau siapa ya, saya hobinya tuh main HP, terus diteror sama mantan. Nah kira-kira udah kalau diteror sama mantan, ya, HP-nya dipegang terus.
2: Iya, bener-bener.
1: Paling bener. HP-nya harus dimatikan dulu untuk sementara. Kira-kira iya, seperti iya. Udah, betul. Seperti itu udah pengalaman.
2: Tapi gini, saya. Bang Gilang kan menjadi apa ya, memoderatorin kaitan dengan kondisi orang lain. Tapi kalau Bang Gilang sendiri mentreatment kecemasan buat pribadi seperti apa?
1: Kalau saya jalanin apa adanya. Yang penting rasa kecemasan itu yang paling sulit. Itu rasa cemas itu yang gak diduga-duga. Contohnya gini lah, kita punya masalah sama orang, ini pasti kejadiannya bakal begini nih. Nah kalau kita tidak diamkan, itu timbul kepanikan. Nah lebih baik kita menyerang lah, menyerang dalam arti menyerang posisi kita di posisi yang benar gitu. Udah menyerang aja, dalam arti menyerang biar tahu dia maunya apa, terus nanti endingnya seperti apa. Dan kita juga harus tahu permasalahan A ini nanti endingnya bakal jadi A, B atau C, D atau apa gitu. Nah kalau sudah tahu baru kita tenang. Nah kalau belum ke situ arah pemikiran saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa udah.
2: Oke, okay, tapi
1: paling saya kadang-kadang
2: menyerang dalam artian memang di satu sisi kuat ya, tetapi kalau di hati terdalam Bang Gilang sendiri pasti ada rasa, aduh gue bisa nggak sih, rapuh nggak sih gue nih atau gimana gitu, ada nggak sih kekhawatiran?
1: Ada banget, udah. Paling ada banget. Intinya saya suka memikirkan, duh bagaimana ya nasib anak-anak saya kedepannya setelah saya meninggal, terus dia akan subur nggak ya, akan gimana nggak ya, gitu. Itu paling kepanikan yang belum bisa dihilangkan dari benak saya itu udah. Ya tapi walaupun begitu ya, kita jalanin, saya berusaha dalam arti kan nangka mungkin nggak begitu begitu berhasil, kita coba anggur nggak begitu berhasil, kita jeruk kali, apalagi itu udah.
2: Baik.
1: Jadi istilahnya terus memotivasi bagaimana agar mendapatkan solusi biar nggak cemas dan panik. Bener, soalnya kan rasa panik itu wajar ya udah ya, intinya setiap manusia individu bisa merasa cemas.
2: Keren
1: udah ini. Oke. Topik pagi ini berat dalam.
2: Baik, tapi ada sapa salam dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Apa kabar Bang Gilang, tetap sehat selalu, mantap kita dengerin di sini.
1: Iya. Oke. Okay. Sehat selalu Pak Mukimin dan Bu Mukimin.
2: Berikutnya ada Bu Ani di Depok. Assalamualaikum Bang Gilang, apa kabar? Tetap semangat ya katanya.
1: Luar biasa, tetap semangat juga buat Bu Ani.
2: Oke, lanjut lagi ada TMP di Comas. Ya Bang Gilang mah ikut nyebur ke Palang Tanggung, basah kuyup meriang panas dingin, bersyukur udah bisa selamat katanya.
1: Iya, tapi begini udah, dengan menangani kecemasan rasa orang tuh selama 6 bulan saya menyelesaikan kecemasan, lumayanlah 9 juta masuk ke kantong.
2: Amin udah. Ya Rob.
1: Walaupun continue gitu.
2: Iya.
1: Ini juga makanya buru-buru waktunya. Siap. Udah, karena memang ada janji sama ada teman, janji,
2: ya? Okay. Turu
1: nunggu di bank, katanya nah, kalau di bank tuh biasanya berhubungan dengan uang gitu.
2: Uang denger nih.
1: Nah itu, kalau misalkan telat jam 8, wah okay, nanti gimana, siap. Biasanya okay. Kalau masalah uang jangan baik. Sampai telat.
2: Iya, jangan sampai telat ya. Beberapa lagi nih, ada sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Gilang. Wah, Bang Gilang cocok banget nih buat jadi motivator solusi sebuah masalah nih. Sip deh, sukses buat Bang Gilang katanya.
1: Iya, Mas Orik, terima kasih.
2: Oke, lanjut lagi ada Bu Sri Haryatun. Pagi Bang Gilang, semoga sehat selalu nggih. Kalau nggak mau cemas, jangan jadi moderator ya. Yang enggak baik ya. WKWKWK katanya.
1: Luar biasa kalau Bu Sri Haryatun tuh orang yang paling bokeh iya. Tapi cerdas sudah.
2: Aduh, pokoknya Bu Sri Haryatun nih ibu guru TK yang goks. Ah, keren deh.
1: Iya, keren.
2: Daging banget keren. Oke, okay. Baik. Ya udah, Bang Gilang itu aja. Mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat semua pendengar dari 24 Jakarta, Pak Lutfi, Pak Haji Amsar, Bu Sri Haryatun, Pak Orik, semuanya lah yang masuk di RI 24 pagi ini. Terima semoga kasih. Sehat selalu, lancar rezekinya. Intinya kesimpulannya, jangan pernah panik dan cemas kalau menghadapi masalah, karena solusi itu tidak jauh dari masalahnya itu sendiri. Karena kenapa? Cemas itu mendung, panik itu badai. Jangan asik. Sampai kita kena badai di tengah hari gitu.
2: Intinya terima kasih Udawan. Yang pasti badai pasti luar berlalu biasa. Ya Bang Gilang ya. Siap.
1: Iya luar biasa buat Udawan. Demikian dari Karawang Jawa Barat Gilang Aldiansyah mengabarkan segenap kru yang bertugas mau merapat ke bank dulu. Mudah-mudahan Udawan sehat selalu.
2: Amin ya
1: Jakarta Jaya dan nomor 1 di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bang Gilang di Karawang yang memberikan semangat motivasi untuk kita semuanya ya. Oke, sambil saya angkat untuk yang telepon 021, tahan dulu sebentar. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya ya. Oke, ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wawan, semoga sehat selalu. Amin. Bu Sri juga gitu ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, enggak cemas tuh. Sebagai manusia, saya juga mengalami cemas saat menghadapi ujian. Saya setiap semester mengikuti ujian praktek kenaikan tingkat di Sanggar Tari. Bulan Juli nanti naik tingkat 11. Wih keren nih. Nunggu giliran dipanggil untuk diuji rasanya deg-deg-deg. Ya. Padahal itu sudah agenda rutin semesteran. Kenapa begitu? Karena saya dari sekian ratus murid sanggar saya, satunya siswa sekaligus guru gak berhasil. Aduh. Karena pengujinya pakar tari dari Yogyakarta, Jakarta, Solo. Masya Allah. Mengatasi semua saya diam. Baca solawat. Alhamdulillah bisa tenang. Semoga akhir bulan Juli ini saya bisa menyelesaikan ujian tari ngarojeng. Yang tariannya cukup sulit, menguras tenaga dan konsentrasi. Terima kasih Perempat selalu menampilkan acara yang bikin pendengar bisa saling support. Salam sehat buat pendengar Perempat semuanya. Sukses selalu buat Bang Wan dan kru Perempat. Terima kasih. Dan sukses lulus ujian untuk Bu Sri Haryatun di bulan akhir bulan Juli ya. Tetap semangat Bu Sri ya. Alright. Oke, yang nomor telepon 021 tahan dulu sebentar ya. Yang untuk telepon WhatsApp ditahan juga. Ada Mas Richard Untung di Yogyakarta. Selamat pagi RRI Perempat Jakarta, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Gak cemas tuh, tumben Bang Wan tugas di hari Senin. Iya, ada sedikit ini Mas Bang Arif ya, ada urusan sedikit ya, gak apa-apa ya. Cara ngilangin cemas, duduk, minum air putih, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Selamat bertugas Bang Wan. Matur nuwun nggih, Mas Richard ya. Sehat selalu untuk Anda. Ada Pak Suparman di Temanggung. Atensi hadir Bang. Salam sehat selalu dan tetap semangat buat Abang Mpok semuanya. Semoga berlimpah rezeki sukses buat Bang Wan lagi mau mobil. Sukses selalu Bang Wan. Lagi mobil dengerin lewat RRI Digital Bang Wan. Info cuaca mendung Bang. Oke, di Temanggung ya. Sehat selalu. Mas Suparman gimana berkaitan dengan cemas ya? Ditunggu ya. Oke, aku angkat dulu telepon 021-nya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi Dawawan.
2: Oh, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ete. Pasportnya Ete Eti.
3: Profat FM Suara Budaya Jakarta. Enggak cemas nih.
2: Oke deh baik. Berbicara masalah cemas nih Ete, pasti sekuatnya Ete Eti pasti ada rasa cemas. Bagaimana solusinya?
3: Oh ya, Ete memang selalu cemas. Ya dulu pertama nikah.
2: Kenapa?
3: Ya cemas juga Dawawan.
2: Takut enggak jadi atau gimana ini?
3: Enggak jadi.
2: Terus gimana?
3: Bukan dong? Itu Dawawan. Dawawan kan tahu baru muncul Dawawan. Itu keadaannya fisiknya Dawawan ya.
2: Betul.
3: Nah, itu Ete itu masa cemas gimana gitu ya. Tapi kan kata almarhum, ngapain kamu cemas?
2: Iya, tenang saja.
3: Sedang cacingi dalam tanah bisa makan.
2: Benar, itu dia ya. Jadi dikasih lagi, dukungan. Satu lagi apa tuh?
3: Kita kan ada Allah ya, Dawawan
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Pasti kita merasa cemas kalau kalau kita khawatir gitu. Kalau toko rumah tangga kita berantakan ya, Dawawan ya.
2: Iya.
3: Nah, tapi alhamdulillah. Yang kedua itu anak Ete pas masuk kuliah IPB. Kan kebetulan dia masuk kan tanpa testing itu apa nama? DUPMDK, sekarang apa namanya Dawawan.
2: Nilainya bagus gitu ya, tanpa tes ya.
3: Kita kan kuliah IPB itu kan biaya gede Dawawan ya.
2: Betul.
3: Memikir-mikir, belum dia ngekos, belum dia bayar tiap minggu.
2: Macam-macam gitu ya.
3: Tapi Ete selalu cemas, tapi alamor enggak. Ngapain cemas-cemas sih katanya. Ada rezeki dari anak, ada rezeki dari Allah katanya. Ya alhamdulillah. Anak Ete 3,5 tahun udah tamat kok.
2: Alhamdulillah gitu ya. Jadi jadi Ete-Eti bisa meminimalisir cemas dengan bantuan almarhum suami tercinta pada saat itu ya.
3: Iya. Tapi sekarang juga Dawawan. Kita juga merasa cemas juga gimana kita keadaan kita kan udah makan sama anak ya Dawawan. Tapi Ete yakin ada Allah Dawawan.
2: Nah itu dia.
3: Rezeki itu kan tak terduga.
2: Betul.
3: kita kan sering berdoa tengah malam. Mm-hmm. Kadang-kadang lagi kepepet-pepet jauhan. Yeah. Ada rezeki datang.
2: Ah, itu dia.
3: Dari, assalamualaikum. Dari keponakan.
2: Ada piti 50 juta gitu ya.
3: Enggak gini. Tante lagi ngapain tante? Lagi bengong.
2: Lagi bengong.
3: Etek kamu juga gimana besok ya? Nah, etek baru acara hari ini. Gimana besok? Tante lagi ngapain, lagi bengong. Lagi bengong. Ayo kita jalan-jalan ke puncak. Ayolah.
2: Alhamdulillah, itu dia ya.
3: Pulang-pulang mampir ke penama tempat makanan-makanan penama itu kan.
2: Okay.
3: Itu diantar pulang-pulang dah malam. Merezeki kan dari Allah, kita kan dah merasa cemas ya. Memang kok cemas itu perlu juga cemas. Khawatir kita, dari mana datang rezeki, kan kita dawan ya. Keadaan kita gini. Tapi kan ada Allah samping kita dawan.
2: Benar-benar, Ete.
3: Ete yakin sekarang ada Allah.
2: Amin, harus yakin akan hal itu ya.
3: Kemarin Ete mau masuk acara Rebo. Itunya gak diangkat-angkat nomor
2: teleponnya. Iya, ntar Rebo besok masuk ikutan ya Ete ya.
3: Pakai WA.
2: Iya, ada kendala. Ada kendala sedikit waktu itu. Tapi insya Allah Rabu depan gampang.
3: Makati apa nama? Makati Busra ya?
2: Makati, iya, budayawan.
3: Ete kenal, pernah dengar nomor.
2: Gitu ya?
3: Gak salah tuh kawan Almer Muncu.
2: Oke, baik deh Ete. Ete, dapat sapa salam dari Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, Ibu Eti, sehat selalu ya, semangat.
3: Sehat, alhamdulillah. Bu Ani gitu juga sehat ya, Bu Ani.
2: Terus ada lagi. Ya,
3: coba dengar Bu Ani acara. Ini begitu. Acara Ustadz pagi-pagi.
2: Iya, betul. Ada lagi Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ete. Bagaimana kabarnya? Bagaimana pula cuaca pagi ini di lingkungan rumahnya Ete?
3: Cuaca sini cerah.
2: Cerah, alright.
3: Cerah.
2: Baik. Terus ada lagi dari Pak Mukimin nama Ibu Yati. Assalamualaikum, Bunda Eti, sehat selalu ya. Aha, tetap semangat
3: sehat,
2: ya.
3: Sehat, alhamdulillah. Iyo. Pak Ujimin sama Bu Yati Wonosobo sehat juga ya. Semangat
2: udah,
3: ya.
2: Udah pinter bahasa Minangnya, onde mande.
3: Iyalah. Iya. Belajar bahasa Minang seketek-seketek dawan ya.
2: Bisa, tenang aja. Terus ada lagi iya, dari Pak Aan Surya Kencana Bogor. Bang Wan, saya setuju dengan Ibu Eti Rustam. Tenang ada Allah, itu obat ya, yang sangat mujarab ya, untuk kehidupan ya. Kita. Tapi kadang kita sebagai manusia dihinggapi sikap kecemasan dan kadang suka skeptis, apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, katanya Pak Aan.
3: Iya benar tuh, Wan.
2: Baik, oke.
3: Okay. Ete, alhamdulillah Ete tuh masih bisa.
2: Masih bisa.
3: Kemarin. Bisa jalan-jalan ke Bogor.
2: Mantap
3: lawan Ete karyari dawan enggak ada ya.
2: Iya lalu ya. Enggak apa-apa ya Ete ya.
3: Ete datang terlambat.
2: Terlambat ya.
3: Karena Mbak Lili nunggu dia apa lama banget dia pulang dari pengajian.
2: Gitu ya.
3: Tapi okay. Sempat ketemu.
2: Baik. Ete mau kirim salam Mas untuk siapa Ete?
3: Salam buat semua-semua tadi.
2: Siap.
3: Bang Gilang di Kerawang.
2: Ya.
3: Bu Dindin, Bu Elmi, Bu Anissa, Bu Rista Sregar, Bu Julia, Bu Mujati, Bu Sauri,
2: buat
3: Bu Titik Dewi,
2: Bu
3: Ulan, ini yang sahabat kita lama yang di Bekasi, okay. Gak pernah dengar suaranya ya.
2: Siap.
3: Baik. Sama Bang Zen di Kebagusan.
2: Okay. Baik.
3: Gimana Bang Zen, sehat Bang Zen?
2: Oke, okay. Baik.
3: Pak Sarul apa Sarul Ramadan di
2: Ramadan.
3: Parung Panjang.
2: Oke, amin.
3: Ya buat sama semua dawawan ya.
2: Ya, Ete, ya. Sehat selalu buat Ete.
3: Buat dawawan. Ya buat dawawan selamat tugas. Sehat selalu. Salam Ete buat keluarga dawawan ya.
2: Nih Pak An bilang gini pas nyetel radio pas dengar Bu Eti ngasih semangat. Alhamdulillah seneng banget katanya.
3: Iya, Ete gini-gini tetap semangat dong.
2: Iya, harus dong ya. Jadi Ete bisa mempengaruhi semuanya pendengar lainnya agar supaya semangat seperti Ete ya.
3: Ya Ete gini, Ete gini nama usia ada 70 ke atas ya. Ete tetap semangat.
2: Siap.
3: Masih bisa jalan-jalan,
2: amin.
3: Masih bisa ngaji, siap. Alhamdulillah.
2: Baik, Ete, sehat selalu.
3: Ya, apalagi kita kan ada Allah yang dawan ya.
2: Oke, Ete. Baik.
3: Nggak usah cemas.
2: Baik.
3: Apa
2: siap.
3: Kita dikelilingi sama Allah
2: memang okay.
3: Ya.
2: Oke, okay. Terima kasih banyak,
3: dawan.
2: Selalu Ete.
3: Assalamualaikum. Rebo besok buka lah telepon itu dawan ya.
2: Oh, siap. Oke. Okay. 87 Ete.
3: Ya gitu dawan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ete itu tante ya. Oke, okay. Dari Ciracas kita menuju ke Surakarta ada pasangan Gali dan Ratna. Action. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Paspor. Alright.
4: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enggak cem.
5: Enggak cemas tuh.
2: Ah, Pak Mukimin lemes, urung mangan sarapan kayaknya. Lah,
6: belum sarapan.
2: Welah dah, lagi mana Bu Yati? Ada.
5: Iya, kan.
2: Oh, piye?
5: Sarapannya nanti jam 8 saja.
2: Wah, oh, gitu. Ya wis sing sabar nggih Pak Mukimin ya. Walaupun hatinya cemas-cemas mak bedundu, tetap semangat ya.
6: Iya, ini nama cemas belum sarapan. Enggak usah nak. Nanak nasi pondak dia cemas.
2: Iya. Nah, bicara masalah cemas nih, Bu Yati dulu deh. Kecemasan apa sih yang selalu hadir dan gimana solusinya?
5: Kalau dulu ya sampai sekarang juga ada, tapi dulu itu lebih banyak kecemasan itu. Waktu saya masih
2: gadis.
5: Ya udah remaja gitu.
2: Oh,
5: kan.
2: Udah remaja.
5: Saya takut. Misalnya orang tua saya dua-duanya meninggal itu saya bagaimana, terus ikut siapa gitu, pemikiran saya gitu.
2: Khawatir berlebihan Bu Yati ya?
5: Iya. Iya.
2: Oke.
5: Okay. Terus anu, saya itu ditanya sama bos saya itu, Yati kenapa kok kamu kok kalau diajak bicara kok nganu, nggak konsentrasi, terus kayaknya kok banyak melamun gitu. Ceritakan yang sebenarnya kan gitu. Saya nganu Bu.
2: Apa itu?
5: Saya itu sebenarnya itu khawatir. Ibu saya udah sakit-sakitan. Suatu saat saya ditinggalin itu gimana? Saya takut.
2: Ah, saya masih apa? Ternyata Allah memberikan Pak Mukimin. Aduh, cakep benar dah tuh. Gitu ya, Bu Yati ya. Jadi rasa kekhawatiran cemas itu diganti dengan hal yang baik karena Bu Yati juga cakep dah tuh. Baik, gitu enggak sih?
5: Saya tuh buat saya gini, nggak usah khawatir Yati, ada Allah. Terus saya juga di anu
2: apa itu
5: tipe, ya supaya hati saya tenang gitu. Saya juga ya di, anu dianggap orang tuamu kan.
2: Alhamdulillah.
5: Kamu
2: gitu
5: kan
2: ya.
5: Ikut saya juga sudah lama gitu.
2: Iya gitu tuh. Kan.
5: Saya juga anggap kamu itu seperti anakku sendiri kok.
2: Alhamdulillah. Gitu. Baik tuh. Kalau Pak Mukimin gimana?
6: Kalau saya dulu kan saya kedatangan tamu itu ya membuat kesalahan satu kali dua kali sudah saya maafkan.
2: Satu kali nah,
6: kok sampai terus malah datang lagi.
2: Nah,
6: saya itu ya cemas wah nanti gak diulang lagi kan itu.
5: Buat kesalahan lagi.
2: Oh gitu, tamu tadi yang undang gitu. Ya.
6: Iya. Tadi nanti loh gimana kalau ada diulang lagi gimana merasa ya cemas kan gitu.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kan yang penting Pak Mukimin sama Ibu Yati bisa melalui kecemasan itu ya. Ya enggak sih?
6: Iya, yang penting saya berdoa aja sama Allah. Nanti enggak ada kecemasan
2: sedikitpun.
6: Kecemasan bisa hilang.
2: Benar,
6: sedikit-sedikit kan gitu.
5: Tapi harus hati-hati.
2: Hati-hati nggih.
6: Harus hati-hati.
2: Iya, benar. Kalau yang satu ini benar. Kalau yang ini enggak hati-hati karena ingin menyapa Pak Mukimin nama Ibu Yati. Ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Salam Pak Mukimin dari Bu Ayiwene. Urung sarapan ya kencot Bu.
6: Ya salam kembali.
2: Pak Iwan Santoso. Bos gaduh-gaduh.
5: Bukan gaduh-gaduhnya manis manis.
2: Amin amin.
6: Manis manis.
2: Ih mantep kok.
6: Uang kumpul.
2: Ih mantep. Terus ada.
5: Uang kumpul. Rumah ngebul.
2: Wih rumah ngebul. Rumah ngebul nanti ada apinya dong. Ada asapnya.
5: Oh gitu. Maksudnya ngebul.
6: Ngebul mana masak itu?
2: Oh duwe.
6: Sayuran itu.
2: Oh sayurnya. Oh oke oke.
5: Asap masakan.
6: Sayuran itu kan ngebul.
2: Oh iya.
5: Asap masakannya itu.
2: Terus ada Ibu Eti Rustam ini. Salam untuk Pak Wagi, Pak Mukimin dan Bu Yati. Salam sehat selalu yo. Samange taru yo katanya.
5: Iya Bu Bundo Eti. Terima kasih banyak. Bundo Eti alam menyemangati ambu.
2: Kami baduo coba.
5: Kami menyemangati kami baduo.
2: Alright. Terus ada Mas Ori lagi di Semarang. Assalamualaikum Sugeng Enjang Pak Mukimin Kangge Mbok Yati. Pripun suasana Enjang niki wonten lingkungan griyanipun panjenengan?
5: Mendung Mas Ori.
2: Mendung tanpa
6: udan. Semarang tidak beriki Solo.
2: Ayo, dienteni itu Mas Ori. Ayo, dah datang sono dah. Iya, lagi jalan-jalan
5: nanti
2: nih.
5: Nanti ketemuan di masjid Syekh Sayyid itu. Itu bisa.
2: Bisa ya.
6: Mau saya mau ke Solo ini nanti.
2: Oh gitu. Iya. Nanti ini aja apa kontek-kontekan sama Mas Orik, mau ndak gitu ya. Siap.
5: Iya. Nanti saya kan sebentar lagi ada acara ke Surakarta.
2: Oh gitu. Amin. Siap deh kalau gitu. Baik, ada siapa nih bentaran? Ada Kakung Jo di Lamadong. Maaf Bang Wawan, mau nitip jahe buat Pak Mukimin dan Bu Iyati. Tetap sehat dan semangat, Nje. Filosofinya Bu Iyati mantul, ada Allah saat sang pengasih dan penyayang. Wih, keren.
5: Nggih Kakung Jo. Sekarang juga ada Kakung Jo juga
2: saya sampaikan. Iya, semangat ya, saling-saling support, saling mendukung ya.
6: Untuk komunikasi.
5: Saling mendukung.
2: Amin, baik. Oke, Pak Mukimin sama Bu Iyati silakan mau kirim salam buat siapa?
5: Mau kirim salam buat
6: Bang Aris kalianyar
5: Bundo Eti terus
6: Sam.
5: Semoga sehat saju. Terus Ali sama Tama.
6: Okay.
5: Ala jago alun.
2: Alun Ali. Masih libur.
5: Libur.
2: Iya. Oke.
6: Okay. Sama Umi. Siapa tuh?
5: Bu Helmi.
2: Bu Helmi.
5: Dan
2: sadualahnya ya. Sakabeh ya semuanya ya.
5: Iya.
2: Oke, okay. Baik kalau gitu. Iya. Pak Mukimin, Bu Yati terima kasih, matur nuwun. Bu Yati mohon silakan ke dapur masak buat Pak Mukimin karena udah kucuk-kucuk kencot kata perutnya. Siap, baik. Sehat selalu nggih. Ya. Oke. Okay.
5: Maaf ya Bang Wawan, enggak
2: tidak
5: bisa mengikuti. Iya,
2: aman, tenang aja.
5: Iya.
2: Nggih, matur nuwun yo.
6: Ke Surakarta.
5: Iya, makasih.
2: Amin. Yo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oke, Pak Mukimin nama Bu Yati di Surakarta. Oke, ada Po Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan. Po Iren dari Tangerang. Kalau saya cemas keadaan kondisi oma saya lagi sedang sakit tipes, merasa khawatir, takut enggak? Takut ngapa-ngapa. Terima kasih Bang Wan. Kita doain aja yang terbaik buat omanya ya, Po Iren ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gak cemas tuh.
7: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yang pasti masih bersama Ayah Bang Wawan Dimari. Nanti pukul 8 akan ada kabar berita. Tapi Ayah mau ngobrol dulu sedikit ame teman Ayah yang dulu mantan penyiar Pro 1 nih. Kagak cemas nih. Ada Mbak Ade, apa kabar Mbak Ade?
1: Iya.
0: Baik ya.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Mbak Ade jangan cemas gitu dong. Ayah mau tanya dulu nih.
1: Iya, tanya
0: Pak Ade, kaitannya kan ini tema kita kali ini kan berkaitan dengan cemas nih, Pak Ade. Pak Ade pernah kagak sih cemas akan sesuatu hal? Terus solusinya gimana nih, Pak Ade?
1: Kayaknya sih setiap orang
0: Ade
1: pernah dong ngerasain yang namanya cemas ya.
0: Iya.
1: Banyak tuh penyebabnya.
0: Contohnya
1: gak tenang.
0: Ini kalau kagak tenang kaitannya dengan batin yang goyah kagak sih? Iya, bisa jadi
1: deh. Goyah ya?
0: Iya sih, imannya.
1: Iman. Amin ya.
0: Amin
1: ya.
0: Jangan diaminin imannya goyah, jangan datu.
1: Iya.
0: Itu salah satunya enggak sih?
1: Betul. Cemas itu kan ada beberapa penyebab biasanya ya. Kalau saya pribadi sih kadang-kadang kalau ngerasain cemas itu misalnya nih, kan saya udah berkeluarga ya. Kalau misalnya anak pulangnya malam.
0: Oh, iya nih, ibu-ibu nih, ya Allah, sampai kagak bisa tidur.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Anaknya kan 3 nih, semua
0: udah
1: selesai
0: SMA masing-masing
1: atau
0: gitu
1: sekolahnya,
0: ya?
1: Punya aktivitas masing-masing, ada yang udah kerja gitu kan Bang. Jadi kalau mereka pulang malam tuh, ternyata ya,
0: Allah.
1: Ya apa yang orang tua kita rasain
0: dulu,
1: lah
0: kita rasain
1: nih,
0: Bang.
1: Ya
0: Allah, sampai ya Allah, apa lagi nih HP kagak aktif, ya Allah makin deg-degannya cemasnya 5 kali gitu kali ya Pak ya.
1: Bang, ya ampun. Ya yang paling sering sih kalau misalnya mereka lagi ada acara pulang malam gitu kan ya. Terus enggak ada kabar, wah mulai deh tuh di rumah deg-degan. Berusaha untuk ngabarin kemana sih ya, kemana ditanyain, ditelepon
0: gitu
1: ya. Gak ada
0: aktif,
1: jawaban gitu, gak aktif. Tapi ternyata tiba-tiba dia ngabarin, bunda aku lagi di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Tenang.
0: Tapi gini, Mpok kan sebagai orang tua nih, ya setidaknya ya cemas lah ya. Untuk meminimalisir supaya kagak cemas, itu dari sudut kaitannya anak nih. Hal lainnya, ada trik gitu kagak sih Pok?
1: Doa, Wan.
0: Doa.
1: Iya Bang, doa itu yang paling jitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak doa, ya apalagi.
0: Ya Allah, lindungi gini.
1: Betul, Wan.
0: Iya.
1: Nah, kadang-kadang saya kalau sudah cemas seperti itu, doa, sholat, tiba-tiba
0: tenang hati.
1: Tenang. Dan dapat kabar dari anak, Wan.
0: Gitu.
1: Bunda, aku lagi di sini.
0: Alhamdulillah,
1: doanya terkabul.
0: Ya Allah.
1: Oh ya, udah hati-hati ya, Nak. Paling gitu,
0: itu
1: Bang.
0: Iya, itulah. Ayu juga mau cemas nih, bentar lagi kabar berita Pok.
1: Oh iya.
0: Tapi enggak apa-apa, makasih ya Pok ya.
1: Sama-sama Bang Wawan ya.
0: Sehat selalu, jangan cemas-cemas ya.
1: Saya juga mau nyapa pendengar Pro 4.
0: Iya boleh deh Pok.
1: Banyak tuh pendengar Pro 4 yang aktif kalau saya suka dengerin
0: duluan
1: ya. Ada yang namanya Bang siapa tuh yang di Senen,
0: Pok?
1: Yang di Senen tuh.
0: Yang di Senen.
1: Siapa yang suka kesini? Awan lupa.
0: Lupa kita Pok, banyak bener.
1: Bener ya. Pokoknya buat semua lah ya.
0: Buat semua aja dah.
1: Iya, semua. Semuanya salam hormat ya dari saya, Adelvina, dulu mantan penyiar
0: Pro 1 ya. Kangen nih, makanya ayo ajak deh ngobrol di mari dikit ya. Memori daun singkongnya. Biar sukses deh ya. Seperti halnya lagu dari Agus Irawan nih, sukses ya Bo. Sehat ya Bo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: kita jam 8.
1: Abang Po, suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan ngeberiin edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah di RW 04 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu pada hari Minggu kemarin. Kegiatan itu nekenin pelaksanaan instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber yang harus diterapin oleh seluruh elemen masyarakat. Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu, Nandang Jumiatin, nyampein bahwa sosialisasi tersebut itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik. Pasalnya, tempat pengelolaan sampah terpadu atau WTPST Bantar Gebang kedepannya hanya akan menerima sampah residu.

Beralih ke berita lainnya, Indonesia terancam kehilangan satu-satunya es abadi di kawasan BMKG. Memperkirakan lapisan di puncak Jaya Papua akan hilang sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027 mendatang. Dan menurut BMKG, penyusutan es itu di puncak terjadi sangat cepat dan penyusutan itu dipicu oleh kombinasi perubahan iklim global dan fenomena El Nino. Sampai di mari dulu beritanya, Aye Bang Wawan kembali hadir di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengarkan Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Aye Bang Wawan, Darmawan Ismail Dimari, ya. Setiap harinya kita ngebahas ada tema-tema yang sangat menarik lingkungan kita ataupun juga tematik ya. Kaitannya itu. Oke, 0213504510 0812-1124928 ya. Tema kita mengenai apa ini Bang Wawan? Mengenai cemas ya. Abang Po, cangcingnya babe, pernah enggak cemas ada akan sesuatu hal? Bagaimana solusi ngilangin rasa cemas? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Ada Mbak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat. Saya pernah waktu itu cemas banget. Waktu ponakan jalan-jalan, dia kan nginap di sana satu hari satu malam. Telepon di WA berkali-kali, HP-nya nggak aktif. Saya kan panik, takut kenapa-napa. Karena dia kan mau arah pulang. Saya juga, saya berdoa nggak berhenti-henti sambil nangis. Nangis, ya Allah semoga nanti jadi nggak jadi apa-apa. Biarpun itu sama pulang dengan selamat. Tapi nggak lama alhamdulillah HP-nya aktif. Dia bilang ketiduran capek, HP-nya dimatiin dulu takut ganggu yang lain. Itu aja ceritanya. Wow, keren. Makasih Mbak Asih ya. Dan berikutnya ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wawan, Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Kecemasan saya setiap hari cemas terus Bang Wawan. Tinggal di kebun orang, kerja sebagai tukang kebun. Yang punya kebun kalau datang selalu marah-marah, gak jelas urusannya sama ketua penjaga kebun. Tapi tetap aja saya gak enak, saya was-was terus. Gaji suami saya aja sampai sekarang belum turun. Itu aja Bang Wawan. Ya Allah, semoga cepat keluar ya gajinya ya Bu Tamia. Tetap semangat ya Bu ya. Oke, salam buat semua pendengar Prompet dimanapun Anda yang berada, yang sudah naik lebih dulu, salam sehat selalu. Oke, baik. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928. Oke. Ada Bu Titin Rosmalini di Manggarai ya. Katanya oke, pernah dengan pikiran tenang dan sabar yang luar biasa. Wow, keren. Oke, makasih. Siap, baik. Yang mau telepon silakan ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Ayo, yang belonan, ayo. Saatnya, waktunya untuk bisa sharing di sini, saling bercerita akan kecemasan atau ya tema kita kali ini. Udah ada Aki Yadi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Yadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya Aki Yadi.
1: Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Nggak cemas tuh.
0: Wih, keren Aki Yadi. Baik. Kalau Aki Yadi sendiri ada trik khusus kaitannya dengan kecemasan itu untuk dihempas ame Aki Yadi?
1: Dawan.
0: Iya.
1: Ini di HP nggak bunyi kok.
0: Di HP bunyi nih suaranya Aki Yadi kan ngomong sama Aye.
1: Bentar, kawan.
0: Iya, Aki Yadi kecilin volume radionya. Gitu.
1: Oke, siap.
0: Oke, gimana Aki Yadi? Saya.
1: Doan.
0: Saya Aki Yadi. Iya, Aye dengar Aki Yadi. Aye dengar.
1: Halo.
0: Iya, aku Aye dengar Aki.
1: Iya.
0: Aki Yadi gini, dengerinnya melalui HP, jangan melalui aplikasi atau radio.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Silakan Aki Yadi.
1: Kecemasan tuh setiap orang pasti ada dong. Namanya manusia tuh cemas pasti ada.
0: Beneran. Oke.
1: Cuma mengatasinya harus hati yang jernih.
0: Kalau Aki Yadi sendiri seperti apa?
1: Aki Yadi kemarin tuh suruh anak jemput kakaknya ya. Pasti jalan rantai motor tuh putus.
0: Aduh.
1: Ya, saya bilang nak jangan panik. Tenang. Kita kan banyak saudara.
0: Betul.
1: Kebetulan tuh anak saya tuh nggak bawa uang. Kebetulan ayah juga Bang Wawan lagi darurat saku.
0: Darurat saku. SOS ya, darurat saku ya. Terus.
1: Coba dah.
0: Iya. Yeah.
1: Telepon kakak kamu. Ngomong sama kakak kamu sependel mototnya putus. Ya telepon kakaknya.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan cara apapun. Hasil telepon. Karena di jalan. Jalan doang jauh sama kemari dia tuntun sampai Cilengsi. Cari Cibubur. Kasihan juga ya.
0: Iyalah, pasti ya, capek. Ya
1: udah nah, jangan cemas. Dia telepon kakaknya.
0: Iya.
1: Ya dia transfer lah sama kakaknya tuh uang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada aja kan kecemasan itu berbuah hasil ya.
1: Iya berhasil. Ya itulah mengatasinya kita hati dengan tenang.
0: Jadi gitu. Mungkin salah satu kecemasan kita menenangkan hati kita dulu kali ya.
1: Iya tenang. Lagi kan enak.
0: Siap. Siap kalau gitu. Volume radionya Aki Adi agak jauh kalau ngomong.
1: Oke. Makasih
0: Bang. Baik. Bentar Aki Adi. Iya, Aki Adi dapat. Aki Adi dapat salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Aki Adi, selamat pagi, salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya, Aki.
1: Terima kasih semuanya.
0: Oke.
1: Salam juga.
0: Berikut ya. Ada, iya saya sebentar Aki Adi. Ada Mbak Rini di Bintaro. Assalamualaikum Aki Adi, salam kenal, salam sehat katanya Mbak Rini di Bintaro.
1: Oke, sama-sama, salam kenal juga.
0: Terus
1: sehat keluarga.
0: Terus ada lagi nih Aki Adi, bentar dari Pak Iwan Santoso, ya? Pak Iwan Santoso di Kemayoran Aki Adi.
1: Iya, Pak Iwan Santoso, selamat siang Pak Iwan Santoso.
0: Pagi Aki.
1: Bukan, keluarga sehat selalu.
0: Iya, pagi Aki di Jonggol panas gak nih? Enggak hujan nih, hujan ya Aki. Jonggolnya di mana? Kalau saya di Jalan Jonggol Cilengsi Perumahan Sunrise Garden si Residen katanya.
1: Oh, kalau saya di Jonggolnya di pojok Salak dekat pasar hewan situ, belakang kecamatan itu.
0: Gitu.
1: Pasar baru belakang.
0: Dewan, saya.
1: Aku menyapa untuk Kakung Jo, semoga sehat selalu Kakung Jo.
0: Amin ya Rob, kita doain.
1: Bang Tono juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pandang yang ada di Harpes itu juga, selamat pagi untuk Pandang. Ya terima kasih Dewan, semoga sehat
0: Aki
1: selalu.
0: Adi. Sehat juga buat Aki Adi. Ya, oke. Assalamualaikum Aki.
1: Assalamualaikum Dewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi yang ada di Jonggol tadi ya. Yang pasti ditunggu 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Iyo, selamat pagi. Siang di sana ya. Kakak Ayu manis ya.
2: Yo, paspor dari suara budaya Jakarta. Enggak cemas tuh.
0: Enggak cemas tuh ya. Oke, Maluku gimana? Mas Ohi.
2: Hari ini panas.
0: Iya, oke. Baik. Berbicara masalah cemas, solusi apa yang terbaik agar kecemasan tidak hadir di Kakak Ayu?
2: Mas, itu sebenarnya soalnya gitu kayak misalnya kita sakit pasti kita punya kecemasan kan gitu ya. Gimana sih kita menghilangkan kecemasan? Mungkin lebih menenangkan diri gitu ya, memikirkan hal-hal yang positif. Karena saya juga pernah merasakan cemas-cemas itu kayak sakit berlebihan, merasa kita sakit pasti ada rasa cemas, ada hal yang kita pikirkan gitu ya, tapi sebenarnya itu juga akan menambah rasa sakit yang ada yang kita derita seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengontrol cemas itu dan banyak mengingat Allah ya, insya Allah cemas itu akan hilang dan kita akan merasa tenang.
0: Betul.
2: Itu kunci utama.
0: Kunci utamanya.
2: Tapi yang lebih baiknya kita emang tidak boleh mengingat hal-hal yang bikin kita down ataupun rasa gimana ya kayak kecemasan berlebihan kan. Kecemasan berlebihan itu kan memicu sesuatu yang tidak baik buat diri kita nih Bang.
0: Betul sekali ya, yang pasti
2: ya, kita pengen sesuatu terus apa ya yang kita inginkan itu kayak kemana nih kok kayak kita menunggu orang lain gitu, kayak misalkan saya menunggu suami saya belum pulang kan gitu, cepat ada kabar gitu kan, mungkin dia lagi berpergian, terus dia belum sampai ke tempat tujuan, kita kan pasti akan cemas.
0: Iya, betul sekali. Itu
2: pada
0: dia
2: saat udah nyampe, itu baru ada kabar, kita gak cemas lagi. Ya, tuh tahu siapa ya, alhamdulillah.
0: Gitu ya, alhamdulillah. Dan pastinya alhamdulillah juga ada sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Kak Ayu. Masya Allah, salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya Kak. Oh iya, saya boleh silaturahmi melalui WhatsApp Kak Ayu sebagai kontak persaudaraan antar suku bangsa sesama NKRI.
2: Oh iya, kalau ini nanti sama Bang Mawan aja deh ya, karena kan sudah izin Kak.
0: Disetujui?
2: Iya,
0: siap. Oke, ya udah. Oke, okay, langsung.
2: Kalau misalkan kalau langsung nanti ada yang ini kan saya bingung nih, ini dari mana.
0: Betul, iya. Oke, okay, iya. Mas Orik, terimalah ini dia nomornya Kakak Ayu. Yeah. Nah, ini dia. Sip. Ya, biar banyak
2: yang
0: saudara.
2: Kita silaturahminya baik-baik.
0: Baik.
2: Iya.
0: Iya,
2: siap. Pokoknya buat semuanya aja tapi siap. Atas semangat seperti hari ini.
0: Ada salam juga dari Pak Iwan Santoso. Assalamualaikum Kak Ayu, sehat-sehat nggih, semangat selalu katanya.
2: Ya, salam sehat juga nih ya, Din. Karena saya ketemu saya terlambat nih ya Bang Wawan, karena tadi sempat nonton apa beres.
0: Iya. Oke, okay, baik.
2: Tetap semangat aja ya buat ayah-ayah, walaupun berhasilnya pulang kampung, tetap semangat ya, masih ada tahun 2030 ya. Pasti akan ketemu lagi.
0: Amin. Terus ada Kak Unjo di Lamado, siang Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Juga nitip salam tadi buat Aki Hadi, terima kasih buat sapaannya. Oke.
2: Okay. Ya, buat Kak Unjo, buat Pak Mekimin juga, Bang Aris ya, Bang Gilang, Bu Retno, Dindin juga, Bu siapa?
0: Siapa tuh?
2: Mbak Merpati ya?
0: Bu Merpati, ya.
2: Bu Merpati, siapa tuh ya?
0: Iya.
2: Bu Kristin juga ya, okay. Yang biasa masuk tuh.
0: Baik.
2: Dan semua yang mendengarkan cross 4 RRI Jakarta. Tapi saya mau nanya nih Bang Wawan, kok teman hari ini hari Senin ya?
0: Iya, betul. Iya, Bang Arif lagi ada keperluan. Iya, gak apa-apa ya.
2: Oh, kemarin berarti Seng tuh?
0: Seng. Iya, betul.
2: Betul kan kita ada SM, ada WA, berarti ini Bang Wawan ya.
0: Iya.
2: Siaran ini.
0: Iya, betul.
2: Sangat amat kamu loh. Oke. 30 ya, mau setengah 11.
0: Iya, betul.
2: Iya, pertama juga. Mungkin kalau sehat ya, Bang Wawan. Iya, semangat.
0: Siap sama-sama ya.
2: Hai.
0: Batu.
2: Selamat
0: pagi ya. Waalaikumsalam. Dan ke. Oke, okay. Kak Ayu pun juga dapat sapa salam dari Ibu Titi Dewi, Jembatan Besi. Selamat pagi Kak Ayu, juga Bang Wan, semoga sukses. Sama-sama, Bu Titi, arti cemas menurut Anda gimana? Kita langsung menyapa Pak Iwan Santoso, CEO Gado Gado. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
0: Kepriwe kabare?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Pasportnya dulu dong, pasport Pak Iwan.
3: Pro 4 RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Cemas deh.
0: Gak cemas tuh, gitu dong. Acak. Siap. Pak Iwan, sebelum agak menjauh atau volume radionya dikecilin dikit? Cilikin dikit ya, cilikin dikit. Oke, okay. Wis banyak orang yang beli ini gado-gado. Pak Iwan.
3: Halo.
0: Iya, wis banyak orang.
3: Padahal udah jauh nih.
0: Ya udah agak menjauh dikit nggak apa-apa. Udah banyak orang yang beli gado-gado. Aja deket radio, jauh-jauh. Halo. Oke, ya.
3: Tunggu.
0: Sebentar. Kecilin radionya Siti.
3: Oke,
0: baik. Ya udah agak lumayan. Baik. Pak Iwan, wis banyak ora, wis akeh ora yang beli gado-gado?
3: Iya. Urung anak.
0: Urung anak, tetap semangat ya. Yang
3: pasti. Nembemet tuh ge.
0: Oh gitu. Kiap.
3: Iya. Yeah.
0: Arti kecemasan menurut Pak Iwan kepriwe? Jenengan pernah? Iya, jenengan pernah cemas ora?
3: Ora krungu kok.
0: Halo. Halo.
3: Iya. Yeah.
0: Iya. Iya, tema kita mengenai cemas kepriwe menurut sampean Pak?
3: cemas biasa kan ya, ya namanya orang itu pasti
0: Ana, ya?
3: Ada rasa cemas. Mm-mm. Kalau waktu anak saya masih pada sekolah. Mm-mm. Kan misalnya udah siang belum pada pulang kan pasti cemasan. Mm. Itu pasti ada gitu.
0: Iya. Mm-hmm. Iya. Tapi gimana menyikapi agar supaya kecemasan tidak selalu hadir ke priwek ya?
3: Orang rungu suarane.
0: Iya Pak Iwane. Iya dengarnya melalui HP dengarnya.
4: Halo.
0: Iya Pak Iwan komunikasinya melalui HP. Dengar saya?
4: Ya ini kurang apa?
0: Kepriwe? Pak Iwan?
4: Ya.
0: Iya telepon dengarnya melalui HP-nya Pak Iwan. Aha. Oke. Okay.
4: Ini suaranya enggak ini ya Pak?
0: Apa?
4: Enggak jelas sih.
0: Ana jelas suara nih Pak Iwan kayak kinclong kayak. Halo.
4: Halo. Maaf nih suaranya enggak jelas ya Bang Wawan ya.
0: Oh ya wes lah kalau gitu, enggak apa-apa. Oke, mungkin sinyal ya, enggak apa-apa. Tapi ayo bacain Pak Iwan dapat sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Iwan, Masya Allah gadah-gadah ini pun jenengan mesti laris saben dinten nggih. Nopo sampean ketoprak ugi jenengan katanya. Aha. Terus ada Kakung Jo di Lamandau sugeng ngenjang Kang Iwan dogado kepriwet. Dagangane moga dinan kie dagangane laris manis ya amin, kita doain ya amin baik. Dan pastinya jangan kemana-mana, masih bersama ya Bang Wawan Dimari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Tadi Mbak Rini di Bintaro ya, tadi ya bagi Bang Wawan ya tumben hari Senin iya menggantikan Bang Arif sementara nggak apa-apa ya. Kalau ayah cemas mah pasti Bang, tiap hari kalau anak belum balik gawe aja cemas. Oke, iya wajar ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Dan pastinya masih menunggu untuk teleponnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya.

0: Cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiss Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

Ada WhatsApp dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, nggak cemas tuh. Kalau cemas, biasanya emang selalu ada PD setiap orang. Tapi cemas kita kan katanya nggak boleh berlebihan karena nggak bisa buat kesehatan, juga mengganggu pikiran. Jadi kalau kita cemas, kita berusaha menenangkan diri dengan beristighfar dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu kita berdoa supaya apa yang kita cemaskan itu tidak terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, dan kita serahkan pada yang punya kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa tenang. Begitu aja Bang Wan. Salam buat Pak Haris, Ibu Siti, Ibu Ani di Depok, dan Ibu Dindin, Mas Bayu, Pak Lutfi, Ibu Wigati, dan semuanya aja. Salam sehat, terima kasih.

0: Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
2: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
1: Bukan polisi lalu lintas, Bang. Promosi usaha.
2: Oh.
1: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
2: Hah? Upload motor?
1: Ya Allah, upload foto dagangan, Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
2: Oh, lanjut.
1: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
2: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
1: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
2: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
1: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
2: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
1: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
2: Iya, biar kate telat dikit.

Satu lagu dari Om PMR dengan Malam Jumat Kliwon. Ngeri ya katanya Malam Jumat Kliwon. Enggak, semua hari sama. Yang penting iman kita kuat ya. Jelang kabar berita pukul 9 nantinya, pukul 9.15 obrolan komunitas. Boleh dah tanya-tanya sama narasumbernya bersama Bang Ega Arfian Sandi, SSN. Beliau adalah pemain trompet Putra Mayang Sari. Tema kita kali ini, generasi muda cinta Tanjidor. Dengerin dan tanya dah.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, ribuan warga memadati kegiatan Koja Explore 2026 yang digelar di Stadion Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada minggu lalu. Kegiatan bertema kolaborasi dan jaga Jakarta itu bertujuan mempererat silaturahmi warga, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelaku UMKM, serta menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Freddy Setiawan nyampein bahwa Koja Explore itu memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mengajak seluruh pengunjung menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah dari sumbernya.

Beralih ke berita lainnya, Banda Aceh memperkuat 4 pilar pariwisata untuk mewujudin destinasi wisata ramah muslim yang unggul. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jumat kemarin, 4 pilar tersebut meliputi atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan pelayanan guna ningkatin daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbud Par Aceh Ismail nyampein bahwa penguatan 4 pilar itu dilakuin melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku pariwisata agar wisatawan memperoleh pengalaman terbaik untuk atau lebih tepatnya saat berkunjung ke Aceh. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Bang Wawan kembali hadir nanti untuk kabar berita berikutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Lagu dari New Sister Nyanda Barasa Dodo kita pe orang Manado no. Oke. Okay. Sesaat lagi pukul 9 lewat 15 nanti ya untuk obrolan komunitas temanya generasi muda cinta Tanjidor bersama Bang Ega Arfian Sandi SSN. Nah, saya juga ditemenin nih ame ame Diva ya. Yeah. Ini Diva kan nih. Iya, beliau katanya bisa nyanyi. Orang Batak nih kita ya. Kamu sih jangan kemana-mana, pukul 9.15 bersama ya Bang Wawan ya.

0: Abang Po, cangcinya babe, masih kedengeran dah tuh lagu dari Hilda Zaskia, Dingin. Lah, emang di studio dingin, tapi gak apa-apa. Ayo udah ketemenan ame Po Dipa ya, yang nanti temenin ampe dengan jam berapa ya Po Dipa? Jam 3, nanti ame dilanjutin sama Bang Noel. Tapi gini, gak apa-apa, nanti sebentar lagi obrolan komunitas akan hadir dengan temanya Generasi Muda Cinta Tanjidor. Lah kudu, walaupun masih muda ya, Tanjidor ini kan salah satu bagian dari instrumen alat musik ya, yang ada di orang Betawi. Nah gimana caranya, kita kulik-kulik dah. Ame Bang Ega Al Arfian Sandi SSN, beliau adalah pemain trompet Putra Mayang Sari. Ya, ini Putra Mayang Sari ini salah satu merupakan sanggar yang ada di mana kita kulik-kulik, dan pastinya jangan kemana-mana, yang kita akan obrolin kaitannya dengan obrolan komunitas kita kali ini ya. Jangan kemana-mana.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Oke, ditunggu, disimak dulu obrolan Aye bersama tamu kita by phone ya, karena padat bener nah, yang nemi Bang Ega Arfian ini ya, saat ini aja ada di mana nih, di Jogja ya, ada kerjaan, ami jalan-jalan datang ngajak bini sama anaknya, ya Masya Allah ya, kerja sambil bawa keluarga, cakep bener. Tapi kita akan ngebahas kaitannya dengan Generasi Muda Cinta Tanjidor, disimak 0812 112 4928. Di ujung lain telepon udah terhubung ame Bang Ega Arfian Sandi SSN. Assalamualaikum Bang Ega.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Bang, ente dipanggilnya Ega Arfian atau Sandi, atau Ega Arfian Sandi? Enaknya mana?
2: Ega
0: aja. Oke deh Bang Ega. Nih bentaran intermezzo. Ente ke Jogja lagi ngapain nih? Plesiran atau lagi ngapain?
2: Ya, kalau kita gue habis ngambil duit. Kalian plesiran.
0: Ngambil duit kayak gampang bener dah, kayak dipuun ngambil duit. Orang kaya ya kan, subhanallah.
2: Kalau ngambil mah kan udah jelas ada. Kalau nyari mah tahu ada tahu kan
0: itu dia hari. Kayaknya konotasinya ngambil duit gitu ya, tapi ngambil duit yang halal ya Bang ya, pastinya ya Bang.
2: Maksudnya ada
0: yang
2: kerja
0: gitu. Bener Bang, kita tema kita Generasi Muda Cinta Tanjidor. Abang Ega Arfian Sandi ini kan representasi anak muda nih. Jarang-jarang anak muda yang demen amin namanya sanggar. Jarang-jarang anak muda, mungkin kita kagak menutup mata, mungkin ada nih abang bagian dari anak muda yang demen banget. Nah, abang kan ini salah satu dari sanggar Putra Mayang Sari gitu ya Bang ya?
2: Betul.
0: Nih kita bisa flashback dan ceritain Bang, awal mulanya berdirinya atau ikut serta dalam acara sanggar Putra Mayang. Lanjut Bang, silakan.
2: Halo. Kalau ditanya kapan berdirinya?
0: Iya. Yeah.
2: Kebetulan sanggar Putra Mayang Sari kan sekarang udah sampai di kepemimpinan generasi ke-3. Sudah ke-3 kalau secara keturunannya. Itu pertama kali didirikan itu menurut cerita orang tua saya ya, dulu itu di tahun 1948.
0: 19 berapa?
2: 48.
0: Waduh, lama bener dah tuh. Terus Bang?
2: Dulu pendirinya itu almarhum bapaknya Atik Jendiain. Kebetulan beliau itu, kalau saya bilangnya kumpi ya, kumpi. Kumpi. Jadi iya, orang tuanya dari kakek. Nah sekarang ini udah dipegang sama generasi ketiganya.
0: Generasi
2: itu bapak saya, bapak Pak Sofia.
0: Iya.
2: Sebenarnya kalau dari ketika pertama kali didirikan itu ya, dulu namanya bukan Putra Mayang Sari.
0: Siapa itu namanya?
2: Kalau dulu itu kan sanggar-sanggar gitu kan rata-rata penyebutannya nama-nama pimpinannya, kayak misalnya Tanjidor Pamuat atau Topeng Pak Makinang, atau Lenong apa gitu, nama pimpinannya biasanya.
0: Iya, iya.
2: Nah, terbentuknya nama itu menurut cerita ya,
0: iya,
2: itu pada tahun 80-an atau 70-an sekian lah gitu. Itu karena ada pementasan di Taman Mini tuh sekaligus pembukaan anjungan DKI Taman Mini kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Nah, itu diwajibkan setiap grup-grup yang tampil itu punya nama yang pasti gitu. Karena kan kalau pakai nama pimpinan itu kan suatu saat pasti berubah kan.
0: Iya, benar.
2: Makanya harus punya nama yang bisa dibikin dari hak cipta gitu. Akhirnya barulah dicari itu namanya.
0: Namanya.
2: Sanggar Putra Mayangsari. Rata-rata sih kayaknya sanggar-sanggar yang lain sih di tahun-tahun itu tuh nama-nama terbentuk nama-namanya.
0: Itu dia ya, kisah sedikit flashback kaitannya dengan Sanggar Putra Mayangsari. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Bang Ega ini adalah turunan keempat ya Bang ya?
2: Keempat.
0: Baik. Kayaknya ramai banget nih kayaknya terdengar ya. Oke. Baik, Bang. Kita
2: aman kan audionya?
0: Aman, Saik. Aman, nama kita mah. Lumayan. Oke. Kita juga mau berinteraksi juga sama pendengar kita. Udah ada nih Mas Orik di Jember melalui WhatsApp ya. Katanya, apa kabar Bang Ega? Saya mau tanya, sepengetahuan Bang Ega, apa perbedaan antara Tanjidor dengan Gambang Kromo? Itu yang pertama. Silakan, Bang.
2: Ada lagi?
0: Ada lima, makanya atuk-atuk dia. Oh iya, dia mah demen banget sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Silakan Bang, atuk
2: ya,
0: dulu dah.
2: Saya jawab yang pertama ya.
0: Iya Bang.
2: Kalau untuk perbedaan Gambang Kromo dengan Tanjidor, satu itu dari alat musiknya. Alat musiknya itu udah beda. Kalau Tanjidor itu lebih ke ensemble brass. Atau brass section.
0: Kayak ini kan ya Bang ya, kayak trompet gede. Gede ya Bang ya.
2: Iya. Mirip-mirip machine band lah, versi miniknya.
0: Iya. Oke.
2: Versi miniknya.
0: Oke.
2: Itu

0: dari asal usulnya juga itu beda. Kalau gambang kromong itu apa akulturasi kebudayaan Cina lokal, kalau Tanjung itu akulturasi kebudayaan dari Eropa.
1: Oke, baik.
0: Khususnya dari Portugis.
1: Bisa juga dari Portugis ya. Jadi apa pengaruh Portugisnya juga kental ya, kaitannya itu ya. Oke, baik. Yang kedua, sepengetahuan Bang Ega, apakah Tanjidor ini ada pengaruh dari kebudayaan musik luar negeri dahulunya? Nah, itu yang tadi kita udah sampein ya, Bang ya.
0: Ada.
1: Ada ya. Oke.
0: Dari alat musiknya itu yang paling kuat, sama lagu-lagunya.
1: Oke. Yang ketiga, Bang, apakah pertunjukan Tanjidor udah rutin masuk kalender event Pemprov DKI Jakarta atau bahkan udah tingkat karisma event nasional Nusantara lebih tepatnya?
0: Kalau untuk event-event itu mungkin masih di lokal Jakarta ya. Ulang tahun Jakarta itu ada. Kalau untuk festivalnya dulu sempat ada.
1: Dulu sempat ada.
0: Terakhir itu tahun 99. Dan sekarang belum ada lagi tuh. Terakhir ada di 2019.
1: 2019.
0: Itu yayasan Benyamin Sueb tuh ngadain festival kesenian Betawi itu di situ ada Tanjidor, ada Romo, itu kayaknya yang terakhir tuh.
1: Itu yang terakhir ya, Masya Allah. Oke, lanjut lagi, udah berapa kali sih grup PMS ini ngadain pertunjukan Tanjidor semenjak awal berdirinya?
0: Wah, kalau ini mengikutkan atau bikin pertunjukan sendiri?
1: Mungkin ya semuanya deh, include pertunjukan sendiri ame yang lain.
0: Kalau ini sih kayaknya udah kehitung juga, udah banyak juga. Dan ya hitungan untuk ini ya, satu bulan itu paling nggak 5 kali lah kita ada untuk saat ini ya. Satu bulan itu 5 panggung itu ada. Halo Bang.
1: Baik, yang kelima, selama memainkan pertunjukan pernah kagak memadukan dengan genre musik lainnya khususnya dangdut?
0: Kalau dangdut kita belum pernah. Kalau yang tradisional ya, kita pernah buat kolaborasi nama gambang kromong pernah. Terus sama Popen Betawi pernah. Kalau yang modernnya, kita dulu pernah kolaborasi sama Bermain. Ada tuh lagu Bermain judulnya Hai Monas. Nah itu ada Tanjidornya tuh. Kebetulan Tanjidor kita tuh main tuh tahun berapa ya, tahun 90-an. Saya juga masih kecil loh, itu belum.
1: Masih kecil ya Bang ya.
0: Iya, belum terlibat penuh gitu, cuma ikut-ikut aja.
1: Iya.
0: Belum ikut banget. Ada tuh judulnya Hai Monas tuh lagu Nasir.
1: Gitu ya Bang ya. Baik Bang, sambil menunggu WhatsApp dari pendengar lainnya, kita kembali lagi ke Sanggar Abang nih, Sanggar Putra Mayang Sari. Berbicara masalah sanggar nih Bang, untuk saat ini apakah banyak mendominasi anak-anak muda yang ada di Sanggar Abang ini saat ini?
0: Kalau buat di Sanggar saya, alhamdulillah
1: gitu, siap. Ini secara tidak langsung menggeser yang tua-tua atau ada ininya Bang? Ada yang khusus senior, ada yang anak muda, ame bocah gitu? Gimana sih konsepnya di internal?
0: Kalau yang senior itu yang ketiga ya. Kemarin ya 5 bulan yang lalu itu tinggal terakhir sudah almarhum itu kan sekarang. Jadi yang itu udah habis kan.
1: Siap. Nah ini
0: udah habis
1: rame-rame ya.
0: Jadi sekarang kita pelan-pelan ada yang senior, yang junior.
1: Oh gitu, seperti itu ya.
0: Kalau yang senior itu yang sekarang umur 25
1: iya.
0: Apa? Nah yang junior itu kan punya tim yang terakhir duanya gitu. Itu yang masih sekolah
1: ya, oke. Seperti itu ya. Baik. Bang, gimana?
0: Ya, ada sekitar
1: Seperti itu ya. Nah, untuk cara perekrutan anak-anak mudanya ini, apakah anak-anak dari para senior, ya internal dari senior-seniornya, APK abang ini buka secara umum kaitannya, ayo siapa yang mau masuk bareng kita di Sanggar Putra Mayang Sari, gimana sih perekrutannya?
0: Kalau perekrutannya kalau dulu memang iya rata-rata yeah. Itu keturunan ya, kemudian ini rutin gitu ya, tapi kalau sekarang kita udah buka yang umum aja gitu. Apalagi di era ketika saya sudah aktif gitu ya untuk backup bapak, kan kan pimpinannya bapak saya ini sekarang nih. Saya udah aktif buat backup bapak, saya tuh udah jalurnya sudah terbuka umum lah. Banyak saya teman-teman,
1: banyak ya
0: teman-teman kuliah, ayo latihan
1: ya. Nah,
0: akhirnya sekarang
1: anak muda ya. Aha. Nah, di saat awal mula nih Bang Ega yang ngerekut atau ada keluarga atau gimana pada saat awal merekrut anak-anak muda?
0: Lebih ke teman aja sih, teman.
1: Oh, teman.
0: Kan saya ngambil kerjaan gitu ya, Bang. Terus ketika dia pernah nanya mana sih ini ada acara Sanggar gitu. Dan itu dia penasaran dengan tahu akhirnya ya udah ikut aja deh gabung sama itu simulannya dulu.
1: Oke, kita flashback jadi, sedikit.
0: Bisa dibilang kemauan sendiri gitu. Dia bisa dibilang kemauan dia sendiri.
1: Kemauannya dia sendiri ya. Baik. Bang, di Sanggar Putra Mayang Sari ini yang dimainin memang instrumen semuanya ya Bang ya, gambang kromong include kaitannya dengan tanjidor.
0: Kalau di kita untuk kesemuan musik kita ada dua, emang kita punya juga apa warisan gitu kan, satu tanjidor, satu gambang kromong. Cuman memang kalau untuk yang sekarang ini kita kombinasi tanjidor.
1: Oke, baik Bang. Untuk perekrutannya sampai dengan saat ini udah berapa anggota Bang, anak-anak mudanya?
0: Anak-anak total ya, senior dan junior kurang lebih sekitar 25-30 orang.
1: 25-30 orang. Nah itu
0: campur yang keluarga, sama yang umum.
1: Oh gitu ya Bang ya. Nah itu semua kalau misalkan ada event semuanya turun semua pegang instrumen masing-masing atau gimana Bang?
0: Kalau tergantung eventnya ya Bang ya. Kalau event kan terkadang ada yang Bang itu minta kan kalau tanggung dari itu kan kisaran 10-12 orang tergantungnya. Kalau misalnya dari pihak komisi yang minta Bang kita pengennya agak banyak juga kita bisa tuh berangkat semuanya. Tapi kalau ya normal aja yang standar, paling kita rolling. Karena kan sebagian kan buat kita kan ada yang kerja gitu, jadi emang nggak dijadikan sebagai pencarian pokok gitu.
1: Gitu ya bang.
0: Jadi emang apa namanya? Sampingan aja.
1: Oke. Bang, di saat abang ngerekut begitu, ami keluarga sendiri, apakah diwajibkan prioritas utama syarat masuk untuk di sanggar ini kudu bisa instrumen musik atau gimana Bang? Apa aja persyaratannya Bang?
0: Kalau kita nggak ada ya, dia mau aja sih, kemauannya kuat gitu. Jadi dia mau ikut itu benar-benar kita.
1: Jadi bisa dibilang mulai dari nol ya Bang ya?
0: Iya benar dari nol. Kita kan untuk tahap belajar kan kita kalau orang-orang bilang otodidak ya. Kalau
1: otodidak.
0: Cara ini sendiri gitu, jadi nggak ada pakatan khusus atau lokasi. Jadi sebabnya kita dengerin, coba ngerti, udah terus langsung terjun gitu. Kalau pengalaman saya dulu, saya belajar tuh awal-awal ikut Itu kan karena sering diajak, kita kan jadi tahu tuh benar, apa lagi kita apa lagi itu, oh lagi itu begini. Terus tanggapan kita melihat alat itu yang paling simple, namanya stress. Karena kita udah tahu lagunya, otomatis kita menguangkai lagunya, kita bisa main stress juga udah bisa tuh.
1: Iya. Jadi
0: lagi, jadi bertahap.
1: Ya, oke. Okay. Yang pasti
0: kata yang paling itu keroncong.
1: Keroncong ya. Kenapa, Bang?
0: Ya, yang paling itu trompet karena
1: trompet.
0: Belajarnya itu trompet. Kalau trompet itu untuk musiknya aja sampai dia bunyi bunyi lebih itu bisa 3 bulanan itu baru bunyi doang.
1: Iya. Kayaknya kalau main trompet kan butuh effort yang tinggi ya Bang ya, napasnya kudu panjang gitu ya.
0: Kemauannya juga
1: kudu ade.
0: Iya, kalau nanggung-nanggung ya udah hati nyerah gitu.
1: Oke. Yang pasti tadi Bang Ega bilang otodidak ngajari mereka ini. Kan butuh kesabaran ya Bang ya, setiap orang. Nah, prosesnya setidaknya nih kawan-kawan dari sanggar nih berapa lama sih untuk kemajuan progresnya beliau mereka ini semuanya?
0: Ya kurang lebih ikut sanggar gitu selama 1 tahun ya, dia pasti menguasain lagu-lagunya. Sama paling enggak main-main di alat-alat yang dari paling mudah sampai menengah lah. Kalau untuk yang menengah ke atasnya itu paling enggak 2 tahun lah.
1: 2 tahun, oh gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya juga ya Bang ya?
0: Ya betul.
1: Nah, kan ini Bang Ega juga turunan keempat dan juga pemain trompetnya. Kalau Bang Ega sendiri, apakah background pendidikannya juga seni, musik atau gimana Bang?
0: Kebetulan dulu tuh saya sebenarnya sekolahnya STM ya.
1: Woi, dia anak STM.
0: Terus mau masuk ke, ini sedikit-sedikit aja ya.
1: Iya, yeah, gak apa-apa.
0: Kita mau masuk kerja langsung dikawirin dari sekolahan. Juga engkong nih, belum engkong masih ada.
1: Engkong masih ada, ha? Kata engkong apa itu?
0: Kalau bisa jangan kerja. Kita kalau selesai kerja atau masuk sanggar, gak bakalan lagi ngejalanin. Karena kan bapak saya kan kerja juga sih. Jadi nanti gak ada yang bring up kan kalau misalnya kerja semua. Ya kalau misalnya nanti gue yang kerjain, kalau bapak yang nanti mau lihat kan gue yang lain gitu. Gak kerja.
1: Siap.
0: Masih inget banget kalau mau bagia saya jalan-jalan kemana ini kayak orang-orang tapi gak ada waktunya tulus aja jalan-jalan ya saya tolak sih apa namanya pekerjaan yang di sekolah atau di salur sekolah itu malah akhirnya saya bisa lihat dulu.
1: Oke. Bang, mohon maaf Bang, ente lagi dekat musik, ada acara di sana Bang? Ada acara apa ya Bang sono tuh Bang? Kayak
0: enggak ada acara apa sih, cuma kayak musik orang nonton konser.
1: Oh gitu. Agak mau jauh dikit boleh kagak Bang? Biar kita lebih jelas lagi. Abangnya.
0: Udah aman.
1: Agak jauh lagi Bang dikit Bang. Adem. Nah, itu dia deh.
0: Halo.
1: Iya Bang, siap.
0: Aman Bang.
1: Alhamdulillah cakep dah tuh. Iya, baik. Kembali lagi ini Bang Ega kan juga jebolan dari sarjana kesenian ya Bang. Iya, Abang juga jebolan dari sarjana kesenian ya. Ini dari STM. Ente langsung ke sarjana kesenian gimana nih, kayak istilahnya muter setir dah tuh. Apa karena dipaksa sama iya dari dulu STM jadi kuliahnya di musik ini banting setir, apa ada dorongan dari orang tua atau gimana?
0: Gini, jadi setelah saya lulus tuh saya tahun tuh nganggur dulu tuh, tutup-tutup tangga, akhirnya kan ya udah lah, bergaul sama teman-teman di sini kan, ya kita kemudian tuh pas kita kuliah loh di sini, kita biar orang anak-anak kalau itu juga ikut akademik gitu kan. Biar buat merubah pola pikirnya kita.
1: Nih ngomong ame teman-teman STM-nya, ape ame grup yang ada di internal sanggar atau gimana?
0: Sama teman-teman sanggar.
1: Oh gitu. Jadi ente memprovokasi hal yang positif dah ya sama teman-teman ya. Berapa orang yang kena ajakin kuliah bareng waktu itu?
0: Ada 3 orang gitu.
1: 3 orang alhamdulillah ya. Nah, ini 3 orang sampai lulus begitu, Bang? Kayak ente?
0: Sampai lulus semua, tapi enggak semuanya di sini, ada yang ekonomi. Yang seni kebetulan ada 2 orang.
1: Ada 2 orang ya. Oke. Okay. Lebih concern-nya pegang trompet kayak ente atau gimana, Bang?
0: Ada yang kalau kita sebenarnya jurusannya bukan jurusan yang musik ya. Nama jurusannya kita itu etnomusikologi.
1: Oh, etnomusikologi. Oh,
0: pengkajian. Pengkajian musik. Iya.
1: Betul-betul.
0: Pengkajian musik melalui masyarakat.
1: Betul.
0: Pengkajian masyarakat melalui musik
1: ya. Lebih dalam lagi ya, lebih detail lagi kayak tadi tentang etnomusikologi ya, seperti itu ya.
0: Bukan karawitannya.
1: Oke. Baik. Bang, kalau kita berbicara masalah tanjidor atau sanggar budaya kayak Gambang Kromo apapun itu. Ini kan makin tergerus, makin terpinggirkan. Kalau menurut ente, Bang, apakah masih layak untuk kita tampilin dan kita anak-anak muda kudu tahu akan hal ini, instrumen tanjidor sama yang lain nih, Bang?
0: Ya, secara ini pertunjukan gitu ya, sebenarnya mah layak banget. Kalau sekarang sih sebenarnya udah alhamdulillah, Bang, ya. Terus tanjidor itu sekarang di Jakarta udah mulai banyak bertumbuh nih, Bang.
1: Tumbuh kembang ya, Bang, ya.
0: Udah benar-benar tumbuh pesat dah. Benar-benar pesat. Pemainnya pun anak-anak muda semua. Termasuk Gambang Kromo juga sekarang generasi mudanya lumayan banyak.
1: Udah regenerasinya ada ya, Bang, ya.
0: Karena kita mulai kelihatan tuh pas, Abang tahu enggak sekolah SMK 57 yang di Jakarta?
1: Iya, pernah dengar. Gimana itu, Bang?
0: Dari situ tuh. Jadi Jakarta kan enggak punya SMK musik.
1: Benar.
0: Sekolah karawitan tuh akhirnya bentuk sekolah itu rencananya dulu bisa kebangkitan. Entah ada ini apa, akhirnya sementara disumbangin ke SMK 57. Nah, dari SMK 57 itu banyak tuh bibit-bibit yang sekarang udah pada jadi. Itu pengaruh banget sih.
1: Alhamdulillah ya, Bang, ya. Tapi mereka, apa ya, anak-anak sekarang nih responnya gimana? Cukup welcome ame musik kita tradisional tanjidor salah satunya?
0: Sangat-sangat welcome banget, Bang.
1: Nah, pastinya kan nih anak muda banyak ide-ide kreativitas tinggi, brilian. Ada nggak mereka keinginan, aduh kudu nih cakep nih kita gabungin sama instrumen begini. Ada inovasi terbaru kan kagak?
0: Kalau inovasi terbaru, kalau sekarang ini berbicara yang saya jalani aja ya.
1: Iya, Bang. Gimana itu?
0: Saya lebih ke kayak aransemen musiknya kita ribet gitu. Akhirnya gimana nih pemasang musiknya supaya bisa masuk ke acara-acara, bukan sekedar acara di daerah Betawi doang gitu. Karena sekarang peluangnya kita juga alhamdulillah lebih banyak, kita bisa musik di acara setelah ulang tahun gitu.
1: Alhamdulillah ya, Bang, ya. Jadi di samping apa yang Abang sampaikan ini juga nambahin cuan juga buat pundi-pundi ya, Bang, ya. Baik. Ini ada dari Rizky di Tanah Abang. Assalamualaikum, Bang Wawan dan juga Bang Ega. Ini cara masuk persyaratan ini masuk ke grup Putra Mayangsari seperti apa sih? Rizky
0: kalau
1: ditanam.
0: Kalau persyaratan sih nggak ada. Kalau persyaratan sih kita nggak ada, yang penting. Apa namanya? Ya ada kemauan aja.
1: Ada kemauan gitu. Aja, begitu ya. Tapi ada ini khusus kagak sih? Ada waktunya untuk menerima atau perekrutan atau udah cukup atau gimana sih untuk Bud Ramayang Sari?
0: Kalau kita ini kan sifatnya sebenarnya orang kan bilangnya sanggar ya. Kalau sanggar itu kan sebenarnya seharusnya ada di kelasnya kan pendidikan.
1: Iya benar.
0: Cuman kalau kita ini sebenarnya lebih ke komunitas bang. Mm-hmm. Jadi semuanya udah terbentuk gitu kan.
1: Mm-hmm. Semuanya
0: jadi
1: udah
0: ada. Ada kekurangan apa nih kita cari, tapi kan butuh bukan sifatnya di kelas ya seminggu sekali ada latihan gitu, kita sifatnya nggak kayak gitu sih.
1: Oh gitu. Nah konsepnya gimana ini bang untuk menyatukan, dalam artian apakah kalau ada event baru latihan atau ada acara-acara? Atau memang intensitasnya seminggu berapa kali atau gimana? Tadi kan abang juga bilang bahwa anggota-anggotanya juga banyak yang kerja juga. Itu gimana tuh konsepnya?
0: Jadi kalau untuk yang senior itu pemain-pemain yang udah jadi bang ya.
1: Oh cakep.
0: Kalau untuk latihan itu palingan ketika ada event, kita latihan nih event-event yang sifatnya saya minta lagu ini bang, saya minta lagu ini bisa nggak lagu ini, itu kita ada latihan tuh. Tapi kalau untuk latihan yang di luar event, itu biasanya yang junior-junior, ya mau naik ini udah bisa lagu ini, ayo dikasih lagu baru, itu latihan. Latihannya itu pun nggak terjadwal sih.
1: Oh gitu.
0: Sekumpulnya aja. Gitu,
1: sekumpulnya aja.
0: Kalau saya sebagai pelatihnya, saya bisa hari ini, udah ya kumpul, gitu. Jadi janjian.
1: Janjian dulu aja. Ya. Oke. Ini sanggar tepatnya beralamat di mana sih bang?
0: Alamat kita di Jalan Lebak Para Cijantung.
1: Oh Cijantung. Nah, ini di rumah ente atau ada sanggar, ada tempat khusus atau gimana bang?
0: Kebetulan lokasinya di rumah orang tua saya.
1: Oh gitu.
0: Di depannya.
1: Oh, ada alamannya luas, adem bener kali ya di sana buat latihan.
0: Enggak luas dong. Tempat udah rapat-rapat gitu mah adalah
1: ya, sekurang buat main musik
0: jarasi, dah. Jarasi mobil.
1: Gitu ya bang ya. Oke, bang, ini kan lebih tepatnya kaitannya dengan musik nih. Apakah mayoritas dari anggota Putra Mayang Sari untuk latihannya nggak gunain partitur atau menyesuaikan aja atau gimana bang konsepnya?
0: Kalau selama ini kita langsung apa namanya ya, mulik, bahasanya mulik.
1: Mulik.
0: Mulik dari audio.
1: Oke.
0: Tapi beberapa ada yang udah kita tulis pasti itu mulik. Kita kan apa namanya, sempat beberapa kali tuh kedatangan mahasiswa yang meneliti tentang tajidor gitu.
1: Ah tuh, gimana itu?
0: Sebagian tuh kita apa, ada lagu-lagu lama gitu. Pinta tuh hasil tulisan juga, sama beberapa ada yang tulisan saya buat skripsi waktu itu kan ada beberapa lagu yang saya bikin part liburnya, paling itu aja sih yang kita pakai.
1: Seperti itu.
0: Cuman untuk penerapannya kita juga belum bisa nerapin karena kan mayoritas pemain-pemainnya nggak ada basic secara akademik kan, jadi nggak bisa bacanya gitu.
1: Oke, baik, seperti itu. Baik, bang, kaitannya dengan setiap waktu, apakah ada juga untuk event khusus gitu setiap bulannya ada atau gimana, bang?
0: Event nggak ada sih, kita cuma nerima-nerima ini aja ya, job ya. Tapi kalau untuk event, ya minimal sebulan tuh. Pas sampai itu ada jadwal.
1: Sebulan berapa kali rata-rata bang?
0: Event. Kenapa?
1: Sebulan rata-rata berapa kali dapat untuk jobnya?
0: 4.
1: Wih lumayan.
0: Kurang lebih 4 sampai 5. Kurang lebih 4 sampai 5.
1: Itu apa itu? Acara resepsi atau ada gimana?
0: Sekarang itu sering acara surprise ulang tahun bang.
1: Wih keren. Oh iya ya. Kita lihat di media sosial banyak tuh.
0: Jadi anak-anak muda sekarang tuh udah lebih kan kayak ini apa sih, malu begini, apa sih orang jadi ke malah jadi seru gitu, makanya sering kepake. Jadi hal-hal unik itu seru kan sih, ada yang kultur yang baru, dan juga lebih ke situ sekarang.
1: Keren. Ya, jadi anak muda kita kagak malu ya bang ya, untuk memasukkan sanggar atau lebih tepatnya tanjidor ini ame instrumen lainnya kayak gambang kromong lainnya ini menjadi event buat mereka, kayak tadi yang abang bilang acara ulang tahun atau yang lainnya ya bang ya. Nah ini kan bisa menjadi semangat dari anggota-anggota dari Putra Mayang Sari untuk lebih berinovasi yang terbarukan gitu ya bang ya. Oke, baik. Bang Ega, ini selain Bang Ega expert ame trompet, instrumen apa lagi sih bang yang dipakai dalam sanggarnya Putra Mayang Sari ini?
0: Kalau di tanjidor itu ada dua jenis, yang satu perkusi, yang satu alat musik berat. Perkusinya itu yang kita pakai ada beduk, atau kalau bahasa ininya bangsa kita orang sononya dah bass drum. Kalau bass drum kalau kita bilangnya beduk. Terus ada lagi yang kedua tambur. Tambur itu snare drum. Terus yang ketiga ada kecrek atau simbal. Kalau yang alat musik berasnya itu satu pertama trompet, trombon, bass tuba, trompet tuba, trompet tenor, sama bass rendang.
1: Oke, baik.
0: Bass rendang tuh yang bass atun itu yang trompet atun.
1: Gitu gede bener dah tuh ya. Ente bisa juga kagak tuh yang apa namanya tuh yang dipakai si atun?
0: Bisa. Kalau biasanya kalau udah megang trompet itu udah ngerawatin yang semua tuh. Kalau ajaran orang tua dulu tuh satu-satu itu pasti yang bawahnya sudah bisa.
1: Udah bisa kayak gitu ya. Jadi gimana bang?
0: Cuman kalau sekarang lebih ke saya punya kenalan nih teman kuliah gitu emang pemain trompet. Nah, jadi langsung tuh tinggal ini lagunya kayak gini nih. Kalau sekarang udah beda.
1: Seperti itu.
0: Nah, dia nggak bisa tuh. Dia nggak bisa tuh main gambang atau tuba. Karena dia emang basicnya langsung trompet.
1: Gitu. Tapi kalau basicnya memang trompet, bisa tuh kayak trombon, violin atau yang lainnya gitu, bang? Pastinya?
0: Kalau dia langsung belajar dari awal trompet, nggak bisa sih, karena dari bibirnya itu beda. Kalau saya kan emang awalnya sempat megang bass dulu, trompet dulu, baru ke trompet. Jadi basic ini ada lah.
1: Gitu ya, bang ya. Bang, berbicara ini kan sanggar ini sanggar musik ini kan tradisi dari turun temurun. Abang udah keempat ya. Apakah abang ada wejangan gitu dari babenye, engkong kaitannya dengan untuk lebih eksisnya sanggar tuh ada nggak sih bang ucapan atau obrolan untuk mau dibawa kemana sih ini sanggar gitu?
0: Kalau obrolan sama sepupu-sepupu yang dulu ya, terakhir itu yang kemarin meninggal itu ya, dia cuma bilang gini sih, nggak apa-apa mau dikembangin di apa namanya, variasiin, dieksplor lagi, tapi jangan lupa akarnya gitu. Kita kuasain dulu pakemnya, akarnya, baru kita boleh ngembangin gitu. Biar nanti suatu saat kalau ada orang yang banyak, kita tahu bahwa ini pengembangannya loh, asalnya dari sini gitu. Jadi ntar yang aslinya itu nggak hilang kalau kita udah kuasain gitu. Udah kuasain dasarnya, pakemnya. Jadi kita mau kemana-mana juga enak, karena dasarnya udah tahu. Kalau ada orang nanya, kita bisa jawabnya ini pengembangannya loh yang aslinya itu seperti ini, alasannya kenapa kita kembangkan kayak ini karena ini gitu, lebih ke situ sih. Karena kan Kanjidor kan 11-12 ya sama Mas Kumden bang.
1: Iya, oh iya. Jadi, beneran.
0: Kirinya, kirinya itu jangan sampai hilang, jangan sampai nanti orang ini mah bukan Kanjidor, ini mah Mas Kumden. Kanjidor bedanya asli.
1: Nah, sama jadi, aja sama Mas Kumden gitu.
0: Nah itunya yang harus kita jaga sih.
1: Oke. Nah, untuk menjaga kekompakan, apa yang Bang Ega sama teman-teman lakuin ke internal sanggar?
0: Gimana, gimana Bang?
1: Ya, untuk menjaga kekompakan agar tetap eksis internalnya gimana?
0: Paling aja sebulan sekali saya ngumpul gitu. Atau kadang per setengah tahun kita bikin jalan,
1: jatri, gitu. Kayak seperti itu ya. Baik,
0: Bang. Lebih ke ikatan ininya ya, bukan secara kompakan secara musik, tapi kompakan secara ikatan batinnya gitu, Bang.
1: Gitu,
0: kita kan kalau biar kalau kita ininya nggak kompak, juga kita main musik juga nggak bakalan nyaman.
1: Iya, feelnya gitu. Kayaknya nggak enak, nggak dapet ya,
0: feel-nya Bang. Kurang enak.
1: Oke, baik. Keinginan apa yang mau disampaikan ame Bang Ega agar supaya sanggar yang Bang Ega ame keluarga ame teman-teman udah bangun ini lebih tetap bisa terjaga seperti apa, dan proyek-proyek apa yang akan dilakuin?
0: Kalau untuk pelestarian, alhamdulillah sudah berhasil nih. Sudah banyak grup-grup sekarang sudah banyak. Paling sekarang yang kita favorin cuma kerjaannya aja, event-eventnya gitu diperbanyak. Kalau misalnya dari pemerintah lebih
1: peduli lagi, memperhatikan
0: lagi gitu. Sekarang mungkin kalau dulu kan dia pikir hanya ada beberapa, sekarang kan sudah banyak karena pengaruhnya tuh besar juga bang. Kalau kayak kita digembor-gembor untuk melestarikan. Iya, kita melestarikan ketika sudah terbentuk banyak grup, tapi nggak diikutin dengan event-event yang menunjang gitu, akhirnya grup-grup yang sudah bertahan lama nanti bakalan ambruk-ambruk juga, nggak bisa bertahan.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi emang kedua-duanya tuh harus diimbangin tuh, pelestariannya sama. Kata kita produksi, tapi harus ada konsumennya nih. Kita produksi banyak, konsumennya nggak ada kan?
1: Sama juga bohong ya bang ya.
0: Sama juga bohong.
1: Iya.
0: Itu aja kembali.
1: Seperti itu ya. Oke, Bang, apa yang mau disampaikan sama anak muda pada khususnya dan siapapun, penting adanya masih untuk bisa dapat ngelestarin yang namanya budaya alat tradisional musik yang ada di lingkungan kita. Silakan Bang.
0: Kalau buat anak-anak muda sekarang tuh jangan malu dah itu melestarikan budaya. Intinya budaya jangan malu, malah harus bangga kita melestarikan budaya. Gak ada ruginya sih, malah banyak. Ini anak-anak muda sekarang tuh banyak yang pada bisa ke Eropa itu gara-gara kebudayaan.
1: Oh, dia kan.
0: Banyak yang bisa ke Eropa, dunia, banyak dari kebudayaan banyak.
1: Nah itu dia. Ente udah pernah juga bang? Dapat kesempatan?
0: Alhamdulillah.
1: Itu dia kan ya. Jadi gimana bang?
0: Iya, emang pesan dari orang tua gitu. Gak usah takut.
1: Iya.
0: Kita ada jalan yang benar, rombongannya udah kebukti.
1: Alhamdulillah ya bang ya. Yang pasti apa ya, kaitannya dengan kudu yang namanya wajib untuk melestarikannya ya bang ya. Baik. Bang Ega Arfian Sandi SSN. Iya kagak. Nah pelaku kita kudu bangga. Pemain trompet Putra Mayang Sari, terima kasih obrolannya dengan mengangkat tema generasi muda cinta Tanjidor. Selalu pegang untuk kecintaannya akan Tanjidor dan instrumen musik musik lain Betawi lainnya, Bang Gambang Kromo sama yang lainnya. Sebarin kaitannya agar supaya anak-anak muda di sekitaran abang lebih mencintai ya bang ya. Baik bang, terima kasih banyak bang, sehat selalu buat abang. Ini berapa hari nih bang di Jogja bang?
0: Ini hari ini karena kita mau pulang
1: Oh gitu. Udah berapa hari di sono?
0: 3 hari,
1: Bang. Masya Allah, baik.
0: Kayaknya udah waktunya pulang kita, udah banyak gawean lagi di sana.
1: Oh ya Allah. Yang penting sehat-sehat ya, Bang ya. Salam buat teman-teman anggota Putra Mayang Sari ya, Bang ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, okay. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isi.

Abang Pon, cangcingnya Babe, ayo kuduk pamit nih mau jelang pukul 10. Tapi jangan sedih, abis ini ada Bang Noel ya, nanti juga ada Diva, teman magang, akan temenin sampai dengan jam 15. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, jangan cemas ya. Yang tadi menanggapi kaitannya dengan tema, terima kasih, sehat selalu, insya Allah kita jumpa lagi. Ayo ketemu ya, acara malam, Rabu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.
1: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agatha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Paul cantiknya babe, ketemu lagi nih sama ya Bang Noel di mari di siang hari, tentunya di Jakarta punya cerita ya Bang Paul ya. Di mana nih hari Seninnya? Apakah udah ada drama-drama? Biasanya ada tuh pasti di hari Senin ya. Apalagi yang pada naik transportasi umum ya, naik kereta, naik Transjakarta, biasanya ada aja dramanya. Tapi yang penting tetap sabar ya Bang Po ya. Ati kudu adem. Nah, tuh dia. Dan buat Abang Po yang mungkin stay tune terus walaupun masih kerja, ayo ngucapin terima kasih juga. Dan tetap ayo temenin dah ya sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan jangan lupa nanti di jam 11 sampai jam 12 ada Teras UMKM, dan jam 13 sampai jam 14 nanti ada Suara Budaya Nusantara. Nah, itu dia ya Bang Po ya. Pokoknya jangan kemana-mana dah. Pantengin terus Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan

0: revitalisasi Taman Wisata Bukit Siguntang.
1: Melakukan rekonstruksi terhadap data arkeologi yang ditemukan.
2: Sejarahnya yang bagus itu sangat menjual sekali.
3: Ya, harapan kita di sini dengan sudah direhab ini pengunjung meningkat ramai.
0: Bukit Siguntang adalah sebuah tempat bersejarah di Kota Palembang. Bukit Rimbun dan Asri merupakan titik tertinggi di Kota Palembang. Ini ternyata menyimpan banyak cerita dan misteri. Sepanjang mata memandang saat memasuki tempat ini, hanya terlihat pohon rindang, kursi serta gazebo. Di lingkungan sekitar bukit ditemukan beberapa temuan purbakala yang dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya yang berjaya pada kurun abad ke-6 sampai ke-13 Masehi. Seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
1: Maka lambat laun Seguntang itu ditasbihkan dalam budaya Sriwijaya sebagai ikoniknya Sriwijaya dalam bidang keagamaan. Dimana pusat-pusat peribadatan itu dibangun di tiga tempat, yaitu di pintu masuk kota yaitu di Satu Ilir, kemudian di tengah kota yaitu di Seguntang, kemudian di ulu kota yaitu di Talang Tuo. Nah, Seguntang sendiri secara historis ditemukan sisa-sisa reruntuhan candi kuno pada zaman Sriwijaya, dan ditemukannya fragmen-fragmen prasasti atau prasasti-prasasti pendek yang ditulis dalam periode Sriwijaya. Nah, seiring dengan pergeseran kekuasaan politik ketika serangan kerajaan India Chola, maka Kerajaan Sriwijaya dianeksasi, dengan dibuktikannya kelak di atas Bukit Siguntang itu lahir sebuah cerita yang terkenal, yaitu tentang datangnya seorang pangeran tampan yang menikah dengan putri dari Bukit Siguntang. Ya. Nah, cerita ini mengindikasikan bahwa Siguntang secara historis pasca pengaruh Hindu-Buddha terus mendapat nilai penting dalam sistem kekuasaan politik pasca Hindu-Buddha, yaitu pengaruh India, kemudian pengaruh Islam maupun pengaruh Arab, pengaruh Eropa kelak pada di kemudian hari.
0: Sementara itu, menurut Ibu Sumarni Bayu Anita dari Pemerhati Pariwisata dan anggota Genpi, tentang keberadaan Taman Wisata Bukit Siguntang dulu hingga saat ini, beginilah penuturannya.
2: Ada dua versi ya di masyarakat ya, saya juga mengamati itu. Bagi anak-anak muda yang memang pengen pariwisata kemudian hanya untuk foto-foto, tentu ini sangat menyambut baik gitu kan. Jadi ketika datang, aura-aura yang mistis itu hilang. Jadi ada tempat untuk ngopi, kemudian tulisan-tulisan sejarah ataupun keterangan mengenai wilayah itu cukup modern, itu kan menyenangkan. Nah, tapi untuk yang benar-benar arkeolog misalnya seperti itu kan, itu ada ya beberapa yang saya baca atau saya lihat menyayangkan mengapa itu dibongkar gitu kan. Itu kemudian menurut mereka meninggalkan ciri khas dia yang aslinya itu seperti itu. Ketika dia direnovasi, sebenarnya kalau sudut pandang saya itu bagus. Karena kemarin terakhir ketika saya ke situ kan ngajak mahasiswa Sisipol, itu memang suasananya kan agak menyeramkan gitu ya. Dan beberapa anekdot maupun cerita-cerita mistis yang ada di Bukit Siguntang, saya rasa ketika dia direnovasi itu membawa aura baru. Jadi kita sendiri menganggap itu hal yang positif. Cuma memang yang perlu menjadi catatan adalah ketika dia direnovasi, seyogyanya tidak merubah apa yang menjadi kesakralan dari tempat itu sendiri.
0: Seorang penjaga Taman Wisata Bukit Siguntang, Bapak Arif Budiman, mengatakan bahwa Taman Wisata Bukit Siguntang saat ini dibuka hanya untuk warga yang ingin ziarah saja, tidak dibuka untuk wisata seperti umumnya, dikarenakan sedang ada revitalisasi.
3: Lalu bertanya-tanya apa kegiatan, apa bentuk ini, ya ada sudah pasti banyak sudah bertanya kan, ya namanya masyarakat sekitar pengen tahu kan, cak itu kan. Cak itu nama pengunjung yang sudah biasa dia ke sini kan, cak itu kan. Ada apa di sini ya, pasti ada revitalisasi kan atau renovasi, cak itu kan. Yang sedang diperbaiki ini sekarang yang sudah mendekati ini finishing yang ini sekarang ini buat kedai, galeri. Kalau hiburan wisata keluarga, wisata religi kak. Di sini kan ada makam. Makam kerajaan Seguntang alam kan. Ada 7 makam di atas kan.
0: Meski direvitalisasi, banyak kalangan berharap revitalisasi tersebut tidaklah menghilangkan wajah asli dari Taman Wisata Bukit Siguntang itu sendiri secara sejarah historinya, sehingga generasi penerus kita tak akan buta sejarah tentang keberadaan tempat bersejarah Taman Wisata Bukit Siguntang.
1: Nah, jadi pemerintah sebaiknya mengelola kawasan itu dengan baik, dengan tetap melakukan penelitian pada kawasan-kawasan yang belum terbuka dan membuka kawasan yang terdapat data sejarahnya, serta melakukan rekonstruksi terhadap data arkeologi yang ditemukan untuk membuka mata masyarakat bahwa pada bagian mana data itu ditemukan dan pada bagian mana data itu tidak ditemukan.
0: Taman Wisata Bukit Siguntang diharapkan ke depan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk berwisata, baik wisata religi, wisata umum, wisata studi, dan sejarah. Terlepas dari pro dan kontra yang ada mengenai revitalisasi Taman Wisata Bukit Siguntang.
3: Ya, harapan kita di sini dengan sudah direhab ini pengunjung meningkat, ramai saja itu, Pak. Harapan kita kan. Begitupun harapan masyarakat yang pengen berwisata itu kan, baik yang di dalam kota Palembang, luar kota Palembang, maupun yang di luar Indonesia.

Permata FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, dipantau terus ya yang namanya cuaca ya, karena kita nggak tahu nih hari ini bakal ada hujan, bakal panas, atau bakal ada salju, siapa yang tahu kan ya. Jadi aja kutip dari BMKG nih ya Bang Po ya, itu kalau di websitenya itu ngeprediksi di Jakarta hari ini bakal cerah sepanjang hari. Dan memasuki siang hari, cuaca masih cerah merata menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore, cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan masih akan cerah. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan langit di seluruh wilayah Jakarta masih tetap akan cerah. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 83%. Nah itu dia Bang Po ya, jadi hari ini bakal panas intinya. Siapin dah tuh ya jaket, masker semuanya, tutupin mukanya, tangan semua biar kagak hitam lah Bang Po. Dan yang terutama tetap kudu adem gitu ya, artinya maksudnya.

0: Eh Saro,
1: yeah.
0: Kayaknya gue liat-liat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya ya, kemarin tuh gue liat di grup WART, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain ya, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin soal cuaca ya, di Indonesia ini memang terkenal akan cuaca panasnya gitu ya. Dan suhunya juga lumayan bikin kulit sakit gitu ya kadang ya, kalau lagi terik banget mataharinya. Tapi ternyata Abang Po ya, di luar negeri sana, terutama di Eropa, saat ini tuh tengah dihantam gelombang panas atau heat wave ekstrim yang memecahkan rekor suhu tertinggi dalam sejarah. Nah loh, siapa bilang di Eropa tuh cuacanya dingin terus ya. Tapi ternyata juga bisa ngalamin yang namanya heat wave atau gelombang panas ekstrim yang hingga saat ini dilaporkan menyebabkan sekitar 1.300 orang tuh meninggal dunia, Bang Po. Nah lo, serem banget kan, gara-gara panas doang bisa nyebabin sampai meninggal dunia. Nah itu dia. Tapi meski begitu ya Bang Po ya, kita di Indonesia dari BMKG udah memastikan bahwa fenomena heat wave secara teknis itu tidak akan terjadi di Indonesia. Kalau emang di Indonesia tuh ngerasa panas, itu biasanya hanya panas-panas biasa gitu, dan emang udah normal karena di negara dua musim. Untuk di cuaca panas dan hujan itu untuk suhu 34-35 itu udah biasa. Tapi untuk di negara barat sana, terutama di Eropa, itu bahkan katanya sampai 35 ke atas, Bang Po. Jadi bayangin aja ya, kita di Indonesia ya, yang biasanya cuma sampai 35 aja udah panasnya udah bikin lemes ya, udah bikin keringetan, gimana yang di sana gitu. Apalagi mereka udah biasa di 4 musim, dan ada musim salju atau musim dingin juga, terus tiba-tiba diantem sama cuaca yang panasnya sampai 35 ke atas gitu. Dan kalau di Indonesia katanya emang gelombang panas ini biasanya hanya melanda wilayah lintang menengah tinggi, bukan negara ekuator seperti di Indonesia. Dan suhu panas yang dirasakan warga Indonesia saat ini tuh beda dengan di Eropa, tapi murni merupakan lonjakan suhu panas harian biasa. Dan hal ini wajar terjadi karena cuaca cerah dan minimnya tutupan awan di siang hari selama musim kemarau. Nah itu dia ya. Tapi meskipun Indonesia aman dari ancaman heatwave ya Abang Po ya, cuaca terik di musim kemarau ini tetap wajib buat kita tetap waspadai. Biar gak gampang drop, jangan lupa buat selalu jaga hidrasi dan juga pakai yang namanya sunscreen. Biar kulit kita juga terlindungi. Kan kagak mau ya baru keluar 2 hari 3 hari tiba-tiba kulit gosong gitu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang! Mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, demam Piala Dunia tuh gak cuman kerasa di stadion-stadion megah ya, yang biasanya udah sangat proper untuk dilaksanakan pertandingan bola, atau di lapangan-lapangan bola yang rumputnya tuh bagus gitu ya, ijonya seger gitu. Bahkan di beberapa tempat nih Abang Po ya, atau di kampung-kampung tuh banyak banget juga nih, di gang-gang sempit tuh anak-anak pada antusias untuk melaksanakan pertandingan bola antar kampung gitu ya, atau tarkam gitu misalnya. Dan antusias ini juga udah ada juga di daerah Menteng Jaya, Jakarta Pusat. Dan euforia pesta sepak bola ini menghidupkan semangat anak-anak untuk menggelar Liga Sepak Bola di jalanan atau Liga Aspal U13 ya. Ada juga nih Liga Aspal ya namanya. Di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas olahraga ya tentunya Bang Po ya, mereka bisa ngebuktiin nih bahwa kecintaan terhadap sepak bola tuh gak mengenal batas tempat dan keadaan. Bahkan di lingkungan padat penduduk pun ya, di RT 9 RW 8 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat, jalan yang sehari-hari dipenuhi lalu lintas kendaraan itu disulap menjadi lapangan sepak bola sederhana dengan garis lapangan yang dibuat seadanya nih. Sementara gawang berdiri di atas aspal yang gak jauh dari rel kereta api. Dan meski jauh dari kata ideal, pertandingan yang berlangsung di gang sempit dan juga di daerah-daerah padat penduduk ini tetap berlangsung meriah ya Bang Po ya. Sorak-sorai dari warga dan para orang tua yang mendukung anak-anaknya yang sedang bertanding tuh memadati sisi lapangan, yang bisa menambah semangat para pemain cilik yang berjuang mengejar bola dengan penuh antusias tentunya. Dan juga buat tanah anak nih ya Bang Po ya, Liga Aspal tuh bukan sekedar ajang pertandingan, tapi juga ruang untuk belajar tentang kerjasama, sportivitas, disiplin, dan percaya diri. Jadi turnamen yang digelar selama masa libur sekolah ini menjadi wadah positif juga nih untuk menyalurkan bakat sekaligus mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Serta kehadiran kompetisi tersebut juga membantu mengurangi ketergantungan pada gadget atau gawai ya Bang Po ya, biar kagak main HP terus. Dan semangat Piala Dunia 2026 pun bisa terasa hidup gitu ya, sampai sudut-sudut permukiman di kepadatan penduduk di daerah Jakarta. Serta setiap golnya tuh disambut juga nih. Biasanya apalagi kalau Liga Tarkam gitu ya, kan rame tuh yang nonton, mau orang baru lewat lah, mau dari orang tuanya, dari tetangga dan sebagainya. Itu gak peduli dukung siapa, pokoknya kalau lagi seru sorakannya pasti rame banget gitu ya. Nah tapi kalau di tempat Abang Po ada gak sih bocah-bocah yang suka ngadain turnamen-turnamen tarkam gitu? Apakah dari karang tarunanya atau mungkin dari inisiatif para bocah-bocah yang seneng main bola dan sebagainya? Kira-kira di tempatnya Abang Po ada kagak? Boleh deh diceritain di mari ya Bang Po ya, sambil kita nunggu abis ini bakal ada teras UMKM nih ya Bang Po ya, biar kita lebih paham lagi mengenai dunia bisnis. Dan mungkin barangkali dari Abang Po juga ada yang sedang merintis untuk usaha gitu ya, boleh banget ntar bergabung ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, Jakarta Creative Festival atau JKF 2026 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, komunitas kreatif, akademisi, lembaga keuangan, media, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Mengusung semangat kolaborasi, JKF 2026 menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pameran UMKM, business matching, festival ekonomi kreatif, edukasi, layanan publik, hingga berbagai kompetisi. Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan, penutupan JKF 2026 bukanlah akhir dari sebuah festival, melainkan awal dari gerakan kolaborasi yang harus terus dilanjutkan untuk memajukan ekonomi kreatif Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifqi Harsyah, mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenekraf akan mengembangkan film garapan Skak Studios dan Cinemart berjudul Vovo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda, ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya, ternyata bekal nyak lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Ini nih, aneh demen nih, radio kayak gini.
4: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah di jam 11:16 nih, kita udah saatnya masuk di teras UMKM. Dengan tema pada Senin 6 Juli ini, kita bakal bawain dibuat dengan cinta. Nah, sama tuh tadi kayak yang dibilang sama Bang Arif ya. Kita harus buat sesuatu tuh dengan cinta biar kita makannya tuh lebih nikmat gitu ya. Dengan narasumber kita ada Kak Brenda, owner dari Bray Kitchen, dan sudah terhubung nih siang ini ya dengan Kak Brenda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Brenda.
5: Ya, assalamualaikum, selamat siang kakak.
4: Iya, gimana kabarnya nih Kak Brenda?
5: Aku puji Tuhan baik.
4: Oh, puji Tuhan baik ya, oke deh. Ini sama saya Noel nih di Perompat FM di studio. Dan pada siang hari ini kita ngebawain tema dibuat dengan cinta. Kenapa Kak Brenda ngebawain tema yang kayaknya dalam banget nih maknanya?
5: Iya, karena awal mula usaha saya ini dimulai, memang awalnya kan saya setelah berhenti dari kerjaan kantor, saya jadi ibu rumah tangga, terus membuat makanan, kue-kue itu memang awalnya untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Dari situlah akhirnya tercetus ide membuat usaha kecil-kecilan, ya karena saya mulainya memang dengan cinta ya buat anak-anak dan suami, jadi itu jadi tagline saya gitu.
4: Oh, tagline-nya dibuat dengan cinta, terutama awalnya dimulai dari keluarga gitu ya. Oke deh, dan kita masuk ke brand-nya nih. Ada Bray Kitchen. Kenapa namanya Bray Kitchen?
5: Bray Kitchen itu sebenarnya karena nama saya Brenda, panggilan teman-teman saya tuh ke saya Bray gitu. Jadi ya makanan yang saya buat biasanya kalau ada teman ke rumah atau ada saudara gitu, mereka kan manggil saya bre gitu. Jadi ya udahlah, sesimpel itu aja. Bre Kitchen
4: diambil dari nama ya, berarti ya memang biar simpel dan catchy juga sih, gampang diinget juga ya namanya. Iya, kalau boleh tahu ini berarti di usahanya atau di Bre Kitchen ini di bidang atau di kulinernya kue-kuean ya?
5: Ya, kue-kue dan makanan, cuman mungkin belakangan saya lagi fokus ke kue.
4: Fokus ke kue. Emang ada apa aja di Bray Kitchen ini?
5: Kalau di Bray Kitchen, kue-kue basah. Memang awal-awalnya dimulai dengan kue-kue Manado gitu ya. Terus terakhir-terakhir ini saya mulai belajar bikin kue lain tentunya. Terus lagi fokus ke kue ulang tahun, kue pengantin. Tapi kue-kue basah juga tetap saya jual.
4: Oh, kue-kue kayak apa namanya? Apa sih, tart ya? Namanya ya kue tart, iya, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini kalau boleh dibilang Bray Kitchen ini udah berdiri sejak kapan nih?
5: Kalau untuk Bray Kitchen-nya, brand Bray Kitchen-nya itu baru 4 tahun, tapi saya memulai usaha ini mungkin sudah 9-10 tahun yang lalu.
4: 9 tahun yang lalu?
5: Iya, kurang lebih.
4: Oh, berarti sebelumnya masih apa, dari mulut ke mulut aja tuh ya, dari teman, dari keluarga. Oke, baru di tahun 2022 ya berarti ya, kalau 4 tahun yang lalu ya.
5: Iya, sekitar 2022 saya ada workshop gitu. Jadi sekarang workshopnya ada di rumah saya, tapi ada workshop ya gitu.
4: Workshop nih
5: bentuk... Dan memang tapi online sih kebanyakan.
4: Oh, online ya. Oh, belum berarti workshopnya ini untuk tempat produksi aja berarti, belum ada tokonya ya.
5: Betul, tapi kalau ada yang mau datang bisa.
4: Oke, kalau boleh tahu alamatnya di mana tuh? Biar Abang Po yang dengerin bisa tahu nih.
5: Jalan Swasembada Barat nomor Swasembada Barat 18, nomor 3, Tanjung Priuk.
4: Tanjung Priuk ya. Oke. Nah, itu dia.
5: Jauh ya kayaknya. Di ujung.
4: Abang Po di juga utara. Banyak tuh yang daerah Tanjung Priuk tuh ya. Barangkali ada. Gitu. Iya, barangkali ini ada ya yang mau main-main ke sana dan langsung pesen gitu. Kalau boleh tahu ini berarti untuk produksinya hanya pesanan aja atau stok juga nih?
5: Iya, saya sejauh ini by order aja.
4: Oke.
5: Dan baik. Biasanya sih saya ada POP khusus gitu ya, terima juga order. Sebelumnya saya sudah pernah buka store kecil-kecilan. Cuman melihat efisiensinya, saya kayaknya lebih memilih untuk pada akhirnya online gitu jalaninnya.
4: Karena yang namanya
5: saya buka PO dan terima order.
4: Karena yang namanya kue ya, apalagi ya, itu kan nggak bertahan lama dan tentunya bentuk-bentuknya kan nggak semua orang pengen bentuk yang seperti itu ya.
5: Custom made ya, kalau yang untuk kue-kue ulang tahun,
4: iya, atau bener. Kue pengantin. Nah ini kalau intip-intip ke Instagramnya nih ya, bre.kitchen.id, bener ya?
5: Betul, betul, Kak.
4: Oke, ini ada kue-kuenya lucu-lucu banget nih, Abang Po, ya. Ada yang buat kue ulang tahun, ada yang buat kue, apa namanya, untuk wedding juga, ya. Terus, iya, bagus-bagus banget nih. Ada, berarti ini bikin sendiri, ya? Di rumah produksi sendiri, gitu, ya?
5: Betul.
4: Sudah ada tim atau belum? Atau masih solo fighter sendiri, nih?
5: Kalau untuk custom membuat desain-desain kue saya sendiri, tapi kalau di rumah biasa ada asisten yang bantu, tapi memang bukan untuk kue ya. Kalau untuk kue masih saya pegang sendiri.
4: Oh, masih pegang sendiri ya. Oke. Okay.
5: Mungkin lagi mau cari tim juga yang bisa bantuin supaya mungkin bisa memperbesar ya. Yeah. Karena kalau kerjain sendiri kan terbatas gitu, nggak bisa kerjain banyak gitu kan dalam satu hari. Mungkin kalau ada tim, mudah-mudahan suatu saat jadi bisa produksi lebih banyak.
4: Amin, dah ya, biar segera ketemu sama tim yang juga se-passion ya sama Kak Brenda tentunya.
5: Iya, betul.
4: Ini juga ada kue weddingnya besar-besar ya, berarti kalau wedding itu emang spesial ya. Ada berapa tumpuk, iya, ada desainnya juga khusus. Terus ada juga nih,
5: iya,
4: yang menarik ada bentuk-bentuk karakter juga. Ini dari kue atau dari mainan?
5: Iya, kalau yang karakter itu biasanya anak-anak kan kalau ulang tahun itu di mix sih, itu biasanya base-nya kue semua, hiasannya itu bisa dari fondant yang tetap bisa dimakan atau juga dari mainan. Atau sekarang kalau yang lebih ekonomis ada yang terbuat dari topper print gitu, jadi gambar aja yang ditaruh, jadi tergantung gitu permintaan customer mau seperti apa. Saya usahakan buat seperti maunya customer.
4: Oke, berarti mau request bentuk apapun bebas ya, yang penting nggak yang aneh-aneh banget gitu ya.
5: Iya, pokoknya selama saya bisa menuangkan apa ide mereka ke kue, saya akan usahakan yang terbaik.
4: Usahakan yang terbaik gitu dia. Nah, kalau ngomongin soal kue ini kan berarti untuk harga pasti sesuai dengan requestan dan sesuai dengan tingkat kesulitan ya. Biasanya untuk kue ulang tahun range harganya di kisaran berapa tuh?
5: Start dari 250.000.
4: 250.000 yang paling murah ya. Oke, berarti semakin mahal tuh berarti semakin bisa semakin besar, bisa juga semakin tingkat kerumitannya.
5: Atau semakin rumit,
4: nah,
5: betul.
4: Itu dia. Oke. Terus ini juga di story-nya juga ada kue-kue basah ya. Kalau nggak salah ya,
5: iya,
4: ini kue-kue basah ini PO juga kah atau stok kalau ini?
5: Kalau kue basah ya saya juga PO. Jadi saya pasti dalam satu minggu tuh ada PO-PO kue dan orderan-orderan yang memang kayak biasa saya terima gitu ya. Biasanya saya mintanya paling lambat 2 hari sebelum untuk pesanan banyak. Nah, saya tuh ada bestseller kue Manado gitu yang saya jual biasanya. Biasanya tuh ada paper tart, terus ada cucur Manado. Dan ada banyak kue Manado lain sih, tapi yang dua ini salah satu yang bestseller gitu. Yang saya jual mungkin udah 10 tahun, gak pernah sepi lah. Puji Tuhan orang suka-suka aja gitu. Jadi penting gitu dalam setiap hari pasti ada. Cuman ini harus pesan dulu ya.
4: Harus pesan dulu ya, tetap ya 2 hari sebelum ya minimal ya.
5: Betul.
4: Oke, terus kalau ngomongin soal makanan juga nih, ini intip-intip di IG story juga, kenapa tiba-tiba ada ayam bakar rica nih?
5: Oh iya, betul, betul.
4: Ini memang sistem jualannya Break Kitchen ini palu gada apa gimana nih?
5: Tapi itu betul juga Mas, dulu saya gitu ya, belum fokus ke kue ulang tahun, kue pengantin. Memang sistemnya palu gada, karena palu kan gada, awalnya ya, memang masak untuk di rumah gitu. Kue, masakan, bahkan awalnya saya memulai dengan masakan gitu kan. Dan saya sempat buka store kecil-kecilan juga, jual makanan. Cuman karena terlalu rame, sayanya gak bisa handle gitu. Mungkin belum, waktu itu belum laku ya dalam bisnis. Tapi sampai sekarang saya masih tetap terima order-order makanan Manado, order catering, nasi kotak, dan lain-lain. Saya masih tetap terima.
4: Oh, mungkin dari customer-customer lama ya, yang udah dulunya terbiasa pesan makanan gitu ya.
5: Betul, betul. Apa ada kan yang pesan kue ulang tahun terus kalian, oh mau dong sekalian nasi box untuk anak-anak gitu ya.
4: Oh,
5: saya
4: iya,
5: usahakan ya. Namanya usaha ya Mas, selama bisa dan bisa.
4: Selama
5: kasih yang
4: bisa, selama ada cuannya ya, gas aja gitu ya.
5: Betul.
4: Iya. Kalau boleh balik nih ke sebelum adanya Break Kitchen ya, itu dari Kak Brenda sendiri, apakah memang sebelumnya karyawan, dan apa sih yang memotivasi dari Kak Brenda sendiri untuk akhirnya memutuskan usaha aja daripada jadi karyawan gitu?
5: Dulu saya karyawan, kemudian gak lama setelah itu menikah. Ketika saya lagi hamil, saya memutuskan resign gitu ya. Atas apa namanya obrolan dengan suami, akhirnya resign. Dan ya dari situlah gitu. Di saat saya sebelum punya anak aja masih hamil, saya memang orangnya gak bisa diem, mencoba segala hal gitu. Coba ini, coba itu untuk kegiatan di rumah sebenarnya. Tapi pada akhirnya, oh saya ternyata suka masak gitu kan. Dari situlah awalnya tercetus ide-ide untuk memasarkan yaitu produk-produk masakan. Awalnya seperti itu.
4: Berarti emang dari awalnya karyawan, terus memang resign karena sedang hamil ya. Kemudian setelah itu baru karena seneng beraktivitas terutama di bidang kue ya, akhirnya diambillah kesempatan itu untuk berusaha atau berjualan. Tapi kalau boleh tahu nih, titik balik untuk melihat yang di usaha kue ya terutama ya, titik baliknya oh ini bisa nih dijadiin bisnis dan bisa dijadiin pemasukan, sumber pemasukan utama nih, itu pas apa? Apakah ada orderan yang besar atau mungkin adakah investor misalnya gitu?
5: Ya jadi saya cerita sedikit ya Mas Noel ya. Jadi saya awalnya kan membuat kue-kue ini hobi ya. Makanan dan kue itu hobi, cuman untuk keluarga tadi saya udah bilang kan. Terus orang pesan ke saya, akhirnya order gitu, saya berani dari teman-teman kasih tahu ini bisa si Brenda bisa bikin ini, ya udah mereka pesan ke saya, tapi saya masih jadikan itu awalnya hobi. Kemudian di pandemi ya 2020 saya sudah berjualan karena dari 2016 itu saya udah aktif jualan kue gitu ya, kue dan makanan, tapi belum fokus lah 100%. Kemudian di pandemi 2020 itu kan banyak di rumah ya, orang semua pada di rumah.
4: Betul, betul.
5: Nah saya tuh gak sengaja belajar di YouTube lah tentang kue-kue ulang tahun. Awalnya saya, duh kayaknya gak bisa deh bikin ini, ternyata susah gitu kan. Tapi entah kenapa, karena saya memang selalu mau mencoba, saya iseng-iseng bikin dan ternyata pada saat itu peminatnya banyak. Jadi saya tercetuslah ide untuk, sepertinya untuk usaha yang satu ini saya harus serius gitu. Standarnya sih tetap harus dibuatnya segenap hati ya, dengan penuh cinta.
4: Penuh cinta itu tadi ya.
5: Jadi jangan hanya cuma uang aja, pasti itu uang akan datang, tapi kita kasih tetap yang terbaik gitu. Ya dari 2020 itulah saya mulai lebih serius gitu ke fokus ke bisnis kue, khususnya kue-kue ulang tahun dan kue pengantin. Jadi terus belajar. Sampai sekarang pun masih belajar.
4: Iya, tapi udah bagus-bagus banget. Kalau Abang Po penasaran kayak apa bentuk kuenya, langsung aja dilihat di Instagramnya nih, bre.kitchen.id. Beneran deh, kuenya cantik-cantik banget, lucu-lucu banget. Kalau mau pesen juga bisa langsung di Instagram ya. Dan buat Kak Brenda, kita mungkin jeda lagu sebentar ya, untuk satu lagu, kemudian akan kita lanjutkan. Dan buat Abang Po nih yang mau tanya-tanya dan penasaran gitu ya sama usaha kue ini seperti apa sih, boleh langsung ditanyakan di 0812 1124928. Kita lanjut setelah lagu yang satu ini.

0: Eh, ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya.
1: Nah, terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, Abang sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM,

0: Kromat FM, Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah Bang Poya di Teras UMKM bersama dengan Kak Brenda. Halo Kak Brenda, masih terhubung ya?
1: Ya.
0: Oke deh, kita lanjutin lagi ya Kak Brenda ya. Ini sudah ada pertanyaan dari pendengar juga nih. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur. Mau nanya sama narasumber, kesulitan dalam produksi sampai pemasaran itu apa aja? Apakah akan membuka usaha di ruko biar bisa belanja langsung? Dan untuk pembuatan kue itu apakah khusus dari daerah asalnya Mbak Brenda? Gitu, Kak Brenda, untuk pertanyaannya.
1: Ya, yang pertama dibilang kesulitan produksi ya?
0: Iya. Yeah.
1: Pertanyaannya. Kalau kesulitan produksi saat ini mungkin kesulitannya adalah karena saya masih kerjakan sendiri ya untuk kue custom gitu. Jadi paling kesulitannya adalah ketika permintaan banyak dengan sangat sedih gitu, kadang ada yang beberapa saya tolak gitu. Karena memang untuk kue-kue custom kan pengerjaannya lama, masalah lama ya, tergantung model. Cuman karena saya masih sendiri gitu, kalau mungkin saya sudah punya tim, mungkin akan lebih bisa banyak produksi dalam satu hari gitu ya. Paling kesulitannya untuk sekarang itu. Terus tadi pertanyaannya apakah akan membuka di ruko gitu ya, dia bilang.
0: Sebelum itu mungkin sebelum ke ruko, tadi pertanyaannya juga kesulitan tentang produksi dan pemasaran. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana?
1: Pemasarannya juga ya itu tadi ya Mas, karena saya masih usaha kecil, kerjakan sendiri, pasarkan sendiri gitu ya, seperti posting produk tuh sendiri di Instagram, di WhatsApp. Jadi memang itu juga sedikit kesulitan. Awalnya saya punya asisten yang membantu, tapi sekarang untuk pemasaran saya sendiri karena memang lebih bisa langsung ke customer gitu ya. Ya mungkin karena saya belum punya tim aja gitu Mas.
0: Oke.
1: Karena memang saya masih ibu rumah tangga juga, mengurus anak yang masih sekolah kan. Saya memang punya planning gitu untuk 1-2 tahun ke depan. Anak-anak mungkin sudah lebih besar, saya akan lebih serius, mungkin akan lebih besar gitu usahanya.
0: Pemasarannya juga gitu. Pasti lebih lebih luas lagi ya kalau sudah fokus full gitu ya.
1: Betul.
0: Terus selanjutnya apakah akan membuka usaha di ruko biar bisa belanja langsung katanya?
1: Betul, memang ada rencana seperti itu karena kebetulan memang di rumah saya sudah ada, saya sih nggak bilang ruko besar ya, tapi cukup untuk berjualan kue. Tempatnya memang sudah dibuat, cuma memang belum saya pakai untuk dibuka setiap hari orang datang gitu ya. Saya masih pakai untuk workshop, tapi tempat itu bisa mungkin dalam tahun depan gitu saya mungkin akan buka store kecil-kecilan.
0: Oke, berarti memang sebenarnya tempatnya sudah ada, cuman mungkin secara sumber daya manusia kali ya yang masih belum ini ya.
1: Belum ada
0: ya, benar-benar. Oke deh. Terus pertanyaan berikutnya nih, apakah pembuatan kue khusus dari daerah asalnya Kak Brenda?
1: Oh iya, yang tadi saya sempat sebut kue-kue bahasa Manado ya, karena memang saya orang tuanya dan saya juga lahir di sana. Untuk kue-kue basah memang beberapa ya ciri khas Manado, kue tradisional Manado, tapi tidak semua. Sekarang saya juga menjual kue-kue lain gitu, nggak hanya kue dari Manado aja.
0: Oke, berarti balik lagi ke tadi ya, Palu Gade ya, pokoknya customer pengennya betul, apa kita sediain kalau bisa gitu ya. Oke, kalau ngomongin soal tadi ya masih seputaran produksi ya Kak Brenda ya, ini cukup menarik karena udah berjalan 9 tahun ya tadi ya, kalau Kak Brenda bilang ya 9 tahun itu ya, berjuang ya sendirian sampai sekarang. Itu kira-kira apakah memang sampai sekarang untuk pemesanan dalam misal 1 bulan itu udah mulai stabil atau belum tuh?
1: Kalau pemesanan jumlah kue gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi dari keseluruhan 9 tahun itu saya berjualan kue dan makanan, mungkin kan memang yang serius udah punya, saya berani gitu untuk bikin break kitchen sekitar 5 tahun inilah ya, 4-5 tahun ini.
0: Iya.
1: Kalau untuk sekarang saya bisa bilang udah lumayan stabil.
0: Lumayan stabil.
1: Mungkin ya, kalau untuk saya kembangkan lagi bisa gitu, tapi karena tadi kan sumber daya dan memang mungkin saya belum siap untuk Memang kan kita punya bisnis untuk lebih besar harus butuh kesiapan juga ya.
0: Betul, betul.
1: Kak Noel ya.
0: Iya.
1: Jadi saya, karena saya sudah pernah gitu bikin store juga sebelumnya, kayaknya belum siap, akhirnya saya kewalahan gitu. Jadi saya berjalan dengan apa yang ada sesuai kemampuan dan sayangnya siapnya baru seperti ini. Gitu.
0: Baru seperti ini ya. Berarti
1: tapi memang... kalau untuk stabil, untuk sehari-hari udah lumayan stabil.
0: Stabil ya. Berarti misal di ya semester 2 ini ya misal ya di tengah tahun, berarti tiap bulannya udah misal 3-5 pesanan atau lebih nih kalau sekarang ya.
1: Sekarang iya, karena saya produknya sebenarnya ada banyak kan ya, ada kue basah, ada kue ulang tahun, kue pengantin, ada yang juga terima order makanan gitu ya. Jadi ya dalam sehari bisa beberapa macam tuh ada.
0: Sehari beberapa macam? Buset,
1: betul,
0: itu gimana ya, ngerjainnya itu?
1: Iya, ada yang satu macam, betul. Ini bantu satu asisten aja di rumah.
0: Oh, tapi untuk kue yang custom memang dipegang sendiri ya, itu tadi ya?
1: Iya, pegang sendiri.
0: Biasanya betul, butuh berapa berapa memang, lama Kak Brenda untuk produksi berapa, satu kue?
1: Satu kue. Kalau untuk, jadi kalau kue itu, jadi kan base kuenya itu kan memang saya sudah bisa bikin hari sebelumnya ya. Jadi nggak semuanya dikerjakan dalam satu hari pastinya ya. Apalagi saya sendiri. Jadi harus pintar memanage waktu. Kalau untuk menghiasnya itu cepat sih. Kadang 30 menit, tapi bisa sampai 4 jam. Tergantung kesulitan. Saya bahkan pernah bikin kue 6 jam.
0: Oh.
1: Karena memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Makanya dan mungkin juga apa namanya lebih besar ukurannya. Detail-detailnya lebih susah. Biasanya tuh kue pengantin gitu ya.
0: Iya, iya benar.
1: Tapi kalau untuk kue yang biasa ulang tahun kalau cuman hiasannya aja 30 menit sampai mungkin paling lama 1,5 jam, 2 jam gitu.
0: Oke, berarti udah base-nya sendiri kuenya ukuran berapa-berapa itu udah mungkin di stok beberapa hari sebelumnya ya, baru di hari satu hari itu baru mengerjakan hiasan beberapa kue langsung gitu berarti.
1: Betul.
0: Oh iya, berarti emang manajemen ini waktu penting
1: ibu-ibu
0: ya.
1: Ibu-ibu yang ini ya mah, yang kan kalau ibu-ibu gitu ya bisa mengerjakan segala macam dalam satu waktu ya. Konsepnya
0: iya.
1: Saya masih kayak gitu.
0: Saya tuh jujur kebayangnya tadi ya satu pesanan misal di minggu ini satu pesanan ya udah ngerjain satu pesanan dulu fokus gitu ya, karena ngelihat yang diposting di Instagram lumayan rumit-rumit juga gitu ya. Jadi aku mikirnya mungkin dalam sehari dua hari baru ngerjain satu kue aja atau mungkin seharian full cuma satu kue, tapi ternyata bikin base-nya dulu baru sesi hiasnya tuh di hari berikutnya dengan beberapa kue langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Oh,
1: ya pasti kan memang ada juga yang pesanan spesial dadakan ya pengerjaannya, tapi semuanya sih tentang manajemen waktu gitu ya. Kita bisa tahu manajemen waktu yang baik harus bisa gitu.
0: Okay.
1: Dan kan lama-lama terbiasa, mas saya juga dulu bikin kue, satu kue dulu bisa kerjanya dari pagi sampai subuh, satu kue aja ya.
0: Nah, itu
1: kan
0: dia.
1: Dulu ya, mati waktu, belajar, terus di-upgrade, dan saya basenya nggak kursus kan untuk kue-kue ini gitu, saya kursusnya lewat YouTube aja.
0: Oh berarti otodidak ya, semua belajar di online gitu.
1: Iya, saya punya sedikit, ini loh mas, sedikit cerita lucu gitu ya.
0: Boleh,
1: sebenarnya mama saya dulu kan tukang kue ya. Waktu saya kecil, beliau juga tukang kue, suka masak. Kemudian suatu saat dia sedang mengerjakan kue, dia juga bikin kue pengantin, tapi yang zaman dulu.
0: Iya.
1: Saya suka bantuin mama saya bikin kue. Terus saya tahu mama saya tuh kalau bikin kue lama, harus sabar. Terus dalam hati saya bilang gini kak ke dalam hati saya, aduh saya nggak mau nih kayak mama jadi tukang kue. Ribet, capek banget kayaknya gitu. Harus sabar, saya gak sabar orangnya.
0: Iya.
1: Kemudian berpuluh-puluh tahun setelah itu, saya ingat cerita itu. Loh, akhirnya saya jadi tukang kue gitu.
0: Malah kejadian tapi sendiri ya.
1: Betul.
0: Iya. Tapi pastinya belajar juga dari orang tua ya, dengan proses yang begitu lama. Mungkin dari Kak Brenda sendiri juga gak sabaran akhirnya. Gimana caranya nemuin yang efektif gitu ya, dengan tadi ngestok base-nya dulu baru menghias dan sebagainya. Oke. Okay. Yang namanya pengalaman dan jam terbang emang enggak bisa bohong gitu ya, Kak Brenda ya.
1: Itu saya yakin itu betul banget.
0: Betul. Oke deh. Kalau gitu mungkin untuk pemesanan kue ini bisa lewat apa aja? Apakah sudah ada di marketplace atau mungkin di online atau bagaimana?
1: Saya sekarang sih kalau kue, karena biasanya kue tuh sifatnya personal ya, lewat WhatsApp.
0: Oh, lewat WhatsApp.
1: Lewat Instagram juga bisa, cuman mungkin kalau mau langsung bisa lewat WhatsApp.
0: Oke, lewat WhatsApp ya. WhatsAppnya mungkin, oh di Instagram belum ada ya. Kalau lewat DM Instagram gitu bisa juga ya.
1: Bisa.
0: Oke. Bisa. Jadi buat Abang Po nih yang pengen kue ulang tahun anaknya atau mau yang mau nikah nih kue wedding gitu ya, bisa langsung dicek aja di Instagramnya bre.kitchen.id. Itu udah banyak banget referensinya juga ya, dari kue-kue yang udah pernah dipesan sama orang-orang. Dan lucu-lucu banget Abang Po kalau mau lihat. Dan misal tertarik dan mau pesan, langsung DM aja di bre.kitchen.id ya gitu. Jadi untuk Kak Bre sendiri, mungkin kedepannya nih harapan dan mungkin sedikit pesan buat teman-teman UMKM yang baru merintis gitu ya, baru mau memulai usaha, ada gak tips dan triknya gitu? Halo Kak Brenda. Halo. Oh, hilang. Apakah terputus sinyalnya? Oke, sepertinya sinyalnya terputus ya, Bang Po ya. Oh iya, terputus. Baik, mungkin tadi nggak sempat ya buat nanya untuk harapannya, tapi yang jelas tadi juga sempat disampaikan juga sama Kak Brenda, kedepannya harapannya pengen punya tenaga SDM yang lebih banyak lagi biar bisa menerima lebih banyak pesanan. Terus juga harapannya ke depan bakal ada buka di sebuah ruko atau toko offline gitu ya, biar bisa orang bisa pesan langsung gitu, seperti ya tadi yang udah ditanyakan sama Bang Wahyu gitu ya. Dan tentunya kita doain juga buat Bre Kitchen biar kedepannya semakin sukses, semakin banyak pesanan, dan semakin SDM-nya semakin bertambah lah, biar mempermudah juga untuk Kak Bre dalam mengembangkan bisnis ataupun usahanya. Dan buat Abang Po nih yang mungkin punya usaha juga atau mungkin lagi merintis gitu ya, jadi mungkin kedepannya untuk tetap semangat, karena dari yang kita sudah dengar tadi ya, Kak Bre sendiri sudah memulai usahanya bahkan dari 9 tahun yang lalu, sejak masa kehamilan. Kemudian tadinya karyawan, kemudian resign dan akhirnya memulai bisnis. Dan hingga saat ini udah mulai kelihatan hasilnya, udah mulai memetik hasilnya gitu ya. Jadi harus sabar, harus konsisten, dan pokoknya jangan takut mencoba gitu Abang Po. Kalau gitu buat Abang Po yang udah bergabung tadi ya, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di Teras UMKM berikutnya.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Kabar Brite jam 12.
1: Abang Po, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah di RW 4 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Kegiatan yang menekankan pelaksanaan instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber yang harus diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu, Nandang Jumiatin, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik. Pasalnya, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang ke depan hanya akan menerima sampah residu.

Beralih ke berita lainnya, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro atau Ibas Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga menggerakkan perekonomian. Dia menyoroti pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Sidomakmur di Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sampah rumah tangga diolah menjadi produk bernilai guna. Menurut dia, langkah tersebut menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Purwomat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Poe, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 12 siang ini kita ngomongin soal makanan ya, Bang Poe ya. Kira-kira Bang Poe siang ini makan apa nih? Apakah bawa bekal sendiri? Biar lebih sehat, biar lebih irit gitu ya. Kalau iya, bawa bekal apa? Dimasakin apa sama istri tersayang gitu ya. Kalau yang nggak dibawain bekal, nggak apa-apa. Sekali-sekali jajan di luar gitu ya. Atau di warteg, atau mungkin beli makanan-makanan yang deket kantor atau di kantin gitu ya. Jadi biar tetap fokus dalam bekerja. Jangan sampai nggak makan siang ya, Bang Po ya. Nanti lemes di sisa jam kerjanya. Ntar dipantau sama si bos ntar ya. Dan buat Abang Po aja juga mau ingetin nih, yang baru bergabung boleh banget buat download yang namanya RRI Digital, karena Abang Po bisa banget di situ buat dengerin radio yang lebih jernih suaranya, karena itu menggunakan sistem streaming dan menggunakan internet. Jadi dimanapun Abang Po berada, selama ada sinyal internet bisa banget buat connect di RRI Jakarta ya, Bang Po ya, terutama di Pro 4 FM nih. Jadi buat Abang Po yang lagi di luar kota, lagi di luar negeri, bisa langsung tetap connect di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan Abang Po juga bisa mantau di radio visual kita RRI Net. Di kayak nanti nih di jam 13 sampai jam 14 bakal ada RRI Net atau radio visual yang bisa Abang Po tonton di RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download RRI Digital di Play Store ataupun di App Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

Curang Jero, Gending Banyumasan. Nah itu dia ya, siang-siang diputerin Gending Banyumasan. Beuh, bikin ngantuk dah tuh. Tapi jangan sampai ketiduran ya Bang Po ya, apalagi yang lagi kerja gitu. Jangan sampai malah ngantuk habis makan diputerin Gending Banyumasan, sambil kerja sambil nguap-nguap gitu ya. Ya yang penting tetap semangat dah buat Abang Po yang hari ini bertugas, yang udah makan siang tetap kudu semangat dalam menjalani sisa waktu di hari Senin ini. Jadi nanti sampai rumah bisa langsung istirahat dan tidur, besok lanjut kerja lagi. Iya nih Abang Po. Jadi siang-siang gini ya, kalau kita bingung mau makan apa, biasanya yang sering kepikiran tuh paling simple ya, makanan yang berkuah, yang panas, yang seger gitu, biar makin keringetan, makin melek gitu ya matanya dalam menghadapi hari Senin, terutama di kerjaan, biar makin semangat gitu. Salah satunya yang bikin ngiler juga nih, ada sop ayam Abang Po ya. Dia tipikal makanan yang berkuah tapi gak ada santannya, jadi lebih light gitu ya, lebih ringan, lebih gak bikin leher kenceng dah pokoknya dah. Tapi tetap gurih ya Bang Po ya, dengan potongan daging ayam yang tentunya lembut karena direbus ya. Menjadikan makanan ini cocok dinikmatin kapan aja, terutama di waktu makan siang nih. Dan kali ini ayah mau rekomendasiin beberapa tempat makan sop ayam yang bisa Bang Po jadiin referensi kalau lagi pengen makan sop ayam nih. Yang pertama ada sop ayam Pak Min Klaten. Kalau yang satu ini udah ada banyak banget dah cabangnya ya, di baik di Jakarta maupun di luar Jakarta juga udah banyak banget. Tapi kadang juga ada yang KW-nya tuh ya, asal ada Pak Minnya itu biasanya suka nggak asli gitu. Tapi kalau yang satu ini di daerah Cisanggiri Kebayoran Baru udah dijamin dah asli pokoknya, dan pasti seger. Dan juga jadi primadona buat warga Jakarta buat cari yang namanya sop ayam. Dan uniknya di sini tuh pakai ayam kampung asli ya Bang Po ya. Bisa bikin kuahnya tuh makin berkaldu, makin gurih. Dan juga kaldunya sendiri terkenal cukup kental nih dan medok rasanya. Sehingga cocok dinikmati dengan nasi panas dan juga topping-topping lainnya. Kayak tempe, tahu dan sebagainya lah. Terserah Bang Po mau pakai tambahan apa. Alamatnya ada di Jalan Cisanggiri 2 nomor 1 sampai 11 RT 3 RW 4 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian ada juga sop ayam Pak Min Kelvin. Kali ini kalau tadi tempatnya ada di Ruko gitu ya, dan khas Klaten asli. Kalau sop ayam Pak Min Kelvin ini emang sama-sama dari Klaten juga, dan salah satu favorit juga nih tempat makan di Jakarta. Belum diketahui apakah masih ada hubungannya dengan Pak Min yang tadi ya, tapi di tempat ini huruf I-nya atau Pak Min-nya itu ada dua. Lokasinya sendiri ada di kawasan Tebet dengan tempat makan yang cukup luas dan lega. Jadi kalau mau makan di tempat boleh banget nih. Dengan harga yang cukup terjangkau ya Bang Po ya, kuah kaldu ayamnya juga sangat enak dan bikin gurih gitu, bikin nagih untuk disantap bersama nasi putih. Tambahan toppingnya atau lauk pauk yang lain, Abang Po bisa ambil tempe goreng, perkedel, kemudian sate telur uritan maupun telur puyuh juga ada. Alamatnya ada di Jalan Tebet Barat Dalam 2 nomor 2 RT 7 RW 3 Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. Kemudian yang ketiga ada sop ayam Pak Nim atau Junet. Selanjutnya ada tempat makan bernama sop ayam Pak Nim. Ini juga nyajiin sop ayam gaya Klaten ya. Lokasinya ada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Yang kalau jam makan siang nih katanya bakal rame dan antri pastinya. Tapi selain untuk makan siang, kehangatan sop ayam ini juga pasti pas buat sarapan pagi. Karena itu tadi gak mengandung santan-santanan ya Bang Po ya. Jadi lebih light, lebih cocok lah buat sarapan ataupun makan siang. Dan untuk di sini uniknya nih pakai taburan bawang goreng, kemudian ada juga kucai serta air perasan jeruk tipis yang bikin tambah seger, tambah gurih, pokoknya tambah nikmat deh ya. Untuk lauknya sendiri ada tahu tempe dan juga perkedel. Kemudian yang keempat ada sop ayam Haji Joko di kawasan Duren Sawit. Terdapat juga tempat makan yang enak nih dan rame katanya ya. Sama seperti yang lain ya Bang Po ya. Di sini juga nyuguhin sop ayam bergaya khas Klaten yang emang udah terkenal banget nih.
pakai ayam kampung asli, kuah kadulnya juga gurih banget nih tanpa ada aroma amis yang biasanya kita temuin tuh di sop-sop ayam yang mungkin cara pengolahannya kurang tepat gitu ya. Isiannya pun lengkap dari mulai potongan daging ayam, jeroan ati ampela, ceker, kemudian hingga telur uritan juga ada nih buat abang po yang doyan ya. Dan tambahan lauk lainnya ada gorengan, bakwan, perkedel, serta taburan potongan kucai. Alamatnya ada di Jalan Lingkar Duren Sawit Blok 03 nomor 1 RT 4 RW berapa nih, nggak ada tulisannya ya, di Duren Sawit Kota Jakarta Timur. Jadi buat abang po nih yang masih bingung-bingung bakal makan apaan, kalau emang rumahnya atau kantornya dekat di daerah tempat-tempat yang tadi saya sebutin, langsung aja mampir dan langsung disantap dah tuh sop ayam yang seger banget.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya. Apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh. Terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Po, mau kemana Po?
2: Ayo mau ke sono no Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih ngelanjutin rekomendasi sop ayam ya, karena mungkin beberapa di daerah lain masih ada yang belum kebagian ya, yang deket-deket sana ya. Ada sop ayam Pak Man, Klaten. Jadi kalau tadi Pak Min, ini ada Pak Man. Jadi emang sama-sama terkenal di kawasan Jakarta juga, tapi ini lokasinya ada di kawasan Tangerang nih Abang Po. Jadi kudu jalan agak jauh nih buat Abang Po yang ada di Jakarta. Tempatnya pun luas, lega dan bersih. Kalau Abang Po mau makan di sana juga pastinya nyaman. Dan pasti kuah di sini juga gurih nikmat dari rebusan ayam kampung serta enggak terlalu banyak bahan tambahan lainnya. Jadi biasanya kalau sop ayam kan ada tambahan macam-macam tuh yang kadang kita juga justru merusak dari cita rasa si kaldunya sendiri gitu ya. Tapi kalau di sini emang pure dari kaldu ayam aja tanpa tambahan bahan-bahan yang lain. Nah, dan potong daging ayamnya juga punya tekstur yang pas serta bikin puas pas kita santap bareng nasi anget. Beuh, tuh ya. Alamatnya ada di Jalan Kano Raya nomor 2 Tangerang, Banten, Abang Po. Kemudian yang berikutnya ada juga sop ayam Klaten Pecok. Jadi di daerah Tangerang lagi ya Bang Po ya, di Pasar Modern Gading Serpong tepatnya. Berada di deretan ruko, tempat makannya tergolong bersih dan juga bikin nyaman pokoknya kalau makan di tempat. Pecok sendiri artinya potongan, karena emang isiannya adalah potongan beragam dari bagian ayam. Kuahnya juga walaupun kelihatan bening gitu ya Bang Po ya, tapi rasanya dijamin seger dan gurih tentunya, karena pakai ayam kampung nih. Dan selain gurih, kuahnya juga ada potongan tomat hijau yang bikin makin seger lagi nih. Karena yang seperti yang kita tahu ya, tomat tuh bikin makanan jadi lebih seger dan punya tekstur tersendiri lah kalau dimakan ya. Lokasinya ada di Ruko Pasar Modern Paramon, Blok R nomor 23, Gading Serpong, Curug Sangrang, Kecamatan Kelapa 2, Tangerang. Dan yang terakhir ada sop ayam Pak De Klaten Pecok. Berada di Ruko Borobudur, daerah Karawaci nih. Abang Po bisa ngicipin sop ayam Klaten lengkap dengan daging ayam kampung yang lezat tentunya. Nama sop ayam Pak De Klaten Pecok sendiri, dan di sini Abang Po juga bisa ngicipin ayam kampungnya yang juara pokoknya. Potongan daging ayam yang padat tapi tetap lembut ketika dimakan, dipaduin sama gurihnya kuah kaldu yang maknyus gitu kalau kata Pak Bondan ya. Itu bisa jadi perpaduan yang mantap lah disantap baik mau cuacanya lagi panas ataupun cuaca lagi hujan, pokoknya cocok dah Abang Po ya. Alamatnya ada di Ruko Borobudur 2, Blok CC, Jalan Mendut Raya, Jalan Besi Raya Perumnas 2, nomor 30, Karawaci. Nah itu tadi ya Abang Po ya, barangkali nanti balik dari kerja pengen ngicipin sop ayam yang udah saya sebutin tadi, langsung aja mampir ya Bang Po ya. Dan ayo mau ingetin lagi nih, nanti di jam 13 ya Bang Po ya, bakal ada Suara Budaya Nusantara nih. Dan kita bakal terbang nanti kemana ya. Pokoknya tungguin aja dah buat Abang Po ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara, karena abis ini kita bakal bahas ada tradisi yang di Palembang nih ya Bang Po ya. Jadi kalau Abang Po pengen tanya-tanya atau penasaran juga mengenai tema di siang hari ini, boleh banget nih bergabung ya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Resi IP.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Apa sekarang aja kita ke sononya? Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay, iya. Kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok?
2: Sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu nih.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih, Bang
1: Oke,
2: Noel.
1: Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, Prof, apa itu, kan, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal ya. Artinya, alhamdulillah sehat selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Nah, kalau di Palembang, Bang Noel, ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari. Seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke, jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya, rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngap, po di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya, di kehidupan kita, di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso ya benar bebaso. Bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Palembang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia nggak hilang, nggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB warisan budaya tak benda bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh. Saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami berusaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP 2000, dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih Bang. Cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada bahkan ada Al-Qur'annya juga sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, itu. Nah,
2: berarti
3: spill-spill dulu nulis sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Okay. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya karena ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini deh, Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, babaso ini, Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah resmi masuk BBTB, menjadi BBTB ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Bro, saat ini.
3: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang
1: iya.
2: Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya
3: jadi
1: sedikit
3: saya,
1: nih.
3: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, C. Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan...
2: Silakan, Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi betul Bang Jo bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar bahkan sampai sekarang terus antusias,
1: Iya.
3: kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung kampung Bebaso itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 12 minggu berjalan belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak. Jadi kita ajak Bebaso, mereka itu ada masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang. Ya,
1: Oke.
3: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI dan di komunitas juga akan kemudian di medsos-medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke,
1: itu
2: gitu
1: dia.
2: Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah
2: Ya.
1: matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke
2: Ada lagi yang tanyakan
1: seluruh
2: Bang Noel?
1: Palembang. Gimana, Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya.
2: Oke.
1: Iya, mungkin karena waktu sudah
2: Siap,
1: menunjukkan
2: Bang.
1: pukul 13.30, kita jeda
2: Kita break
1: sejenak ya.
2: dulu nih.
1: Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656 Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Po ya, dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya, di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini, ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
4: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima dulu?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Oke. Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
5: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu dia, Bang Noel.
1: Iya, silakan Cik Gu.
5: Iya, Cik Gu.
1: Iya. Ya,
5: mau nyapa dulu di Jepang, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
5: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik. Siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haja Julhat. Panggilnya apa ini, Cik?
4: Cik Prof.
2: Cik Prof.
4: Kalau di kampung, Cik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya? Iya, dengar Cik Gu.
5: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu.
1: Iya.
5: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari keraton, kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan diadakan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini, apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
5: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
5: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
5: Ya?
1: Ya.
5: Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Boleh.
5: Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya. Beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
5: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
5: Bebaso berpantun itu budaya kita. budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof.
4: Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
4: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawa, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawa dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawa ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal.
1: Amin, amin. Iya.
4: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
4: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik,
2: Mungkin
1: silakan.
2: langsung bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah,
1: silakan.
2: ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
4: Cek Bagus. Sudah dua dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek
2: 25
4: Mita?
2: Tahun.
4: Aduh, itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, mm-hmm. karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
4: napi Cek Bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
4: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi tidak, Prof.
4: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
4: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain. Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
4: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
4: amit.
1: Maaf.
4: Ya.
1: Amit.
4: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
4: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
4: Tidak pakai terimo. Mokase bae.
1: Oh, mokase bae. Mokase. Ya. Oke, enggak pakai tarimo.
4: Kata banyak.
1: Iya.
4: Bae itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Bae.
4: Bae. Bae itu saja.
1: Oh, bae saja.
4: Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
4: Buat
1: bakso banyak. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu dari Bang Orik di Jember.
4: Oke. Langsung ke
2: langsung
4: kita.
2: Bang Noan?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
4: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau yeah, buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek.
1: Betul.
4: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan, kita sudah siapkan itu juga ya.
1: Okay.
4: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
4: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
4: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik kamu, Prof sendiri berarti.
4: Iya ada Prof dengan teman-teman pastinya.
1: Okay.
4: Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fakhrul Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
4: itu Bang.
1: Iya.
4: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik, sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya, kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Ya, silakan Cek Prof.
4: yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bicek sedantennyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bebaso kita sebagai jati diri kita.
2: Baik. Begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
4: Amin.
1: Oh iya. Mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
4: Ya itu tadi Bang Noel. Harapan bukan ya, Bang Noel, harapan ya. Saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
4: Biar juga di RRI juga terus
1: amin, amin.
4: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
4: Majeng,
1: amin.
2: Majeng ge ya, Prof.
4: Ge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke, okay, ge. Okay. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
4: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

di pemerintah kota, melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12-13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: gerakan itu berangkat dari akal.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari. Dan kalau ngomongin soal bahasa ya Bang Poya, di Indonesia tuh bahasa udah ada ratusan bahkan ribuan ya. Tapi kalau di tiap daerah itu ada ciri khasnya masing-masing tuh. Kayak tadi di Palembang kan ada bahasa untuk sehari-hari dan juga ada bahasa untuk bisa dibilang formal atau menghormati orang yang lebih tua ya, tergantung lawan bicaranya. Nah di Jawa juga ada nih, kalau kita biasanya ngobrol sehari-hari dengan sesama teman ya yang seusia itu biasanya kita pakai bahasa ngoko, bahasa Jawa ngoko atau yang bisa dibilang bahasa kasarnya. Jadi tiap hari dipakai dan dengan teman sebaya. Tapi ada juga untuk menghormati orang yang lebih tua kita pakai yang namanya bahasa Jawa kromo gitu ya. Ada kromo inggil, ada kromo halus, ada banyak dah Bang Pok ya jenis-jenisnya kalau Jawa mah. Kalau boleh jujur mah, ayah juga bahasa Jawanya juga agak bagus-bagus amat ya. Jadi untuk bahasa ngokonya sih ya tiap hari kita ngomong. Cuman kalau untuk bahasa kromo, bahasa kemudian bahasa kromo inggil dan sebagainya itu jujur gak terlalu mendalami. Karena emang gak terlalu dipakai tiap hari ya Bang Pok ya. Paling ya kromo untuk bahasa ke orang yang lebih tua dan bahasa yang lebih sopan lah kalau kita mungkin pengen bahasa atau bicara yang lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Atau kalau kebiasaan sih dari dulu di Jawa, kalau misal kita nggak menguasai bahasa Jawa dengan baik ya untuk bahasa halusnya, itu juga kita kebiasa pakai bahasa Indonesia aja. Diajarinya dari dulu seperti itu karena takutnya kalau kita berusaha dengan bahasa Jawa halus itu malah bisa dibilang gak bener gitu. Malah nanti jatuhnya entah itu mungkin kata-katanya ada yang salah, entah itu kata-katanya ada yang mungkin kata-kata kasar sebenarnya dan sebagainya. Jadi untuk amannya diajarinya ya udah kalau gak bisa bahasa Jawa halus pakai bahasa Indonesia aja gitu Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri kira-kira apakah di daerahnya ya, misal di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sebagainya, atau Sulawesi dan Kalimantan ya, apakah ada bahasa-bahasa seperti itu ya yang memiliki tingkatan untuk bicara dengan teman sebaya atau mungkin bicara dengan orang yang lebih tua, atau mungkin bahkan bahasa yang wajib digunakan untuk acara-acara formal gitu ya. Karena kalau biasanya kalau acara formal kan pasti ada yang namanya adat, ada yang namanya tradisi, itu biasanya pakai bahasa yang lebih bahasa daerah lah, nggak pakai bahasa Indonesia biasanya. Nah kalau Abang Pok sendiri kira-kira di daerahnya ada nggak bahasa seperti itu? Kalau ada boleh banget nih di sharing sama kita biar nambah ilmu, nambah wawasan gitu ya. Langsung aja di 0812 1124 928.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Street Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih ngomongin soal bahasa ya Bang Po ya, karena di Indonesia ini ragam bahasa dan budayanya itu banyak banget ya Bang Po ya. Kalau nggak dicatat satu-satu bisa hilang tuh ya. Kayak contohnya ini beberapa daerah di Indonesia ya, selain Palembang dan Jawa tadi yang udah disebutin, ada juga nih yang punya semacam sistem tingkatan bahasa atau kesantunan berbahasa, atau bisa dibilang unda-usuk di Indonesia. Dan sebagian besar dipengaruhi oleh sejarah feodalisme dan sistem kasta di masa lampau. Selain daerah yang sudah saya sebutin tadi ya Bang Po ya, masih banyak daerah-daerah lain yang pembagian bahasa formal atau halus dan informalnya sehari-hari ya yang digunakan. Ada dari Madura nih. Jadi masyarakat Madura tuh menggunakan bahasa Madura yang memiliki tingkatan kesopanan sangat ketat, atau bisa dibilang anggi engak, engak ya. Ya mohon maaf ya Bang Po ya kalau salah dalam penyebutannya. Untuk mungkin bahasa sehari-hari ya dengan teman sebaya atau anak kecil atau orang yang lebih muda, itu ada bahasa atau sebutannya jaya. Kemudian ada juga yang semi formal untuk mungkin kita kalau ketemu orang yang belum terlalu akrab, belum terlalu kenal, itu ada namanya enggi enten. Terus untuk bahasa formalnya sendiri ada enggi bunten, biasanya dipakai atau bahasa halus atau sopannya untuk menghormati orang tua, tokoh agama ataupun pejabat. Terus berikutnya ada daerah yang punya sistem tingkatan bahasa juga nih, di daerah Lombok ya. Itu ada untuk digunakan sebagai teman sebaya atau pergaulan sehari-hari, itu pakai bahasa jamak atau kasar ya. Dan untuk semi formalnya itu ada madia, digunakan saat berbicara dengan orang yang setara tapi belum terlalu dikenal. Sama ya kayak Madura tadi ya, atau bisa dibilang yang baru kenal atau belum akrab gitu. Kemudian untuk bahasa formalnya atau alus, itu terbagi lagi menjadi alus madia dan alus singgih. Untuk berbicara kepada bangsawan atau kasta Sasak seperti menak dan orang tua atau dalam forum adat resmi. Kemudian untuk di Sulawesi Selatan nih, suku Bugis dan Makassar menetapkan sistem sirina PC atau harga diri yang mempengaruhi bicara-bicara berdasarkan strata sosial dan usia. Untuk bisa digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan juga bahasa Bugis atau Makassar halus itu yang ditandai dengan kata ganti khusus yang sangat sopan seperti idi untuk Anda, serta imbuhan penolak kasar saat berbicara dengan bangsawan, pemuka adat atau orang yang dihormati gitu. Kemudian di Kalimantan Selatan juga ada nih, untuk suku Banjar menggunakan bahasa Banjar yang terbagi menjadi dua dialek besar, tapi secara sosial juga mengenal variasi kesantunan. Jadi untuk ragam informalnya atau bahasa sehari-hari, itu ada bahasa Banjar Kuala atau dialek harian yang belak-belakan untuk teman akrab. Kemudian untuk bahasa formalnya atau bahasa sopannya, itu ada bahasa Banjar Hulu atau variasi bahasa berurutan halus yang menggunakan kata ganti hormat seperti ulun untuk saya dan juga pian untuk Anda saat berbicara pada orang tua atau acara resmi kenegaraan atau adat Sultan Banjar gitu Abang Bo. Jadi itu dia beberapa bahasa di Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia yang punya sistem apa ya, pembagian atau mungkin cara bicara yang lebih halus atau sopan dibanding dengan bahasa sehari-hari yang biasa kita pakai buat ngobrol sama teman atau lagi bergaul sama teman dan sebagainya. Jadi emang tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing ya. Seperti tadi yang udah contohin, di Jawa itu kalau kita ngobrol sama teman sebaya itu pakai ngoko. Kemudian untuk kita bicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati atau pejabat atau mungkin orang yang penting gitu ya, itu bisa pakai bahasa kromo. Ada dibagi lagi tuh kromo inggil, kromo alus dan sebagainya lah. Banyak banget Abang Po ya. Jadi tiap daerah punya keunikannya masing-masing gitu Abang Po.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, Sang Sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, Sultan dan Permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, Sultan dan Permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali. Yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap Sultan Ternate hingga kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau tadi Cik Prof juga udah menyinggung bahwa Bebaso itu bakal masuk warisan budaya tak benda ya. Dan ternyata setelah cari-cari ya Bang Po ya, di Indonesia ini ada beberapa bahasa daerah yang akhirnya ditetapkan atau sedang diajukan untuk menjadi warisan budaya tak benda nasional dan dikelompokkan berdasarkan beberapa wilayah nih. Seperti contohnya ada Sulawesi dan Maluku. Ada bahasa daerah Bacan, yaitu di Maluku Utara, ditetapkan sebagai identitas tutur masyarakat Kepulauan Bacan. Kemudian ada juga bahasa Mongondo, Sulawesi Utara, masuk sidang penetapan dari wilayah Kota Mobagu. Kemudian ada juga bahasa Pasan di Sulawesi Utara juga, nih bahasa daerah khas dari wilayah Minahasa Tenggara. Kemudian ada juga bahasa Ponosokan di Sulawesi Utara, salah satu bahasa dengan vitalitas kritis yang didorong statusnya sebagai WBTB untuk pelestarian. Dan di Sumatera serta Jawa juga ada nih, di bahasa Gayo atau di Aceh, itu terdaftar dalam domain tradisi dan ekspresi lisan masyarakat dataran tinggi Gayo. Kemudian ada bahasa Melayu Tamiang, yaitu bahasa daerah yang digunakan masyarakat di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Serta bahasa Sunda, Jawa, dan Madura itu secara umum komponen sastra lisan, struktur adat, dan ragam dialek spesifiknya ya, seperti dialek Banyumasan atau Kangean, sering diajukan bertahap lewat subkategori sastra lisan regional. Nah itu tadi ya Bang Po ya. Dan untuk sastra lisan atau tradisi tutur spesifik atau bukan hanya nama bahasanya sebagai WPTB, itu ada juga nih seperti Kabata Tidore di Maluku Utara, yaitu seni tutur lisan tradisional menggunakan bahasa Tidore kuno. Kemudian ada juga tradisi pantun, yaitu dari Melayu, tradisi lisan berbahasa Melayu yang bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian di daerah Aceh juga ada Didong, kesenian berbasis bahasa tutur Gayo. Nah itu dia untuk berbagai macam bahasa yang sudah masuk ke dalam ke dalam warisan budaya tak benda ya, atau sedang diajukan. Jadi kita emang patut bangga ya Bang Po ya, Indonesia ini punya beragam dan banyak banget bahasa-bahasa daerah yang bisa dijadikan sebagai warisan budaya tak benda. Karena kalau kita nggak dilestarikan ya bahasa ya, apalagi dijadikan sebagai warisan budaya, itu nanti lama-kelamaan bakal hilang. Kan sayang banget ya Bang Po ya, sebagai warisan dari leluhur udah berabad-abad ada gitu ya, kalau hilang di generasi kita kan sayang banget. Jadi kita mesti lestarikan dan pakai bahasa daerah. Kalau gitu itu jadi informasi terakhir ya Bang Po ya, dari Ayah Bang Noel Dimari. Dan tentunya karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, Ayah kudu pamit nih Bang Po. Dan Ayah mau ngucapin terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung ya dari jam 10 pagi tadi sampai menjelang jam 3 sore ini. Serta Ayo mau mohon maaf nih, tadi Abang Po ternyata ada beberapa yang sempat menanyakan juga di Suara Budaya Nusantara, tapi gak sempat untuk Ayo tanyakan karena keterbatasan waktu ya Bang Po ya. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kalau gitu Ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya, sampai ketemu lagi besok malam di Updown ya Bang Po ya, apresiasi budaya Sunda. Kalau kita aja pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok, nyok.
3: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

lintas sektor, yaitu akademisi dan pelaku usaha. Ini dirancang sebagai ruang kolaborasi dan edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Dalam event tersebut menghadirkan juga layanan konsultasi dan informasi obat dan makanan serta pengujian terhadap pangan yang dijajakan. Evi berharap pelaku usaha pangan dapat memperoleh informasi yang jelas dan tepat mengenai prosedur perizinan dan pendaftaran produk pangan. Beralih informasi yang lain, kebijakan bebas biaya visa Korea Selatan bagi rombongan wisatawan Indonesia diperpanjang hingga 31 Desember 2026 setelah sebelumnya kebijakan ini hanya berlaku hingga akhir Juni lalu. Selain warga negara Indonesia, kebijakan tersebut juga berlaku pada 5 negara lain yaitu Kamboja, China, India, Filipina, dan Vietnam. Dikutip dari beberapa artikel, rombongan wisatawan Indonesia wajib terdiri dari 3 orang atau lebih untuk mendapatkan akses bebas visa selama 15 hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi bareng Po Mariana di Mari di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok. 2 jam request lagu dangdut di edisi Senin 6 Juli 2026. Pokoknya kita bergoyang deh 2 jam ya. Hari Senin pusing, hari Senin kena macet. Walaupun sebenarnya lalu lintas gak terlalu macet-macet banget ya. Ya macet cuma gak terlalu padat banget karena efek anak-anak sekolah masih pada libur Abang Po. Iya gak? Iya gak? Nah, kalau ayah sih ngerasanya gitu ya. Tapi gak tahu deh kalau Abang Po. Tapi yang pasti udah dinikmatin aja hari Seninnya, udah sore juga, saatnya nyantai-nyantai aja dulu, ya kan? Sembari request lagu dangdut, yang masih beraktivitas monggo, sembari ditemenin. Info lalu lintas dan cuaca juga boleh ya, bisa diupdate di Mari sambil requestnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Fitri Karlina, Jimmy. Di sini ada yang nyaut nih, Mas Jimmy. Judulnya Jimmy dari Fitri Karlina, Bompo. Duh, Kak Fitri lagi di mana nih ya? Lagi di Indonesia apa lagi di Eropa ya? Biasanya Kak Fitri ini tuh terbang-terbangan ya, Bompo. Karena kan suaminya pilot. Waktu itu soalnya sempat kita ajak ngobrol juga di Perempat Jakarta di Dangdutnya. Waktu single terakhirnya Kak Fitri Karlina. Kita undang lagi deh nanti ya Fitri Karlina buat main-main ke Dangdutnya Perempat Jakarta. Ya pasti kalau sekarang ayo undang Abompo buat gabung request lagu Dangdutnya. Sembari update informasi cuaca dan lalu lintas. Karena hari ini cuaca Jakarta panas. Emang juga udah hampir berapa minggu nih ya Abompo ya. Ada kali seminggu lebih mah Jakarta kagak dapat hujan. Emang udah musim panas juga ya, bahkan di beberapa wilayah udah masuk kategori kekeringan lah Bompo. Di daerah Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh kemarin ayah sempat baca informasinya. Waduh, kita turut prihatin deh buat wilayah yang udah terkena dampak dari cuaca panas, kekeringan ya. Mudah-mudahan tidak panjang ya. Semoga juga ada solusi ya Abompo ya, untuk wilayah-wilayah yang udah mengalami kekeringan gitu. Selain itu juga kalau cuaca panas identik sama pakai kacamata. Jadi tuh sekarang banyak banget orang yang bilang normalisasi orang yang pakai kacamata keluar rumah karena masih begitu panasnya. Abompo termasuk orang yang ini gak sih, maksudnya pede gak sih pakai kacamata hitam ketika keluar rumah? Karena gak semua orang pede loh, kayak ngerasa, ah gak pede po keluar rumah pakai kacamata hitam kayak gimana gitu. Tapi ada juga yang pede-pede aja, apalagi sekarang cuaca di luar panas banget buat naik motor, berkendara. Kacamata hitam di saat cuaca panas itu udah paling pas po. Nah kalau Abompo sendiri gimana? Termasuk yang percaya diri gak sih keluar rumah pakai kacamata hitam? Silakan bisa ikutan komentar di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam nyo.
0: Pak Sanudin, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Makan po, makan.
0: Oh lagi makan ini? Makan pakai apa?
1: Makan mie biasa.
0: Oh iya. Emang cuaca panas buahnya jadi pengen nyeruput yang seger-seger ya?
1: Iya, pengen panas-panas dulu. Cuaca-cuaca segeran panas aneh mah.
0: Sama, Jakarta juga lagi panas nih cuacanya nih.
1: Waduh, ini mah kita berapa hari. Semalam dikasih gerimis sedikit sih.
0: Terus kagak hujan lagi ya sekarang?
1: Gak ada.
0: Tapi bapak termasuk orang yang percaya diri nggak sih keluar rumah panas pakai kacamata hitam, Pak?
1: Ah, saya mah gimana mau pakai kacamata, orang ada kok nggak enak aja?
0: Nggak betah gitu, nggak betah.
1: Kurang enak.
0: Nggak betah.
1: Pasrah aja lah.
0: Pasrah aja. Misalnya naik motor nih panas berdebu biar nggak silo.
1: Oh, itu. Masker aja pakai helm.
0: Oh begitu. Jadi intinya mah nggak betah ya pakai kacamata hitam ya?
1: Iya nggak enak lah.
0: Oh iya dah.
1: Kuping rasa berat, hidung rasa kesenglek.
0: Kayak ada yang nggak ganjel.
1: Hidung rasa penyek kita.
0: Oh gitu. Iya. Emang ada yang begitu sih. Iya. Oke dah kalau gitu. Jadi intinya nggak punya kacamata hitam nih? Nggak punya koleksi kacamata hitam?
1: Enggak.
0: Nggak ada?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Normal aja udah.
0: Siap dah kalau gitu. Mau lagu apa Pak Sanudin?
1: Gimana ya? Enggak pede.
0: Iya, intinya enggak pede berarti ya. Enggak pede ya. Iya. Ya udah, lagunya apa nih lagunya?
1: Lagunya. Kopi pahit.
0: Ah, siap. Wika Salimnya buat siapa?
1: Buat Bang Aris Bumi. Om Aja, Bang Aji Amsar sama Bang Jen.
0: Ya.
1: Herman Ganesha. Juga buat rekan kita lagi beberes tenda di depan rumah. Ada Bang Dobleng sama Bang Gus. Beberes. Ini RT kita mau gambarin anaknya katanya.
0: Oh gitu. Ya udah. Oke dah kalau gitu.
1: Buat semua-semua. Yang update di Dangdutnya Perempat khususnya. Saya usulkan sama sore. Gitu.
0: Iya dah kalau gitu.
1: Sama tugas.
0: Makasih Pak Sanudin, dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pede pakai kacamata hitam keluar rumah, po. Udah kalau panas ame debu, pakai masker ame helm aja. Iya, enggak apa-apa. Karena memang yang tadi Ayi bilang, enggak semua orang pede, percaya diri keluar rumah pakai kacamata hitam. Ada juga yang emang kagak demen gitu ya. Kalau Abang Atun ini Bang Darman gimana? Halo, assalamualaikum, dangdut nyok. Abang, apa kabar, sehat?
2: Kenapa, Pak?
0: Abang, kabarnya sehat? Bang, ini kan cuaca lagi panas banget nih ya. Abang juga kan suka berkendara. Kalau berkendara atau keluar rumah, kalau cuaca panas, suka pakai kacamata hitam gak, Bang?
2: Aneh udah pakai kacamata emang, dari sononya udah pakai kacamata, gak pakai hitam-hitam
0: juga. Oh gitu, kacamata. Oh kacamata, maksudnya kacamata biasa ya, bukan kacamata hitam ya?
2: Iya, tapi kan kalau di luar tuh kacamata jadi hitam kelihatannya.
0: Oh namanya itu ini, kacamata apa tuh? Aduh lupa dah ya. Lensa, kacanya diganti, iya.
2: Progresif.
0: Iya, jadi ada dua gitu ya.
2: Iya, kalau di luar tuh kena matahari hitam. Ya. Kalau dalam ruangan biasa putih.
0: Oke, fotokromik gitu.
2: Fotokromik.
0: Okay. Jadi dia otomatis jadi gelap kalau kena matahari.
2: Nggak ada gambarnya. Kalau komik kan ada gambarnya,
0: ya, dia nggak ada gambarnya. Bukan itu, beda. Iya. Oh jadi abang punya yang foto, yang fotokromik ya. Jadi dia kacamata baca, tapi kalau ada kena sinar matahari,
2: baru kelihatan.
0: Iya, oke dah.
2: Ini tembus po, kacamatanya bisa tembus ini.
0: Tembus apa?
2: Tembus ya, tembus pandang.
0: Waduh. bisa ngeliat apa ke dalam-dalam begitu?
2: Iya.
0: Aduh. Kalau
2: nggak bisa kelihatan semua.
0: Waduh, ngeri kali ya kalau kita lewat depan dia. Oke deh, Abang mau lagu apa sore hari ini?
2: Ya lagunya apa yang enak ya? Bekas cacar
0: deh. Hah? Bekas pacar?
2: Bekas cacar. Iya, hamdanah tete.
0: Bekas pacar kali ya? Bekas cacar. Kalau bekas cacar bopeng-bopeng ya. Iya. Lagu buat siapa nih lagunya?
2: Buat semua pendengar po 4D. Yang di Maja tuh.
0: Iya, media dah. Pokoknya yang di Maja ya.
2: Kan banyak po.
0: Oke.
2: Okay. Buat sore lagi pada ngopi mah. Halo?
0: Iya. Oke deh Bang, ini agak ini deh suaranya kurang oke nih.
2: Suara Bang enggak kedengeran
0: nih. Ya udah kalau gitu yang penting lagu ya. Ditungguin aja nih mau diputer nih. Ya.
2: Ya, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Darman di Jakarta Bang Po, requestnya bekas pacar. Kalau dia keluar rumah gak usah pakai kacamata hitam, karena kacamata, pada dasarnya Bang Darman ini udah pakai kacamata hari-hari. Terus lensanya diganti sama fotokromik atau transisi, jadi lensanya itu otomatis jadi gelap gitu loh kalau kena sinar matahari. Ya itu bikin jadi lebih teduh aja kalau kena matahari, jadi gak usah pakai kacamata hitam gitu. Ada ya model gitu. Tapi kalau Abang Po gimana? Ini Ayah nanya nih, Abang Po termasuk orang yang pede gak sih keluar rumah pakai kacamata hitam? Apalagi sekarang kan cuaca juga lagi panas, yang sering berkendara. Orang Ayah perhatiin di Transjakarta udah banyak kok pada pakai kacamata hitam pagi-pagi ya, mau berangkat kerja. Kali-kali gitu dia ngantuk kali ya, biar bisa tidur gitu di TJ. Atau lagi berkendara ya kan. Nah Bang Po gimana, termasuk yang pede gak sih keluar rumah panas pakai kacamata hitam? Atau gimana komentar dari ya Bang Po? Punya koleksi kacamata hitam kan di rumah? Ada berapa? Boleh diceritain di sini sambil request lagu dangdutnya ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Puterin dulu requestannya, abis itu balik lagi di mari di dangdutnya. Nyok.

0: Masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok, malu-malu dari dia, duetnya sama Indahku Sabampo. Kalau Abang Po gimana? Termasuk yang malu, ah malu keluar rumah pakai kacamata hitam Po. Kayak orang turisnya kayak turis. Kalau sekarang mah gak boleh malu ya. Karena seorang dokter ini juga mengingatkan bahwa pakai kacamata hitam saat di luar ruangan ini bisa mencegah tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata. Apalagi sekarang cuaca juga panas gitu. Jadi normalisasi orang-orang yang pakai kacamata hitam ketika keluar rumah, karena emang sebegitu panasnya. Tapi Abang Po termasuk orang yang pede gak sih keluar rumah pakai kacamata hitam kalau lagi cuaca panas? Ya kalau keluar rumah pakai kacamata hitam malam-malam sih, ya wajar gak pede ya. Gimana ceritanya sih, udah gelap ketemu gelap ya kan. Tapi kalau siang-siang panas, silau, biar gak silau, biar matanya enak gitu kan ngelihatnya, berkendara nggak kena debu, biasanya pakai kacamata hitam Po gitu. Pede-pede aja sih. Tapi tadi ada ini ada yang ngirimin foto pakai kacamata hitam nih, Pak Budi. Ya Allah, mau kemana? Assalamualaikum Pak Mariana, ayo sih pede aja Po, keren. Pak Budi Prayitno ngirimin foto dia lagi bawa mobil pakai kacamata hitam. Ayo mau request lagu dah Po, jangan pura-pura, dari Ayah Mansur lagu ya, kirim buat semuanya aja. Siap, ditunggu ya. Keren-keren dikirimin kita foto pakai baju hitam, pakai kacamata hitam tuh ya. Makasih Pak Budi. Ada Pantong Mahrum di Parung. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pantong.
1: Ya.
0: Bapak termasuk yang pede enggak sih keluar rumah panas-panas pakai kacamata hitam, Pak?
1: Saya mah gak pede.
0: Ngapa?
1: Matanya juga kan udah kurang awas saya mah. Karena udah lanjut usia gitu.
0: Oh udah lansia gitu.
1: Iya udah lansia gitu.
0: Jadi karena udah lansia jadi gak pede gitu?
1: Gak pede saya mah. Kalau cuma ada kacamata satu, kacamata baca gitu.
0: Oh oke. Jadi berarti intinya gak pede ya keluar rumah panas-panas siang-siang pakai kacamata hitam tuh yang gak pede ya?
1: Iya gak pede bener.
0: Oh gitu, gak apa-apa kali Pak. Ini kayak Pak Budi ganteng banget pakai kacamata hitam tuh. Dikirimin kita fotonya.
1: Ya gak apa-apa kalau masih normal mah.
0: Iya.
1: Kacamata hitam atau biasa juga gak jadi masalah. Saya juga biasa kacamata, cuman kacamata ini sama kacamata
0: baca aja gitu. Oke, sip dah iya. Kalau gitu Pantong mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya nah lupa lagi Pak dah.
0: Ya kebiasaan banget nih Pantong nih, kalau request dia lupa mulu mau apa lagunya.
1: Yaudah pria idaman lah yang saya ingat.
0: Oke dah, dari Bunda Rita ya. Pria idaman ya.
1: Kirimnya tuh buat tamu dia sama kacamata hitam ganti dah.
0: Iya dah.
1: Kacamata aja nih hitam.
0: Iya oke dah kalau gitu. Oke deh, makasih ya Pantong ya.
1: Iya,
0: terima kasih ya. Iya,
1: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantong mah begitu kalau request ya. Dia dari tadi udah mau request lagu apa nih. Ntar pas udah masuk mah dia lupa. Mau request lagu apa? Itu namanya faktor apa? Usia. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyok.
0: Bang Ali.
2: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik. Bang Ali, kayaknya mah termasuk orang yang pede-pede aja nih keluar rumah panas-panas pakai kacamata hitam.
2: Ya, enggak apa-apa kalau punya sih.
0: Hah?
2: Kalau punya sih enggak apa-apa.
0: Ya, emang kagak punya.
2: Ya, kalau punya sih enggak apa-apa, pakai aja.
0: Oh, pertanyaannya punya enggak di rumah?
2: Waduh, banyak tuh.
0: Udah, kolektor nih ya kacamata hitam ya.
2: Ya buat adu motor juga,
0: buat jalan juga. Buat gaya-gaya ya.
2: Ya enggak cuma apa menghilangi abu aja kalau jalan.
0: Gitu. Jadi intinya pede-pede aja dong pakai kacamata hitam keluar rumah.
2: Ya pede-pede aja, enggak usah kita apa orang mau bilang apa terserah.
0: Asik. Ini gaya gue kan gitu kalau ya.
2: Cepat.
0: Ya. Tut. Ya Allah, gimana tuh? Ya udah kalau gitu Bang Ali dicoba lagi deh. 0213504510. Abis itu kita ke Bang Nurdi dulu nih. Bang Nurdi Gaffer di Bogor. Sorry po, lagi gersang nih cuacanya. Emang di sono mah Bang Nurdi di Bogor belah mana sih nih, gersang banget, gersang mulu kayaknya. Kalau ayah keluar rumah ya pakai kacamata hitam pede-pede aja sih po, dan bisa buat jaga mata supaya supaya kagak kena debu. Iya, benar. Itu salah satunya ya. Rekosnya Mansur yang mirip dia. Yo, udah keduluan Mansur yang jangan pura-pura ya. Kalau mau mah request yang lain aja dah. Karena Mansur S yang jangan pura-pura udah mau ayah puterin ya. Kalau mau ganti silakan. Bisa WhatsApp lagi ya Bang Nurdi ya. Makasih Bang Nurdi. Ya udah kalau gitu Bang Po, requestannya kita tahan dulu. Abis itu lanjut abis kabar berita jam 4 sore. Masih ngebahas soal kacamata hitam yang gak cuma buat sekedar fashion aja, tapi ternyata menurut beberapa dokter juga menyarankan pakai kacamata hitam khususnya ketika keluar rumah, apalagi kalau cuaca lagi panas ya. Nah kalau Bang Po sendiri termasuk yang pede gak sih keluar rumah siang-siang pakai kacamata hitam? Kalau pede, kalau gak pede alasannya kenapa? Kalau pede mungkin punya koleksi kacamata hitam di rumah. Ah, boleh dah diceritain sambil request lagunya ya. Dimari di dangdut nyok nyok nyok nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

RRI Perumpat Jakarta. Cuma di RRI Perumpat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan Jakarta Creative Festival 2026 di Istora Senayan Jakarta Sabtu 4 Juli 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan ekonomi Jakarta saat ini tidak hanya pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa, tapi juga diperkuat oleh ekonomi kreatif, sektor sports and lifestyle, serta industri

Bahasa Nasional di Pulau Penyengat sebagai media pembelajaran sejarah perkembangan bahasa Indonesia sekaligus memperkuat kawasan tersebut sebagai destinasi wisata sejarah dan juga budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Masih dengan request lagu dangdutnya di Maria Bompo. Barengan Epo Mariana. Ya pasti request lagu dangdutnya. Aye buka di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Ngebahas apa sore hari ini? Kita ngebahas soal kacamata. Kenapa nih tiba-tiba ngomongin kacamata? Soalnya aye perhatiin orang-orang lagi pada sering pakai kacamata hitam. Kenapa nih? Kenapa? Ya karena di luar panas banget Abang Po. Terik banget ya kan, kalau gak pakai kacamata hitam tuh kayak silau ya gak sih. Tapi ya balik lagi ke masing-masing individu. Ada yang pede pakai kacamata hitam kalau lagi keluar rumah siang-siang sambil motoran, sambil bawa mobil. Tapi ada juga yang ribet po. Kayak tadi beberapa pendengar kita ada yang gak pede po, kayak ada yang ngeganjel-ganjel gitu katanya. Tapi kalau Abang Po sendiri termasuk yang pede gak sih keluar rumah siang-siang pakai kacamata hitam? Atau jangan-jangan wah banyak koleksi kacamata hitamnya. Silakan boleh diceritain di sini komentarnya ya. Smear request lagu dangdut 0213504510. Assalamualaikum, selamat sore. Ada Ibu Alma. Halo.
2: Waalaikumsalam, Ponanang.
1: Bu Alma sehat, Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Wah, anak-anak lagi pada libur sekolah ya?
2: Ya, betul. Lagi libur panjang.
1: Libur panjang, benar.
2: Nanti yang tanggal 15 sudah mulai masuk.
1: Iya, benar-benar. Wah, ini berarti di rumah lagi rame nih, Bu ya. Enggak kemana-mana, Bu?
2: Enggak, Po. Di rumah aja.
1: Di rumah aja deh, liburannya anak-anak ya. Iya, tapi Bu Alma emang juga mau keluar juga kemana ya? Panas banget ya Bu ya, cuacanya ya.
2: Ya benar di ini di Citerup ya. Biasanya hujan juga, sudah berapa hari nggak hujan.
1: Iya makanya cuacanya panas begini memang enakan di dalam rumah ya. Cuma gimana dong? Nah kalau Bu Alma sendiri ngomongin soal cuaca panas nih, tipe yang pede nggak sih Bu keluar pakai kacamata gitu karena cuaca panas gitu biar nggak silo gitu Bu?
2: Kalau saya kan memang pakai kacamata ya, dari fotokromik gitu.
1: Fotokromik.
2: Kalau di luar walaupun kelihatan hitam tapi maksudnya enggak silo gitu. Sekali di ruangan gitu kan bisa bening, kalau di luar ruangan hitam gitu. Pakainya fotokromik gitu.
1: Benar-benar. Ini bisa jadi solusi ya buat orang yang enggak mau ribet ya, Bu. Kayak kacamata hitam tapi mata plus nih minus gitu ya. Nah biar gak ribet di lensanya di ganti fotokromik aja gitu. Ya Bu ya.
2: Iya gitu.
1: Nah itu juga salah satu solusi buat yang gak pede pakai kacamata hitam ya Bu. Jadi lensanya fotokromik ya, gak ribet.
2: Lagi musim juga lagi trending ya, maksudnya lagi populer kacamata hitam gitu. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak sama aja sih.
1: Iya benar-benar tetap bisa. Ibaratnya tetap bisa dipakai untuk melihat, membaca, tapi juga gak kesiloan gitu ya Bu ya. Oke deh. Mau lagu apa Bu Alma sore hari ini?
2: Pengen yang siapa ya?
1: Apa tuh?
2: Rita Sugiarto deh.
1: Ya Bunda Ritanya, udah tadi kita puterin Pria Idaman.
2: Oh yaudah yang ada di playlist aja Mpok.
1: Oke, ngikut aja ya yang ada di playlist ya. Iya dah. Oke dah Ibu.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Alma yang lagi nemenin anak-anaknya liburan sekolah di rumah aja. Iya. Emang kalau keluar juga panas banget ya Bempo. Ya salah satunya ya itu biar gak kepanasan pakai kacamata hitam. Cuma ya sekarang udah maju lah ya, udah ada tren lensa fotokromik, jadinya nggak perlu pakai kacamata hitam. Buat yang pakai kacamata minus atau plus kan lensa bisa diganti fotokromik tuh jadi warna coklat gitu ya, kalau keluar rumah kena cahaya jadi berubah jadi hitam coklat gitu kan. Tapi ada juga yang pede-pede aja sih pakai kacamata hitam, po nggak masalah gitu ya. Di WhatsApp dulu deh kita sapa nih, ada Bang Herman. Pak Herman Ganesa, kalau saya sih pede aja pakai kacamata hitam po kalau lagi bawa motor musim panas, jaga kesehatan mata dari debu. Katanya gitu. Oh requestnya Nur Halimah, orang asing katanya. Salamnya buat Bang Hasan, Kong Dani, Pak Haris, Ali Topan, Haji Amsar, Bu Dindin, Bu Tami, Bu Umi, Teh Evi. Buat Pemariana Ijumat tugas siap. Makasih Pak Herman, ditunggu lagunya ya. 0213504510 di sampai nih kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Salam.
1: Bang Jamal.
3: Iya, Pak.
1: Kabar sehat, Bang?
3: Kabar alhamdulillah di sore ini sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Bang Jamal sendiri gimana, termasuk yang pede enggak sih keluar rumah pakai kacamata hitam, Bang?
3: Dulu masih agak lihat sih. Enggak enak tuh, Pak, pakai ini apa?
1: Kacamata hitam. Gitu ya. Kenapa tuh?
3: Ya. Karena menghalangi gitu. Intinya mah gitu ya.
1: Kira ada ya, yang tutup. Gimana gitu ya pakai kacamata.
3: Enak
1: gitu
3: ya.
1: Biar
3: enggak kena debu gitu ya.
1: Iya, terus?
3: Ya, samping ada tutup ini juga ya, helm juga ya.
1: Oke, jadi intinya
3: ini apa, terlindung dari debu gitu.
1: Jadi intinya Abang pede enggak keluar rumah pakai kacamata hitam kalau lagi siang-siang?
3: Pede aja sih, Pak.
1: Pede aja ya. Ya udah
3: kalau gitu ya.
1: Ya udah, mau lagu apa jadinya nih?
3: Atau enggak pakai mata juga sama aja sih, Pak.
1: Iya.
3: Ya kondisi ini apa, bisa-bisa nyetra gitu ya.
1: Oke dah kalau lebih gitu.
3: Bagus aja sih biar nambah ganteng gitu ya.
1: Itu dia yang paling penting. Ya udah, mau lagu apa jadinya nih?
3: Lagunya Simalakama aja, Pak ya.
1: Simalakama. Lagu buat siapa, Bang?
3: Timnya buat tadi yang sudah pada masuk ya, ada Hasan, terus tadi yang sebelum Bang Jamal itu siapa itu? Ibu siapa?
1: Bu Alma.
3: Belum kenal Bu Alma dari ini Bang Jamal tuh ya. Ada ini juga apa, Bang Herman Ganesha, ada Bang Kunjo, Bu Ani ya, ada Pak Mukimin juga. Nah, dibungkus buat semuanya aja, Pak ya.
1: Dibungkus ya, buat semuanya aja. Oke. Makasih Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak masalah, Po. Pakai kacamata hitam mau kagak. Kalau pakai kacamata hitam kan katanya biar tambah ganteng. Setuju ya. Ketampanan orang bisa naik berapa persen ketika kalau pakai kacamata hitam. Ada loh yang kayak gitu ya kan. Tapi ada juga yang ngerasa kayaknya gue mah kagak pantas, Po, kalau pakai kacamata hitam, kira ada gimana gitu. Ada juga yang kayak gitu. Karena mah semua balik lagi ya. Tapi yang tadi Ayah bilang di awal, menggunakan kacamata hitam sekarang tuh gak cuma sekedar fashion, tapi juga ada manfaat untuk kesehatan mata kita ya, Bang Po. Seperti apa informasi lengkapnya nanti deh kita sambung lagi. Abis puterin requestan dulu ya. Tetap di mari, di Dangdutnya. Nyok.

0: Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Dangdutnya, nyok

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdut yang masih dibuka buat Abang Po di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Sambil ikuti komentar di sore hari ini ngomongin soal kacamata hitam ya. Abang Po termasuk orang yang pede gak sih keluar rumah siang-siang panas nih, kayak di luar sekarang panas banget ya, terus pakai kacamata hitam. Jadi tuh kemarin di sosial media ada yang sempat ngomong posting gini, sekarang tuh kita harus menormalisasi orang-orang yang keluar rumah siang-siang panas pakai kacamata. Maksudnya jangan dianggap aneh gitu, karena emang sekarang tuh ternyata kacamata bukan sekedar fashion, tapi juga sebagai pelindung kesehatan mata kita gitu Abang Po. Nah, komentarnya Abang Po gimana nih? Di WhatsApp pada Pak Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai kacamata hitam otomatis dengan lensa bila kena cahaya menjadi redup, kata itu namanya fotokromik tadi ya, udah dibahas ya. Kacamata hitam bukan sekedar gaya tapi kebutuhan mata terhadap cahaya yang menyengat. Setuju. Requestnya Ike Nurjanah, bila masih katanya. Bila masih boleh. Judulnya terlena. Maksudnya tuh requestnya terlena dari Ike Nurjana bila masih boleh gitu. Boleh Pak. Ike Nurjananya dengan terlena langsung ayah antriin ya buat Pak Lutfi ya. Di 0213504510 gak ada ya. Oke dah, kita ke WhatsApp lagi ya Bompo ya. Takutnya ini kedip-kedip ayah gak lihat gitu. Cuma pastiin dulu ya. Ada Bang Ican di Gunung Sindur. Kalau saya mah kagak betah Po kalau pakai kacamata. Kecuali kacamata baca katanya, kadang suka diledekin ame temen jadi kagak pede. Gitu tuh, makanya yang tadi dibilang sekarang tuh kita harus menormalisasi orang pakai kacamata hitam ketika keluar rumah di siang hari. Karena ya itu awalnya tuh orang gak pede pakai kacamata hitam karena diledek-ledekin kan. Kayak, wela mau kemana sih lo, wela kayak bule kayak turis lo gitu. Padahal emang sekarang tuh emang sebegitu panas dan silaunya kan Abang Po ya. Coba deh bayangin kalau keluar rumah siang-siang ya kan, ini udah masuk di musim kemarau nih. Ada Bang Iskandar juga yang bilang katanya ayah pakai kacamata hitam jatuhnya kayak Kang Picut. Nah yang kayak gini-gini nih yang bikin orang gak pede kacamata hitam nih, yang kayak Bang Iskandar nih. Jadi ya gitu ya Bang, sekarang orang pakai kacamata hitam tuh udah hal yang lumrah, apalagi kalau misalnya lagi musim panas gitu ya. Emang awal-awal dari diledek-ledekin tuh bikin orang tuh jadi gak pede gitu ya Bang Po. Tapi kenapa nih kita bahas, karena memang hari gini ya menggunakan kacamata hitam ternyata tuh kagak cuma soal penampilan aja, tapi juga penggunaan kacamata hitam khususnya di siang bolong, siang hari gitu ya, justru sangat penting ya Bang Po. Hal tersebut diungkap oleh seorang dokter namanya Dr. Tubagus Siswadi melalui akun X atau Twitternya. Dr. Tubagus ini bilang katanya, ngingetin lah ya, masyarakat tuh kudu mulai membiasakan memakai kacamata hitam saat beraktivitas di bawah terik matahari. Karena menurutnya kebiasaan sederhana ini bisa membantu mengurangi risiko pterygium, yaitu pertumbuhan jaringan tipis pada mata yang bisa mengganggu penglihatan. Karena menurut Dr. Tubagus Siswadi ya Bang Po, pada tahap awal pterygium mungkin hanya mengganggu penampilan, tapi kalau terus membesar kondisi ini bisa menyebabkan mata memerah, terasa mengganjal, silau, dan bisa mengganggu kemampuan melihat. Jadi ya itu dia, salah satu faktor resiko utama pterygium adalah paparan sinar ultraviolet dalam jangka panjang. Selain itu juga debu, angin, dan lingkungan yang kering bisa meningkatkan resikonya. Maka dari itu disarankan untuk memakai kacamata di saat keluar rumah, pada siang hari, pada saat matahari lagi menyengat gitu Abang Po ya. Jadi ya itu dia, Dokter Tubagus Siswadi juga mengingatkan kita nih masyarakat biar gak salah pilih kacamata juga. Jadi ternyata kacamata yang dimaksud juga bukan kacamata sembarangan ya, kayak kita beli di pinggir jalan harganya murah, gak gitu juga sebenarnya. Karena ada beberapa jenis kacamata yang memang bisa melindungi mata kita nih biar sehat gitu Abang Po ya, nggak gampang terpapar ultraviolet, sinar matahari, debu dan lain sebagainya kalau lagi di luar rumah. Nah nanti deh ayah kasih tahu beberapa jenis kacamata yang seperti apa nih, kacamata hitam yang seperti apa yang mesti kita pakai kalau lagi cuaca panas gitu ya. Tapi nanti requestannya masih ayah undang ya di WhatsApp juga. masih ditunggu di 0812 1124928. Lain telepon juga silakan ya di studio kita di 0213504510. Ayo bakal balik lagi abis yang berikut ini, tetap di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Sobat Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Sampai juga di segmen terakhir dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Tapi Ayu masih ngundang satu penelpon terakhir yang mau request lagu dangdut. Jadi silakan 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Ini ngomongin soal kacamata hitam. Dari tadi kan Ayu ngebahas soal kacamata hitam ya. Sebelum kita lanjut, satu penelpon terakhir nih ya Bang Po nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malah ketiga ya, gue masuk ya.
3: Iya, Bang Ali, tadi keputus teleponnya.
4: Itu apa sinyalnya?
3: Iya, makanya langsung aja biar teragak keputus lagi. Ini kita mau udahan soal segmen terakhir. Oh, Abang, tadi kan udah ngasih tahu komentarnya ya. Sekarang berarti request aja deh, request langsung Dani, apa maunya?
4: Tujuh kali. Janda tujuh kali deh.
3: Iya, aku sudah udah ulang. Tahu, denger. Janda tujuh kali.
4: Kali gak denger.
3: Ya udah, lagu buat siapa deh? Buat penutup ya.
4: Buat Ibu Didin ya, buat Umi. Buat Bang Haris ya. Buat Injo. Bang Herman Ganesha ya. Buat semua aja deh.
3: Buat semuanya aja deh. Ya udah kali gitu.
4: Buat tinggal siaran nih. Buat siaran aja deh.
3: Ya udah. Sip.
4: Kalau udah pulang aja ya.
3: Iyalah. Usah dijarin itu mah. Oke, makasih Bang Ali ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia. Ini ngomong-ngomong Bang Ican requestnya kopi pahit dari Dara Ayu. Dara Ayu itu, kopi pahit itu lagu Wika Salim, bukan lagu Dara Ayu Bang. Dan lagunya udah diputer tadi, kopi pahit dari Wika Salim. Telat, keduluan tadi udah ada yang request ya. Makasih dah Bang Ican di Gunung Sindur yang lagi panas pol katanya. Iya emang dari tadi juga kita ngebahas soal kacamata hitam. Ini juga kaitannya sama cuaca panas ya Bang Po. Jadi ada beberapa hal yang kudu jadi perhatian nih buat Abang Po yang emang pengen pakai kacamata hitam ketika keluar rumah pas cuaca panas. Nggak cuma sekedar buat gaya-gayaan, buat tebar pesona gitu ya, tapi emang ada manfaat gitu ketika kita pakai kacamata hitam ketika keluar rumah saat cuaca panas. Dan ini salah satunya untuk menangkal paparan sinar UV ya Bang Po. Terus gimana nih caranya kita milih kacamata hitam untuk menangkal paparan sinar UV matahari? Yang pertama, pilih kacamata hitam dengan proteksi sinar UV sampai 100%. Nah ini tanya nih ke optiknya, apa ke tukang dagangnya gitu ya. Biasanya memang ada keterangannya sih gitu ya di produk-produk yang mencantumkan perlindungan 100% proteksi sinar UV itu biasanya ada. Terus dibuat dan dikemas dengan baik. Ini juga penting banget Abang Po untuk menilai kualitas dari lensa kacamata yang Abang Po beli. Abang Po bisa ibaratnya pegang gelas pada jarak yang nyaman, terus tutup satu mata Abang Po. Kemudian pindahkan gelas tersebut perlahan dari sisi ke sisi, naik dan turun. Kalau garis tetap lurus artinya lensa kacamatanya baik. Kalau garis agak goyang-goyang, terutama di bagian tengah lensa, nah coba dah tuh pilih kacamata yang lain gitu. Terus tahan benturan, ini standar SNI ya, ini juga berlaku buat kalau Abang Po beli kacamata. Lensa dari plastik mungkin bakal lebih tahan lama dibanding lensa kaca kalau terkena lemparan batu atau bola. Tapi lensa berbahan polikarbonat, Abang Po ini bisa berfungsi dengan lebih baik gitu. Lensa ini menawarkan proteksi benturan, terutama untuk aktivitas dan olahraga yang berisiko tinggi. Terus juga lensa polarized ini cocok juga digunakan buat memancing dan mengemudi, karena bisa menghilangkan silau sinar matahari yang mantul dari permukaan yang halus seperti trotoar, jendela mobil atau air gitu. Tapi lensa ini kagak ada hubungannya sama penyerapan sinar UV. Tapi banyak lensa yang terpolarisasi sekarang dikombinasiin gitu sama zat penghalang sinar UV ada gitu. Jadi kalau beli kacamata, periksa dulu label untuk memastikan lensa yang Abang Po beli memberikan perlindungan terhadap sinar UV secara maksimal apa enggak gitu. Terus lensa berwarna gelap ya. Warna dan tingkat kegelapan lensa ini tidak mengindikasikan kemampuan lensa untuk memblokir sinar UV ya. Tapi lensa yang berwarna lebih gelap ini bisa digunakan di keadaan yang lebih terang. Fotokromik juga yang dari tadi kita bahas ya, sekarang kan memang udah ada tren lensa fotokromik juga gitu. Jenis bingkai kacamata ini juga perlu jadi perhatian ya. Shading kacamata, kacamata hitam berwarna juga efektif dan proteksi lebih utama. Kadang sering Abang Po beli kacamata cuma karena dari modelnya aja. Jangan lupa, utamanya adalah buat melindungi mata. Artinya ya kita harus beli, pilih kacamata yang memang bisa bikin kita jadi, mata kita jadi lebih sehat gitu, terlindungi, gak cuma sekedar desain atau modelnya aja. Jadi itu dia ya beberapa hal yang kudu jadi perhatian ketika Abang Po membeli atau memilih kacamata hitam untuk menangkal paparan sinar UV, seperti tema kita di sore hari ini. Ya pokoknya dijaga dengan baik ya kesehatan di semua anggota tubuh kita, gak cuma mata Abang Po, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya kan. Karena inilah yang menemani keseharian kita, mencari uang ya gak sih, ya kan. Jadi kita harus jaga sebaik mungkin. Ya udah kalau gitu, ayo pamit ya di Dangdutnya edisi kali ini di Radio Visual RRI Net. Tetap lanjut di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.

Explore 2026 yang menjadi bagian dari program LMK Volution Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara minggu kemarin. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan ini tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan mengapresiasi Lembaga Musyawarah Kelurahan Sekecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang sudah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy mengatakan bahwa pembangunan Jakarta Utara memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, ia berharap warga Koja bisa menjadi contoh dalam menyelenggarakan kegiatan yang meriah dengan tetap mengedepankan keamanan, ketertiban, dan juga kebersihan. Beralih ke informasi yang lain, Kabupaten Wonosobo kembali menorehkan prestasi di bidang kebudayaan. 3 objek pemajuan kebudayaan yang diusulkan pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. 3 karya budaya tersebut adalah Bucu Pendem Wadas Lintang, Balon Tradisional Wonosobo, dan Topeng Wonosaban. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fami Hidayat, mengatakan bahwa rasa syukur atas berhasilan tersebut

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

Robot Suara Budaya Jakarta, balik lagi di mari di Blantik sampai nanti jelang jam 8 malam. Abang Po, ya Allah, ini kalau kita yang ngelongo keluar masih gerah romannya. So teman ayah baru nyampe kantor, dia nanti siaran malam jam segini udah nyampe nih. Keringetan banget, ayah kata mah dari mana bang? Ternyata emang dulu lagi panas banget Po. Emang juga tadi ayah sempat ngebahas kaitannya dengan cuaca, yaitu penggunaan kacamata hitam ya, yang anti UV ya bang Po, ketika kita keluar rumah. Nah ya, jadi mudah-mudahan pembahasan tadi di Dangdutnyo ngingetin lagi bahwa dari ujung pala sampai ujung rambut kita ini kudu dijaga ya bang Po, semuanya termasuk mata nih gitu, biar mata kita tetap sehat. Nah yang satu ini juga kenapa bisa begini, apakah kagak dijaga apa gimana nih? Ini ada video jalan retak dan ambles di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini videonya viral di media sosial. Jadi di video tersebut tuh kelihatan dinding rumah warga di sekitarnya juga retak bang Po. Kondisi ini tepatnya di Jalan Cinta, Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Jawa Timur. Jalan dan permukaan di sana tuh kondisi retak-retak di sisi Kali Sunter. Kondisi tanah ambles ini dilaporkan terus terjadi sehingga menambah lebar rekahan beton jalan yang pecah. Selain itu dalam video tersebut juga warga menunjukkan kondisi dinding rumah mereka yang retak hingga ada yang sudah menganga. Kondisi ini diduga dipicu oleh tanah ambles di bantaran Kali Sunter. Jadi warga tuh pada khawatir gitu Abang Po, nantinya takutnya kenapa-nape. Ibaratnya tuh ya kita gak tahu ya, musibah ya Abang Po ya. Maka dari itu dari pemerintah diharapkan bisa mengatasi hal tersebut lah. Jadi Wali Kota Jakarta Timur Munjirin juga mengatakan ini udah berkoordinasi ya dengan Dinas Sumber Daya Air untuk penanganan tanah ambles di tepi aliran air tersebut, dan petugas Dinas SDA juga sudah melakukan penanganan di lokasi dan nanti ditindaklanjuti sama Dinas SDA Abang Po. Dan jadi saat ini tuh sedang dilakukan penanganan sementara dan belum diketahui sampai sekarang penyebab tanah ambles tersebut, apakah karena tanah bergerak atau abrasi akibat aliran air kali. Ya mudah-mudahan penanganannya gak sifat sementara ya Pak ya, jadi bisa secepatnya ini ditangani serius, karena ini bahaya banget ya, deket jalanan, deket rumah warga juga gitu. Jadi mudah-mudahan, kita berharap permasalahan jalan retak dan ambles di kawasan Pulau Gadung ini bisa cepat-cepat dikelarin ya Pak.

0: langsung masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, emang nyari kerja sesusah itu kah ya, sampai banyak banget orang-orang yang nanya sana sini buat peluang kerja. Ya sebenarnya sih kalau dibilang cari kerja susah, lowongan kerja banyak ya Abang Po. Siapa tahu Abang Po tertarik buat ikutan yang satu ini. Siapa tahu rezekinya di sini. Ini ada Job Fair Jakarta Selatan 2026 yang bakal digelar selama 2 hari. Besok tanggal 7 sampai tanggal 8 Abang Po di Gedung Nyi Ageng Serang Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan. Ini kegiatannya juga dikemas dalam tajuk Jakarta Selatan Karir Fest and Bazaar 2026 yang berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore dan terbuka gratis untuk masyarakat umum. Acara ini diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang lagi membuka lowongan. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Sudinakkes Transgi Jakarta Selatan, Karir Fest tahun ini mengusung tema Wujudkan Karir Impianmu Sekarang. Tuh. Jadi silakan buat Abang Po yang mau cari lowongan kerja, udah kesono kesini belum dapat, siapa tahu ini rezekinya. Besok tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli 2026, Abang Po bisa datang ke Job Fair Jakarta Selatan 2026 yang berlangsung di Gedung Nyi Ageng Serang Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Roma Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita rehat sebentar ya. Mau maghrib soalnya nih, Jakarta dan sekitarnya hari ini azan maghrib di jam 17:52 waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, Ayah Po Mariana masih balik lagi di Maria Bang Po, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskan barisan salat kalian atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih. Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta berhasil mengevakuasi seluruh penumpang kapal tradisional KM Makmur Jaya yang mengalami gangguan mesin di perairan barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan pada minggu kemarin. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan setelah menerima laporan kejadian, Dishub segera mengerahkan kapal penumpang Indra Kumala dan kapal patroli Hiu 5 untuk membantu proses evakuasi. Budi menegaskan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam upaya evakuasi ini. Beralih ke informasi yang lain, masyarakat di jalur tengah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Grobogan, menunjukkan aktivitas perjalanan kereta api yang stabil sepanjang semester 1 tahun 2026. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan stasiun Rombo Grobogan menjadi salah satu simpul layanan transportasi kereta api yang memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan masyarakat antar wilayah. Merujuk data KAI, selama periode Januari hingga Juni 2026, stasiun Rombo melayani sebanyak 318.161 pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 158.673 pelanggan naik dan 159.488 pelanggan turun. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propas Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Pos, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat makan malam juga. Masih bareng Epo Mariana di mari di Blantek ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah jam makan malam nih, belum kepikiran ayah mau makan apa. Makan mie kali ya, mie apa ya, mie atas, mie bawah, mie depan, mie belakang. Jadi ingat permainan zaman dulu waktu kecil ya Bompo ya. Mie ayam bakso kali ya Bompo. Buka di mana ya, jam segini mie ayam bakso banyak sih ya harusnya mau ya. Ntar dah cari-cari dah habis pulang kerja ya. Mudah-mudahan masih pada buka ya Bompo. Tapi ngomong soal mie ayam bakso, ayah yakin hampir semua orang suka ya. Tapi tahu gak sih ya Bompo, Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Dalam gelaran festival mie ayam bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Giri Krida Bakti tanggal 3-4 Juli 2026 lalu. Deklarasi ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat identitas kuliner daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi berbasis UMKM. Nah, momentum bersejarah ini ditandai dengan keberhasilan festival mie ayam bakso Wonogiri mencatatkan rekor muri melalui penyajian sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso gratis buat masyarakat. Jadi ribuan pengunjung yang datang ke festival tersebut gitu ya disajiin sama mie ayam bakso Abang Po. Gimana enggak pada semangat ya. Pembukaan festival juga dihadiri Bupati Wonogiri Setio Soekarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, lalu juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelaku UMKM, komunitas kuliner sampai insan media. Keren. Iya, emang gimana ya kalau ngomongin soal makanan Indonesia banyak sih ya. Ya salah satunya ini, mie ayam bakso Abang Po. Jadi sekarang kalau Abang Po mau ke Wonogiri gitu ya, sebutannya gitu, kota mie ayam bakso gitu ya. Udah punya julukan resmi ya kan sebagai ibu kota mie ayam bakso, yaitu Kabupaten Wonogiri. Sayang nih ya, acaranya ayah baru tahu hari ini. Kalau enggak kan kita bisa mampir-mampir ke sono.
1: Malam minggu, iseng banget. Mana terang bulan lagi?

sobat, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya.

Promat Suara Budaya Jakarta Mala Agata dengan lagu Penipu Halus. Penipu halus, jangan penipu ya, jujur-jujur aja. Jadi orang mah jangan bayangkan tipu-tipu ya, Bampo ya. Kalau saya sih enggak ya. Tadi ngomongin soal makanan ya, Bampo. Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam gelaran festival mie ayam bakso Wonogiri hari tanggal 3-4 tuh hari Jumat Sabtu kemarin, Abang Po, di alun-alun Giri Krida Bakti, Abang Po ya. Jadi emang kita kudu ngelestariin ya makanan yang ada di daerah kita, gak cuma di Kabupaten Wonogiri doang, tapi wilayah lainnya di Indonesia. Nah, kalau ngomong soal makanan, ini menjadi PR tersendiri kadang ya, buat Abang Po mungkin yang kalau di rumah suka punya kebiasaan makan dengan sisa gitu, sisa-sisa makanan, sisa bahan makanan. Kadang kalau kita buang kayak gak tega ngasih Bang Po, kayak ya Allah nyari duit setengah mati, makanan gak dihabisin, nasi gak dihabisin, sedih ya. Tapi tenang aja, ayah punya beberapa cara memanfaatkan sisa bahan makanan biar kagak terbuang percuma. Dilansir dari Good Housekeeping ya, ada beberapa manfaat sisa bahan makanan, bukan hanya membantu mengurangi limbah dapur aja, tapi juga bisa menambah cita rasa masakan sekaligus menghemat belanja bulanan. Apa tuh? Gimana tuh caranya? Yang pertama, gunakan kulit jeruk sebagai penambah aroma minuman. Kulit jeruk, lemon atau limau ini masih mengandung minyak alami yang memberikan aroma segar. Abang Po bisa merendamnya ke dalam sirup gula sederhana, teh dingin, air soda atau minuman lainnya biar rasanya lebih harum gitu ya. Kulit jeruk juga bisa disimpan di dalam freezer sehingga siap digunakan kapan aja sebagai pelengkap minuman. Tuh kalau misalnya sisa makanannya kulit jeruk, nah jangan langsung dibuang, bisa dipakai buat direndam dulu sih ya. Direndam ke dalam sirup gula, teh dingin, air soda atau minuman lainnya biar rasanya lebih harum. Terus memanfaatkan batang daun herbal untuk memasak. Banyak orang hanya menggunakan daun kemangi, daun ketumbar atau petersili, sementara batangnya langsung dibuang. Biasa begitu ya. Padahal batang tanaman herbal kayak contohnya kemangi itu masih nyimpan aroma yang kuat loh. Kayak batang kemangi itu ternyata bisa direbus bersama saus tomat selama 20-30 menit sebelum diangkat. Sementara batang ketumbar juga bisa dihaluskan, dicampur ke dalam bumbu kari atau tumisan. Jadi rasanya tuh makin kaya gitu. Terus kumpulkan potongan sayuran untuk kaldu, kayak kulit wortel, ujung bawang, batang seledri, ampe kulit keju parmesan. Ini juga ternyata bisa disimpan di dalam wadah atau kantong khusus di freezer. Jadi setelah jumlahnya cukup banyak, semua bahan tersebut bisa direbus jadi kaldu sayuran rumahan, Abang Po. Nah, cara ini kagak cuma ngurangin limbah makanan, tapi juga menghasilkan kaldu yang kaya rasa tanpa perlu menggunakan penyedap tambahan. Lalu olah daun sayuran menjadi pesto. Kayak daun wortel, kalau kita kan bersihin wortel kan daunnya kebuang, itu jangan dibuang. Daun beet juga atau daun lobak, ini kan sering banget dibuang. Kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir kesianan juga ya dia dibuang gitu ya. Sebenarnya ini masih layak untuk dikonsumsi, yaitu dihaluskan bersama bawang putih, kacang-kacangan, minyak zaitun, keju. Ini bisa jadi saus pesto, Abang Po ya, bisa jadi pelengkap pasta, roti atau daging panggang. Dan selanjutnya ubah nasi sisa menjadi nasi goreng. Ah, ini sih udah paham lah ya, ayah hari-hari begitu soalnya. Iyalah, daripada kita buang susah banget buat beli beras, ngapain dibuang-buang, mending dipakai buat nasi goreng. Atau bisa kreasikan sisa bahan menjadi salad ini juga ya, kayak roti yang udah mulai keras itu nggak harus dibuang, bisa potong-potong kecil aja terus panggang sampai renyah untuk dijadiin kroten pada salad. Selain itu irisan wortel, daun herbal yang tersisa maupun sayuran lain juga kalau masih kondisi seger ya, itu bisa dicampur sehingga menghasilkan salad yang lebih beragam bernutrisi. Dan terakhir,
jadikan sisa bahan organik sebagai pupuk kompos. Nah, ini nih, ini bisa dicoba juga, Bompo. Jadi dengan sedikit kreativitas, hampir setiap bagian bahan makanan masih memiliki manfaat dan bisa diolah jadi hidangan yang lezat maupun produk yang berguna untuk di rumah.

0: donadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

0: ada orang.
1: Cerita dalam lagu.
2: 2 tahun nganasa tinggal.
3: Bang Po, balik lagi bareng Bang Zaki di Cerita Dalam Lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jatski, dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin lagu ini viral terutama di TikTok, dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di Cerita Dalam Lagu. Ini dia, Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
1: Cerita Dalam Lagu.

Abang Po, mencuci buah sebelum dimakan itu wajib ya. Tapi kalau dicuci dulu baru disimpan, justru bisa bikin buah cepat busuk. Kelembapan berlebih dari air bisa mengundang jamur dan bakteri tumbuh lebih cepat. Karena selama ini kan taunya gitu ya, Abang Po ya. Kalau belum dicuci ya nggak boleh dikonsumsi gitu. Selain itu beberapa buah memiliki lapisan pelindung alami yang bakal rusak kalau terkena air sebelum waktunya. Jadi piye? Ya, ada beberapa buah yang Abang Po kudu tahu yang ternyata sebaiknya tidak dicuci alias tetap kering saat masuk ke dalam kulkas. Nah, apa itu kira-kira buah-buahannya? Yang pertama, anggur merah ame ungu. Nah, kan ada yang warna merah ame ungu ya. Ungu tuh lebih ke yang hitam ya, Abang Po ya. Itu kelihatannya kok dari luar kayak berdebu ya, iya gak sih? Atau punya lapisan putih, itu bukan kotor tapi belum, yaitu lapisan lilin alami yang melindungi anggur dari serangga dan pembusukan. Nah kalau langsung dicuci, lapisan itu kan hilang, terus anggurnya jadi lebih cepat rusak. Jadi ya udah masukin aja tuh si anggur itu ke kulkas, gak usah dicuci ya Abang Po, karena dia udah punya lapisan yang warna putih kayak debu-debu itu yang buat biar nggak gampang cepet terkena kotor gitu. Terus apel juga, apel punya zat yang bisa menjaga kelembapan dan kerenyahan. Mencuci sebelum disimpan ini bakal menghilangkan lapisan pelindung, jadi bikin apel cepet kering dan lebih gampang rusak. Buah strawberry, raspberry, blackberry, blueberry, berry dan keluarga tuh ya, pokoknya berry and family, berry family ya, buah-buahan berry-berry ini ya Bempo. Ini juga ternyata sangat mudah berjamur kalau lembab, yaitu terkena air. Jadi kadar air tinggi pada berry bikin buah ini gampang busuk kalau kondisinya basah. Cherry juga sama gitu. Jadi ternyata gak semua buah-buahan bagus disajikan dalam kondisi dia sudah dicuci ya. Tapi lebih baik ya, karena memang udah dari sononya punya pelapis buat mencegah adanya bakteri, ya lebih baik dikonsumsi, gak usah pakai dicuci gitu. Kayak buah-buahan yang tadi udah ya sebutin ya.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Abang Pol, lahan seluas sekitar 50 meter persegi di area pojok barat akses masuk kantor Lurah Krukut dikembangkan menjadi area urban farming yang ditanami berbagai pohon produktif dan kolam gizi. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Krukut, Bosman Butar-Butar mengatakan, pada area urban farming yang dinamai gerbang utama Taman Hatinya PKK ini dikembangkan sistem media tanam konvensional tanah datar dan merambat serta sistem hidroponik menggunakan 6 rak tanaman. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Krukut, Bosman Butar-Butar, mengatakan bahwa sebagian hasil dari pengembangan urban farming ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program pengentasan stunting dan sebagian lain untuk program ketahanan pangan keluarga. Beralih ke informasi yang lain, kawasan Karang Sambung kembali menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kebumen. Tidak hanya dikenal sebagai laboratorium geologi alam yang mendunia, kawasan yang menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark Kebumen ini juga mulai dikembangkan sebagai tujuan sport tourism melalui penyelenggaraan Geo Fun Run 2026 kategori 5 km. Ratusan pelari dari berbagai daerah memadati Kompleks Badan Riset dan Inovasi Nasional Karang Sambung minggu kemarin. Sekitar 500 peserta mengenakan jersey berwarna biru dan antusias mengikuti ajang lari santai yang digagas Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Keropat Suara Budaya Jakarta masih belantik abompo, begoyang ame lagu-lagu yang ada di mari ye. Barusan ayo puterin baju dorannya dari Baby Shima. Asik ngangguk malam-malam ya bompo ya. Ngangguk-ngangguk aja kalau dikasih tahu. Di ini dong, di

apa namanya, diikutin dong aturannya dong. Masa masih ada aja orang yang parkir liar? Ini udah banyak banget loh dari kemarin penertiban kaitannya dengan parkir liar, tapi masih ada aja oknum-oknum yang suka parkir sembarangan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli menyambut baik langkah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam menertibkan sejumlah lokasi parkir di ibu kota. Menurutnya, penertiban ini diperlukan untuk mengurangi kemacetan yang sering dipicu kendaraan yang parkir sembarangan, termasuk yang digunakan sejumlah oknum pengemudi ojek online saat menunggu penumpang. Tapi yang pasti diingetin juga nih agar penertiban dilakukan secara humanis juga gitu, karena memang pengemudi ojol ini kan tetap perlu difasilitasi ya dengan lokasi parkir atau area tunggu yang layak biar kagak kembali menggunakan badan jalan gitu Abang Po. Selain parkir liar di jalan, dari Muhammad Taufik Zulkifli selaku anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, ini juga minta di sub bersama UPT perparkiran meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir off street seperti gedung, pusat perbelanjaan, bioskop maupun lokasi usaha lainnya. Karena memang langkah ini penting ya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Bang Po, dan berharap di sub bisa bersinergi sama Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta biar pengelola parkir berkapasitas besar membayar pajak sesuai dengan jumlah kendaraan yang masuk gitu ya. Iya dah, kalau udah ditertibin jangan parkir liar lagi ya. Ya karena saya masih lihat begitu sehari dua hari tertib, besoknya lagi parkir liar. Aduh, jangan ya Bompo ya. Selain emang bikin macet kalau parkir liar, ini juga ngebahayain kendaraannya Bompo, karena gak ada yang ngejamin tuh kendaraan bakal aman apa kagak. Jadi ayolah mulai sekarang parkir di tempat yang emang buat parkir ya.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati tuh udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Hendra Kumbara, sumringah lagu dari Mas Hendra nih, bikin ayah jadi sumringah deh. Kenapa po? Ya karena klub favorit Aye yang Aye jagoin di Piala Dunia 2016 masuk 8 besar Abang Po dari Norwegia. Jadi Aye tuh tahun Piala Dunia kali ini ngejagoin Norwegia Abang Po. Seneng lah. Ya syukur-syukur nanti dia bisa menang. Tapi kalaupun gak sampai ke ngedapetin apa namanya trofi Piala Dunia gak apa-apa. Yang penting dari Norwegia udah membuktikan bisa ada di lawan besar. Jadi sejarah baru gitu. Setelah terakhir tuh gak pernah masuk 16 besar aja gak pernah gitu kan. Jadi seneng lah. Seperti Mas tadi Mas Hendra Kumbara bilang, sumringah gitu. Tapi di satu sisi juga Aye gak sumringah ya Bang Po ya. Ini ada ada satu kasus yang dialami oleh anak-anak yang lagi viral juga gitu ya di sosial media, yaitu kasus pembulian yang berujung pada kekerasan fisik gitu ya. Dan ini terjadi di dunia pendidikan, tepatnya di salah satu pesantren gitu Bang Po, yang tentunya ini menyisakan kesedihan ya Bang Po ya. Di tengah banyak permasalahan yang ada, muncullah nih ada salah satu pondok pesantren yang ternyata di dalamnya itu ada satu tindakan kekerasan yang dilakukan antar siswa gitu ya. Nah maka dari itu memang peran kita sebagai orang tua di keluarga ini penting banget. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan penyuluhan keluarga serentak nih di 267 kelurahan se-DKI Jakarta. Jadi kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak melalui pengasuhan yang positif. Nah, penyuluhan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk serentak ini kolaborasi lintas sektor Abang Po bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pemerintah kota dan juga kabupaten administrasi, kecamatan, kelurahan, RW, RT dan juga melibatkan kader Desa Wisma, Jumantik, Posyandu dan berbagai unsur masyarakat. Jadi masyarakat diajak memahami pentingnya pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak mulai dari pengisian survei refleksi pengasuhan. Dan Pastinya survei tersebut membantu orang tua mengenali sejauh mana sih peran orang tua dalam mendampingi, mengawasi, serta melindungi anak dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pola pengasuhan di lingkungan keluarga gitu. Jadi emang hari gini penting banget ya peran kita sebagai orang tua untuk mendampingin anak-anak, biar anak-anak kita tidak jadi korban bullying atau tidak jadi pelaku bullying. Ya gak sih Bang Po, yang punya budi pekerti yang baik gitu. Dan itu semua berasal dari keluarga. Jadi pondasinya di keluarga dulu gitu ya. Kalau keluarganya udah punya tangki cinta banyak buat anak-anak, kalau anak-anak udah keisi tangki cintanya dari lingkungan keluarga, insya Allah dia juga akan baik-baik gitu di lingkungan dia bergaul gitu Abang Po. Jadi dari kita dulu deh sebagai orang tua ya Abang Po ya, dari lingkungan yang paling kecil dulu yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai budi pekerti yang baik, biar anak-anak kita menjadi pribadi generasi yang memiliki hati, gak cuma kecerdasan tapi juga hati yang baik gitu ya Bang Po ya. Dijauhkan dari hal-hal buruk, tidak menjadi korban ataupun pelaku bullying di lingkungan terdekatnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Bu Wulan di Bekasi. Ada apa Ibu Wulan? Ada bisa Aye bantu? Ada Bang Iskandar, ada Bang Komarudin juga di Tangerang. Selamat malam Bang Komarudin. Lagi ngopi apa nih? Lagi ngopi nih. Enak kali ya Bang jam segini ngopi ya. Biar semangat gitu. Yang pasti ya Bang Po, Kalau yang atu ini mudah-mudahan sih tetap semangat ya, biar kata nantinya dikenain tarif gitu ya. Soalnya kan ini ada wacana Jaklingko bakal kena tarif ya. Selama ini kita kalau naik Jaklingko kan dia gratis ya Bompo, timbang nge-tap in tap out doang gitu. Nah nantinya bakal dikenain biaya nih alias tarif Rp2.000 Bompo. Jadi usulan agar layanan mikrotrans Jaklingko tidak lagi gratis dan dikenakan tarif Rp2.000 per perjalanan ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Sejumlah pengguna mengaku tidak keberatan apabila kebijakan ini diterapin, asalkan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, terutama perilaku pengemudinya katanya. Nah salah satu warga Jakarta Barat nih namanya Pak Reni, dia bilang katanya tarif bukan persoalan selama sopir Jaklingkonya berkendara dengan lebih tertib dan mengutamakan keselamatan penumpang. Terus juga menurut Pak Reni, selain cara mengemudi, sopir Jaklingko tuh diharapinnya gak lagi mengabaikan calon penumpang yang udah nunggu di halte atau bus stop Abang Po. Selain Pak Reni ada juga Pak Juju, dia juga bilang gak masalah kalau nantinya Jaklingko bakal bayar Rp2.000 gitu. Ya berharap perubahan tarif dibarengi juga dengan peningkatan kenyamanan perjalanan, karena menurutnya masih banyak sopir Jaklingko yang berkendara kurang nyaman gitu, kayak tidak mengurangi kecepatan saat melintasi polisi tidur, ibaratnya kayak ugal-ugalan lah gitu. Tapi jujur, Ais sebagai pengguna Jaklingko juga, walaupun kadang-kadang ya gak hari-hari gitu, gak tiap hari, Ais sih ngamatin emang rada kenceng ya bawahnya ya. Ya gak tahu ini semuanya atau oknum ya, cuman ya harapannya juga sama sih, kayak empok-empok yang tadi dimintai tanggapan gitu ya, kaitannya dengan nantinya Jaklingko bakal bertarif Rp2.000 sambil kan gratis gitu. Intinya mah dibarengi dengan kenyamanan, terus juga drivernya gak ugal-ugalan sih udah alhamdulillah ya Bompo ya. Satu lagi sih kalau boleh saran, banyakin armadanya. Nape sih Jaklingko, sianan tahu orang daerah rumah aja ya kalau lagi nunggu Jaklingko, jam-jam orang mau aktivitas pagi atau pulang kerja ya, itu di halte-halte atau bus stopnya penuh banget ya Bompo, ya kan? Kayak kesianan gitu, ntar pas Jaklingkonya datang, yang keangkut cuma 1, 2, selebihnya nunggu lagi lama. Nah mungkin itu juga jadi salah satu pertimbangan ya, kalau nanti udah sah nih Jaklingko bakal dikenakan tarif Rp2.000 per perjalanan, udah gak gratis lagi. Selain memang kualitas si pengemudinya udah gak ugal-ugalan, mematuhi tata tertib berlalu lintas, keselamatan penumpang jadi nomor utama, sama itu sih kalau dari Aye Bompo ya, armadanya banyakin dong ya biar kita semua keangkut.

Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propat Suara Budaya Jakarta. Ncum, kunaon sia Sonia. Kok Ncum sekarang jadi penyanyi sih, Cum? Tadi ya kan tutorial velocity-velocity aja, konten kreator yang isinya tutorial velocity deh gitu. Jadi merambah ke dunia nyanyi ya. Gak apa-apa sih, suaranya boleh juga, Ncum. Tunggu aja deh nanti. Kira-kira dari nyanyi kemana lagi? Apa dia bakal main film? Tungguin aja pokoknya. Yaudah kalau gitu itu jadi lagu terakhir ya Bang Po ya. Hari ini apresiasi budaya Batak ya, hari Senin di jam 8 malam Bang Po bareng Bang Jo Aditya pe nanti jam 12 malam. Yang saatnya juga ayo kudu pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama. Cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po dan juga pendengar 104 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di malam hari ini di Apresiasi Budaya Batak ya. Tapi sebelum kita mulai Apresiasi Budaya Batak seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan drama legenda persembahan RRI. Dan untuk judul di malam hari ini adalah Gunung Rinjani, persembahan dari RRI Mataram. Dan ini dia drama legenda Gunung Rinjani, persembahan RRI Mataram.
2: Legenda Gunung Rinjani.

Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya,

0: Gaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu, dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Nggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya. Buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
3: Tidak, itu tidak benar, Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
4: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
3: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia, Kakanda.
4: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga, Dinda pergi dari kedatuan ini.

tega. Tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Tahun tega.

Permaisuri Dewi Mas dari Kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di Kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu Taun.

0: membuat keributan di kedatuanku.
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu. Datu Town.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini.
2: Pertarungan Raden Nune dan Datu Town semakin mencekam. Datu Town tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Town yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Town dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba,
3: wahai Datu Town, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Town sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Town berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Town membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani Ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, Ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Town menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, Amang Inang, Abang Kaka, Horas. Horas, Horas, Horas, Horas. Horas berjua-jua kita kerine. Horas, pokoknya semuanya dah ya. Malam hari ini kita lagi bareng Unity ya. Di malam hari ini diapresiasi Budaya Batak ya. Bu, kabar Muna, Abang Po, ya, Amang Inang, Abang Kaka, sehat doh. Ya mudah-mudahan sih pada sehat ya, Unang Mersahid ya, terus merhappy-happy ya. 08 12 11 24 9 28, 021 350 4510, kita buka buat Abang Po, Amang Inang, Abang Kaka untuk nanti kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di malam hari ini ya. Di apresiasi Budaya Batak hari ini temanya kita bakal ngebahas Hari Bhayangkara di Tengah Adat dan Budaya Batak ya. Nanti ada narasumber dari Batak Center, Amang Inang, Abang Kaka, ada Tulang Gurgur Manurung. Nanti kita bakal aja ngobrol dan kayak gimana obrolannya, nanti aja ditunggu ya di apresiasi Budaya Batak.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya

0: kearifan lokal Nusantara.
1: Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah kearifan lokal dari Mandailing, Sumatera Utara. Lubuk Larangan adalah bagian sungai yang dilindungi. Di dalamnya terdapat ikan jurung yang merupakan ikan langka dan bernilai simbolik sebagai peralatan upacara pada masyarakat Tapanuli Selatan atau Mandailing. Di Mandailing Natal terdapat 114 lubuk larangan yang dikelola oleh masyarakat. Konsep ini merupakan kearifan tradisional yang terlaksana secara berkesinambungan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

0: Perawat FM Suara Budaya Jakarta mengundang ke Akadong Aku Sasude. Ya, kita mulai apresiasi budaya Batak malam hari ini. Ya, di malam hari ini kita bahas tema yaitu Hari Bayangkara di Tengah Adat dan Budaya Batak. Dan udah ada bersama kita di malam hari ini pendengar perempat yaitu Amanggurgur Manurung. Ya, Horas.
1: Horas.
0: Emang iya sehat loh.
1: Sehat.
0: Sehat dong. Kalau enggak sehat ya enggak kesini dong. Ada-ada aja pertanyaannya ya. Emang ini kita bahas temanya itu Hari Bayangkara di Tengah Adat dan Budaya Batak. Tapi sebelumnya kalau Amang sendiri kan di Batak Center ini anggota intelektual think tank ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau boleh diceritain dulu nih singkat dulu kalau Amang di Batak Center tuh intelektual think tank tuh ngapain sih Amang?
1: Ya biasanya sih berdiskusi tentang hubungan antara budaya dan kecerdasan gitu.
0: Jadi nggak jauh-jauh dari budaya halak kita, halak Batak nih, menginang kakak ya. Tapi sebelumnya nanti kalau yang mau ikut interaktif ya sama kita, mau nanya-nanya atau mau ngobrol, boido telepon atau juga WhatsApp ya di 0213504510 atau di 0812 1124928. Emang Hari Bayangkara itu kan kita peringatin kemarin tanggal 1 Juli ya. Nah kalau Hari Bayangkara sendiri buat masyarakat Indonesia kan pasti punya maknanya. Nah, tapi kalau untuk khususnya nih masyarakat Batak nih, apa nih? Gimana nih untuk Hari Bayangkara sendiri, Amang?
1: Oh ya, baik. Saya melihat Hari Bayangkara itu kan hari masyarakat mendapat perlindungan, pelayanan, ya, mengayomi sebagai prinsip mereka. Itu patut kita rayakan, kita syukuri. Tetapi dalam konteks Batak, terutama di kawasan Danau Toba itu, banyak hal yang menurut saya yang mengecewakan ya.
0: Kenapa tuh?
1: Mengecewakan artinya melayani, melindungi, dan mengayomi itu saya belum melihat itu sebagai apa ya, sebagai sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Karena apa? Karena kalau kita lihat kasus-kasus di Danau Toba apalagi dengan proyek strategis nasional gitu ya. Nah, saya belum melihat polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan itu belum sinkron dengan budaya. Bahkan menurut saya ada kontradiksi.
0: Kayak gimana tuh, Bang?
1: Kontradiksi itu adalah begini. Saya orang Batak, lahir sampai SMA. Di Toba, di desa Nalela, kecamatan Porsea.
0: Oh, di Porsea.
1: Artinya sebenarnya karakter saya tanpa kehadiran polisi pun saya tidak akan pernah melakukan kejahatan. Ya kan? Saya tidak akan pernah melakukan kejahatan karena saya memiliki ajaran, pemahaman sebagai orang Batak. Jadi filosofi orang Batak itu, Bang, ada namanya Unang si ida buhi. Jadi sebenarnya enggak perlu kita belajar demokrasi ke Eropa atau ke Amerika. Karena apa? Karena unang si ida buhi itu artinya kita tidak bisa melihat orang dari status sosialnya. Ya kan? Nah, dalam hal kepemimpinan misalnya, orang Batak terpilih Napina Jongjong. Artinya seseorang terpilih karena didorong komunitasnya, bukan karena mencalonkan diri. Nah, kalau budaya-budaya seperti ini, seharusnya kehadiran polisi sebagai bayangkara, seharusnya matching. Tapi yang terjadi adalah, misalnya, ini saya bicara kasus nih, kasus di Aborgang misalnya, keputusan Pengadilan Negeri Balige yang sudah sampai ke apa, ke PK itu, misalnya. Diputuskan akan dieksekusi di desa Parik, kecamatan Uluan. Tetapi yang dieksekusi adalah di desa Aborgang, kecamatan Porsea. Nah, saya melihat polisi yang sudah usianya 80 tahun ya. Seharusnya dia mencek kenapa ini berbeda. Sekarang ini kan teknologi ya. Nah, jadi saya berharap sebenarnya polisi sebagai bayangkara yang mengayomi, melindungi dan melayani itu seharusnya cek, wih, para apa pengadilan ini ada yang salah ini, titiknya ada salah. Itulah polisi yang kubayangkan sebagai pengayom. Bukan misalnya sebagai polisi menyelamatkan eksekusi. Nah, polisi menurut saya butuh keterampilan, butuh profesional melihat data. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Itu. Jadi jangan sampai, Bang, yang saya khawatirkan orang Batak yang memiliki cara berpikir Unang Sidabuhi, Napina Zongjong, Napina Raja. Jadi orang Batak itu, Bang, dilarang Napina Raja. Orang Batak itu tidak masuk di akal kalau dia membuat dirinya sebagai raja, misalnya raja bayaran. Jadi dengan perilakunya itu diangkat sebagai raja di komunitasnya. Nah, jadi jangan sampai karakter building ini hilang karena ada kepentingan-kepentingan tertentu di usia 80 tahun, bayangkan.
0: Gitu, Bang. Oke, karena salah satu oknumnya gitu ya, Mang ya. Jangan sampai.
1: Betul, betul.
0: Ini yang kita omongin juga masih oknum ya, menginabang kakak ya, enggak enggak semuanya, hanya beberapa nih.
1: Ini kasuistik.
0: Gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih oknum-oknum kayak gini sih bisa apa namanya memperbaiki citranya di ini ya Bonapasok gitu ya, amin amin kakak ya, dan juga bisa emang tadi harapannya mengayomi gitu.
1: Betul,
0: ya Bang ya.
1: Betul.
0: Nah tapi apa namanya kalau menurut Amang sendiri ini kenapa kita penting banget nih buat ngebahas tema Bayangkara ini di malam hari ini dari sudut pandang budaya sendiri, sudut pandang budaya Batak nih, itu gimana nih, Mang nih?
1: Kalau dari sudut pandang Batak sebenarnya sejalan ya, dari segi filosofi, dari segi nilai. Cuman di dalam prakteknya ini sebenarnya siapa yang bertugas, misalnya soal narkoba misalnya. Kalau kita melihat sudut pandang karakter orang Batak sebenarnya nggak masuk di akal ada narkoba di kawasan Danau Toba itu. Karena pada umumnya kan semua anak ni raja. Kalau anak ni raja itu kan bukan soal kerajaan kuasa bagi pemahaman orang Batak yang saya pahami. Orang Batak anak ni raja itu adalah cara dia bertutur, cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia mengasihi orang lain, mengayomi, ya kalau apa melindungi, berbagi, sebenarnya filosofinya kan sama Bayangkara dengan karakter Batak. Artinya sebelum Bayangkara datang pun karakter Batak itu sudah sangat baik,
0: sudah terbentuk ya.
1: Nah, jadi seharusnya dengan budaya yang dimiliki orang Batak ini, pendekatan katakanlah narkoba, kejahatan mestinya matching, bukan sesuatu yang kontradiksi gitu loh, Bang.
0: Oke, siap deh. Ya, tapi kalau dari budaya sendiri nih, Amang, budaya Batak sendiri. Nah, gimana pandangan masyarakat ya selama ini yang Amang tahu, entah yang curhat atau apa gitu ya, terhadap sosok pelindung, penjaga keamanan atau juga penegak hukum gitu.
1: Nah, itu yang menurut saya nggak tahu akhir-akhir ini justru ada semacam kontradiksi. Contoh sekarang ini yang perlu ini lagi-lagi kasus misalnya. Di Toba itu sekarang ada suami istri di penjara memiliki sertifikat hak milik, tapi mereka di penjara. Nah, ini kan prosesnya kan terlibat juga aparat hukum. Bagaimana mungkin misalnya orang memiliki sertifikat hak milik di penjara suami istri karena tuduhan sempadan danau? Ya kan? Pertanyaannya, loh, kalau memang lahan itu sempadan danau, kenapa ada sertifikat hak milik?
0: Iya.
1: Nah, itu kan tanggung jawab. Nah, maksud saya di mana rasionalitas sebagai pengayom, pelindung dalam hal di awal cerita sebagai orang Bayangkara? Itu yang menurut saya kontradiksi loh. Budaya kami orang Batak ini sawah. Sawah ini dibuat jadi padi, ditanam ikan. Tiba-tiba berkembang menjadi hukum positif karena waktu kasus itu, Bang. Jadi kan dia tanahnya di pinggir danau. Nah, ada Kementerian Perhubungan. Itu kan ada proyek strategis nasional. Datanglah kapal-kapal. Kapal-kapal dibangun di tempat itu karena tepat dia secara strategis. Nah, lalu proses awalnya dia kan pakai notaris. Nah, oleh berkembang karena Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat membutuhkan lahan itu sebagai pelabuhan dan galangan kapal. Nah, diurus sertifikatnya. Nah, proses pengurusan sertifikatnya itu kan pekerjaannya BPN, mulai dari kepala desa, camat, semua prosesnya dijalani. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa dipenjara? Nah, artinya ada kontradiksi kehadiran Bayangkara dengan hukum adat, atau apakah memang Bayangkara itu mungkin karena polisinya masih muda-muda tidak memahami budaya setempat, ada kontradiksi. Nah, ini kita harus jujur melihat ini supaya masyarakat Batak ini, khususnya di kawasan Danau Toba ini, justru tidak khawatir. Padahal polisi sebagai Bayangkara memahami, melindungi, melayani. Nah, sementara karakter orang Batak adalah menjaga warisan nenek moyangnya ketika negara membutuhkan tanahnya. Tapi suami istri, Pak, Bang, berujung di penjara. Nah, ini yang menjadi refleksi kita, dan kita harus jujur melihat ini tanpa sebuah basa-basi gitu, Pak.
0: Oke, jadi ya mudah-mudahan ini juga di oknum lain juga ini bisa apa namanya menghindari kayak gini ya, Bang Po ya, dan juga menghindari Bang Kakak ya, biar jadi emang memberikan solusi. Betul. Jadi untuk menjembatani untuk warganya sendiri gitu ya, Mang ya. Jangan sampai ya seperti yang Amang ceritain barusan ya, bisa ya suami istri bisa apa namanya padahal punya surat
1: surat sertifikat hak milik, padahal kita memahami definisi sertifikat hak milik adalah kepemilikan tertinggi oleh negara.
0: Iya. Siap. Nanti buat Abang Po yang mengenai Abang Kakak yang mau kontak juga boleh ya, ditunggu WhatsApp-nya di 08121124928 atau di 0213504510. Kita istirahat dulu ya, Mang ya. Siap, nanti kita sambung lagi di apresiasi budaya Batak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Horas, jua-jua. Salam, Bapak-Bapak. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Nantulang, Ipar, Lai, Ito, Abang, Anggi, Pendengar Pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas. Salam.

0: Maret ada band ya, Boa Sama di Apresiasi Budaya Batak malam hari ini. Abang Gina, Abang Kakak masih barengan Jo Aditya dan masih bareng narasumber kita di malam hari ini, yaitu Amang Gurgur Manurung, SPIMSI dari Batak Center, anggota Intellectual Think Tank. Ya, kita ngebahas Hari Bhayangkara di tengah adat dan budaya Batak nih, Amang Gina, Abang Kakak. Amang, tadi kan kita udah sedikit ada kilasan-kilasan cerita-ceritanya dari Amang ya, untuk warga Toba ya. Nah, tapi kalau nilai-nilai di dalam budaya Batak nih yang bisa diceritain gitu ya, yang bisa dibilang sejalan nih sama tugas Polri, yaitu menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, tuh kayak gimana? Ada nggak tuh nilai-nilainya? Ada apa aja tuh?
1: Sangat, sangat. Tadi kan kita berbicara kalau polisi itu kita dengar itu kan melayani, melindungi,
0: betul,
1: ya kan? Apalagi itu?
0: Mengayomi,
1: melindungi, melayani.
0: Melayani, gitu.
1: Jadi titik persamaan itu secara filosofis sangat cocok dengan orang Batak, ya. Misalnya kita mengenal Dalihan Natulu, ya. Ya kan? Dalihan Natulu itu kan apa? Manat mertungap tubu, elek merboru, apa soba marhula-hula.
0: Iya.
1: Itu kan sangat filosofis sekali, ya. Jadi menjaga harmoni sosial dalam masyarakat, gitu ya kan? Kalau dalam dalilnya itu kan harmoni, ya kan? Nah, dalam Bhayangkara itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, itu kan apa ya? Mirip ya?
0: Iya.
1: Jadi kedua-duanya sama, berfungsi sebagai penjaga keteraturan dalam kehidupan bersama, kira-kira kayak gitu, Bang.
0: Kalau Dalihan Natulu ini kan buat di masyarakat Batak sendiri gitu, dan enggak bisa dibilang sejalan juga ya filosofinya dengan tugas-tugas Polri sendiri, gitu. Dan juga kalau kita mau lihat dari keluarga Batak sendiri, ya udah tercermin dari Dalihan Natulu dan juga si tugas Polri itu menjaga, mengayomi dan juga melayani.
1: Nah,
0: kita di keluarga Batak juga kan saling mengayomi satu sama lain buat hal kita yang merantau, ya. Cuma ditanya marga aha, buru aha, gitu kan ya. Waduh, udah mengayomi banget, udah saling langsung nyambung, langsung klik gitu ya.
1: Harmonis sosial.
0: Iya, harmonis ya, gitu kan.
1: Terus yang perlu kita jaga harmonis sosial itu adalah jangan sampai seperti yang oknum tadi itu. Jadi jangan sampai harmonis sosial yang seharusnya menghasilkan generasi-generasi Batak yang cerdas, gitu ya, memiliki karakter yang baik, justru terganggu hanya karena perilaku-perilaku sosial di luar filosofi Bhayangkara dan filosofi orang Batak tadi. Jadi itu bukan benturan, tetapi sebuah harmoni sosial yang baik. Kira-kira kayak gitu.
0: Mudah-mudahan sih ini ya, jangan sampai kita ya ikut-ikutan dah sama yang oknum-oknum model-model begitu ya. Tapi kalau boleh dikasih tahu juga ya, Mang ya, prinsip saling hormatin dari Natulu ini itu bisa jadi modal buat nyiptain keamanan di tengah masyarakat tuh kayak gimana sih?
1: Ya, jadi kalau seperti yang saya ceritakan tadi, Bang, kalau orang Batak itu memiliki karakter anak niraja, ya kan, yang tidak unang sidabuhi, yang secara berpikirnya independen, yang tidak ambisius dalam merebut kuasa, tetapi tercipta napi najongjong, jadi dia tercipta kepemimpinannya oleh komunitasnya bukan karena direbut. Nah, saya kira ini yang saya kira akan muncul tokoh-tokoh orang Batak yang cara berpikir independen, yang tidak berpikir selalu berpikir benar dan salah. Nah, sekarang ini kan sulit kita mana membedakan yang benar yang salah, karena apalagi di zaman media sosial ini, Bang. Jalan media sosial ini adalah seringkali orang bertindak berdasarkan mungkin supaya banyak yang views-nya, bukan berdasarkan value apa yang mau dia sampaikan.
0: Betul. Istilahnya kalau sekarang tuh clickbait. Dari judul aja klik udah clickbait itu ya, udah memancing orang pengen ngelihat, enggak taunya hoax.
1: Nah, itu dia. Nah, dia lupa bahwa ciri manusia, ciri anak niraja atau burung niraja itu adalah harus ada value, ada nilai yang harus dia sampaikan kepada publik. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mewarnai publik. Jadi secara otomatis dia sangat sensitif, dia membedakan mana hoax, mana yang tidak hoax. Nah itu kan sudah terlatih semangat kritis. Gitu loh Bang.
0: Iya, itu juga yang emang selalu diajarin juga ya di keluarga masing-masing nih.
1: Khususnya
0: pasti di keluarga Amang juga kan.
1: Nah jadi gitu dia Bang. Jadi artinya kan gini, orang Batak dengan karakternya, filosofi hidupnya, nilai-nilai hidupnya, akhirnya kan pekerjaan polisi nggak berat lagi kan, nggak berat. Tapi karena karakter itu ramah-ramah tergerus, polisi tambah berat, konflik makin tajam kan.
0: Nah itu dia. Ya mudah-mudahan sih di tahun-tahun ke depan, tahun ini juga mulai pelan-pelan lagi saling memperbaiki. Betul, gitu ya, mengindahkan kata ya. Nah tapi kalau sejauh ini, kalau menurut Amang sendiri gitu ya, gimana hubungan antara masyarakat Batak sendiri dan juga keterlibatan di lingkungan masyarakat gitu sama Polri. Tapi ntar dulu deh, yang itu tahan dulu ntar. Ini ada soal, ada yang telepon Amang. Ada yang telepon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam, Mas Orik. Halo, malam. Halo, Mas Orik. Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya, Mas Orik.
2: Tidak terdengar ya.
0: Halo, Mas Orik, pakai ya, coba earphone-nya dilepas deh. Enggak usah pakai earphone, Mas Orik. Halo. Halo, Mas Orik.
2: Oke, tolong. Halo. Tidak terdengar ya di WhatsApp ya.
0: Mas Orik. Ya. Oke, belum kedengeran ya Mas Orik suaranya ya. Ya udah, ntar coba di ke pesan WhatsApp aja ya Mas Orik ya. Nah ini gimana nih Amang nih, berlanjut lagi ya, hubungan masyarakat Batak sendiri dari masa ke masa barengan sejalan gak di sama institusi Polri nih sejauh ini yang Amang lihat juga, selain yang tadi oknum-oknum ini ya gitu. Gimana tuh?
1: Ya seharusnya relasi yang baik ya, relasi yang baik ya, orang Batak terbangun karakternya dengan baik. Nah cuman kan kadang-kadang kan yang terjadi itu kan kasuistik-kasuistik ini mengganggu, sangat cukup mengganggu dan cukup berarti juga. Nah itu yang saya tadi sarankan, supaya komunikasi ini harus terjaga. Misalnya mulai dari komunikasi, misalnya soal sekarang ini kan yang paling banyak konflik di orang Batak itu kan karena proyek strategis nasional. Soal misalnya karena sangat mengganggu Bang, sangat mengganggu. Misalnya kalau misalnya pemerintah, kalau misalnya berbicara soal sempadan danau, ya harus buatlah definitif, ada kepastian-kepastian itu supaya jangan mengganggu yang sudah bagus gitu. Jadi kadang-kadang kan gini Bang, kadang-kadang ada kasus 10 yang baik gara-gara 1-2 menjadi mengganggu yang baik.
0: Iya. Jadi udah ada 10 apa namanya nilai positifnya masyarakat sama Polri, gara-gara cuma 1-2 oknum jadi yang 10 ini enggak kelihatan. Iya,
1: ketika,
0: gitu ya.
1: Ketika polisi merayakan Bayangkara, kadang-kadang hati kita merasa apa, dongkol. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terselip di hati kita gitu. Nah seandainya katakanlah filosofi orang Batak tadi, karakter yang baik, terus polisi memang berfungsi sebagai pengayom, pelindung, pelayan gitu kan, saya kira ekonomi juga akan baik, semua akan baik-baik saja kan, kayak gitu Bang.
0: Iya, amin, biar bisa sejalan ya. Nah tapi kalau lanjut lagi nih Amang nih ya, ini mungkin Mas Orik ya lagi mau pesan WhatsApp aja ya Mas Orik ya, boleh ya. Nah peran tokoh adat sendiri nih kan, setiap daerah, setiap wilayah juga pasti punya tokoh adatnya gitu ya, buat membantu jaga entah ketertiban di lingkungan ya, entah keamanan juga, ketertiban, keamanan juga, kerukunan juga antar masyarakat tuh gimana nih ya, ada Polri, ada tokoh adat juga, ini gimana nih kalau menurut Amang sendiri, apakah ada, harus ada kolaborasi atau gimana?
1: Jadi gini Bang, dalam relasi sosial sangat baik. Nah itu sebenarnya seringkali polisi juga memang jadi korban. Jadi korban dalam artian, katakanlah kalau misalnya orang Batak misalnya gitu ya, konflik tanah. Nah kadang-kadang kan polisi kadang-kadang memang sulit dia memposisikan diri sebagai lembaga negara yang independen. Nah jadi kadang-kadang ya kita yang melihat secara dua kasus ini dengan baik misalnya, nah disitulah terjadi benturan. Nah bagaimana sebenarnya kalau pemerintah tegas, terutama yang paling mendesak itu karena

0: Siap. Ini benar nih Mas Warik lagi mengetik ya. Nah, ini ada WhatsApp nih tapi lebih ke request ya. Ada Bang Wahyu di Cibubur yang mereka lagunya Trio Ambisi yang anak Medan. Oke, ini dikirimin buat semuanya deh, buat semua pendengar Perempat aja katanya. Nyimak aja, dengerin ya. Siap, ditunggu ya Mas Warik ya untuk ke WhatsApp-nya ya. Yang mau bertanya juga masih boleh ya, buat Abang Ida, Abang Kakak mau ngobrol juga boleh di telepon kita di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Nah, Amang, buat berikutnya gitu ya. Kalau apa namanya, kalau kita punya masalah kan pasti biasanya kita kan diskusi gitu ya, buat nyelesain masalah, entah dapat solusi atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Amang sendiri, gimana biasanya nih penyelesaian masalah, penyelesaian persoalan ya di masyarakat Batak ya, dilakuin melalui pendekatan adat sebelum masuk ke ranah hukum gitu. Ada nggak kayak gitu atau gimana?
1: Pada umumnya memang masih seperti itu. Cuma kadang-kadang itu tadi ada aja kadang-kadang kan yang nakal begitulah. Kadang-kadang harus dipaksakan yang sebenarnya bisa itu pernah terjadi juga, Bang. Pernah terjadi juga. Jadi seingat aku waktu itu saya berbicara dengan beberapa orang teman polisi, polisi menyatakan udahlah selesaikanlah secara adat. Tapi kadang-kadang ada juga masyarakat itu yang menolak. Nah, yang paling ideal.
0: Balik lagi ke masyarakat yang menolak, udah mendingan hukum aja gitu.
1: Iya. Kadang-kadang kan ini juga. Nah, inilah yang menurut saya orang-orang Batak yang sudah kehilangan karakter tadi, karakter yang asli. Mungkin ini juga pengaruh transisi ini ya. Nah, seharusnya memang di era global sekarang orang-orang komunitas-komunitas Batak itu harus kembali ke Daliah Natulu, kembali kepada filosofi orang Batak, karakter, cara berpikir. Nah, karena ini juga yang saya bilang tadi, filosofi orang Batak tadi itu misalnya Unang Sida Bohi itu juga tergerus. Padahal itu adalah nilai yang unlimited value. Ya, kita nggak perlu kuliah ilmu hukum, ilmu sosial kemana-mana ketika orang Batak sudah memiliki karakter Unang Sida Bohi, independen berpikir dan independen bersikap.
0: Jadi memang harus ditingkatin lagi ya, apa namanya itu tadi, prinsip tadi yang Amang bilang ya, karena udah ya itu tadi kita nggak bisa tutup mata juga, emang udah eranya kayak begini,
1: ada yang tergerus,
0: banyak yang tergerus, ada itu tergerus istilahnya.
1: Jadi saya bilang gini Bang, andaikan orang Batak itu kembali menjadi nilai Unang Sida Bohi, independen berpikir, tidak perlu kuliah doktor menurut saya, tapi dengan karakternya sekolahnya biasa-biasa saja, tapi karakter dan cara berpikir dimiliki nilai budaya orang Batak itu Bang, saya kira damai sejahtera lah kita.
0: Iya, siap ya. Tapi tadi juga Amang ceritain udah dikasih saran buat diselesain di masa apa namanya, diselesain secara adat dulu, tapi balik lagi masyarakatnya yang di sana pengennya diselesaikan secara hukum gitu ya. Jadi nggak melulu polisinya menyarankan yang harus dihukum nih, tapi harus ikutin jalur adat dulu gitu ya,
1: Bang, ya.
0: Ada solusi yang dikasih gitu. Jadi juga memberikan ya saran yang baik gitu polisinya sendiri gitu.
1: Ya, ya. Saya pernah mengalami itu. Justru udah selesaikanlah dengan baik-baik. Nah, mereka tidak mau.
0: Tapi damai.
1: Berakhir ya? Kepada hukum. Oh, hukum positif.
0: Oh, tetap hukum positif juga. Ya mau gimana lagi ya. Siap. Amang, ini ada pertanyaan dari Mas Orik, udah selesai nih. Harus menjual-jual selama bertahun ya, Bang Jojo dan juga Amang Gurgur ya, mau nanya ini ya, apa namanya, sepengetahuan Amang ya, warna apa yang melambangkan kuatnya ikatan sebuah keluarga Batak? Ini lebih ke warna apa gini maksudnya? apa namanya Mas Orik nih ya. Tapi mudah-mudahan bisa dijawab ya Mang ya. Terus juga apakah warna kebanggaan pada masing-masing puak Batak itu beda-beda, dan apakah itu direpresentasikan pada rumah adat dan ulos? Oke. Terus juga yang ketiga, wah banyak ya. Kayak ngetes buat guru nih Amang nih. Terus yang ketiga ada, mengapa hubungan antar marga Batak Raya itu sangat erat gitu? Apakah ada sejarah yang mendasarinya? Oh, ini gak apa-apa ya, di luar dari tema kita ya Amang ya. Semangat tahuan Amang juga, apakah marga pada satu puak dengan puak lainnya itu masih ada hubungan kekerabatan gitu?

0: antara mungkin kayak Toba, Simalungun, terus juga Karo gitu ya. Itu aja deh pertanyaannya, Amang Gurgur dan juga Bang Jojo. Requestnya edisi Litonga yang Inang. Oke, nanti kalau misalnya ada kita masukin ya, Mas Torik ya. Siap. Silakan Bang Jojo, sudah saya kirimkan pertanyaan. Iya. Silakan mau jawab yang mana dulu nih Amang nih?
1: Oh ya, kalau silsilah puak itu memang menurut saya kan dalam ya, karena pergi merantau kan, karena Batak Toba pun merantaunya ke Dairi kan, orang Batak Toba merantaunya ke Karo.
0: Karo ada juga.
1: Nah, jadi kan adanya misalnya ketika dia pergi ke Karo dia ngaku Ginting padahal Simbolon.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi ya. Itu kan ada juga misalnya komunikasi bisik-bisik kan. Jadi seseorang merantau Simbolon dari Pangururan, pergi dia ke Langkat, komunitas Karo, ya dia itu ngaku Ginting, padahal sebenarnya Simbolon.
0: Iya.
1: Begitu juga misalnya marga-marga di Dairi, jadi sebenarnya itu udah relasi yang sangat baik dan hubungan batin yang baik.
0: Gitu.
1: Saya kira seperti itu.
0: Itu untuk yang puak-puak ya, gitu. Apa namanya yang tadi yang mengapa hubungan antar marga Batak itu erat banget, gitu ya. Nah, terus kalau untuk warna nih, Amang nih, mungkin warna yang hitam merah putih itu ya.
1: Iya betul.
0: Nah itu semangat teman Amang, warna apa nih yang melambangkan kuatnya ikatan sebuah keluarga Batak? Terus yang kedua, apakah warna kebanggaan pada masing-masing puak itu beda-beda gitu?
1: Nah, kalau warna apa yang paling kuat, ya sama-sama kuat lah. Tapi kalau puak itu saya kurang memaham itu. Saya kurang memaham, mendalami tentang warna-warna puak itu.
0: Tapi kalau yang di kita itu ya merah, hitam sama putih, merah, hitam, putih ya, Mang ya. Boleh mungkin diceritain tuh Mang artinya apa tuh, kalau merah, hitam, putih artinya apa gitu ke Mas Orik tuh.
1: Oh, kalau itu saya kurang.
0: Oh.
1: Saya kurang memahami.
0: Iya, tapi kalau warna ini ya, Mas Orik ya, boleh saya tambahin juga ya mungkin ya. Karena yang saya juga kan pernah tinggal di sono. Belajar juga
1: di Pintu Bosi.
0: Di Pintu Bosi, seberangnya Arjuna. SMK Arjuna. Warna hitam merah putih itu selalu pasti ada di ornamen-ornamen di Toba.
1: Gorga ya.
0: Gorga, entah itu di di pajak ya, di
1: tugu.
0: Tugu ada, terus di rumah adat juga ada, terus juga kalau punya apa sih namanya yang ikat kepala tuh sortali tapi versi yang cowok ya. Itu yang buat anak muda tuh kadang dipakai buat gantungan kunci juga bisa. Nah itu juga selalu warnanya identik hitam merah putih. Nah tapi kalau untuk ulos beda-beda ya Mang ya. Gitu, ada artinya kalau yang hitam itu untuk kedukaan, terus juga kalau yang merah apalagi kayak gitu.
1: Keren banget,
0: tahu dong. Percuma kita 4 tahun dibawa opung ke sana. Gitu, percuma kita makannya ini apa namanya yang di Bali apa namanya Amang di Bali ge
1: yang
0: di belakangnya pasar tuh, aduh saya lupa lagi tuh.
1: Onan.
0: Iya di belakangnya Onan tuh apa kan ada Mak Reni kalau mie gomaknya. Kalau panggangnya apa panggang, aduh panggang apa ya lupa di Bali ge. Ada panggangnya enak di Bali G, di barisannya BPJS di Alfamidi tuh di Jalan Gang Gereja. Gitu, ada lupa namanya. Gitu, pokoknya ada enak itu. Percuma makan itu melulu tiap hari. Enggak tahu ya. Pokoknya itu ya, Mas Orik, nanti kalau misalnya ada pembahasan tentang ulos boleh kita ini lagi ya, karena kita bukan yang mendalami banget tapi tahu ya. Gitu deh ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya Mang ya, bahas ini tema kita di hari ini ya. Buat Mangin dan Kakak yang mau nanya lagi boleh ya. Kalau mau telepon boleh di 021-352-4510 atau di 0812-1124-928. Nanti kita bakal balik lagi. Ini kita mau puterin dulu nih Anak Medan yang di request sama Bang Wahyu di Cibubur.

0: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar, tapi kan bisa diatasi asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuman ngandelin nasib, nah? Harus kerja keras.
0: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah, tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
0: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus dah biar sukses hidupnya.
1: Amin.
2: Eh, Pok. Tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
3: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
2: Kenapa?
3: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
2: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Pok.
3: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
2: Ya sama, gue juga capek, Pok. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
3: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
2: Iya, yang penting mah saling peduli.
3: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
2: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
3: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
2: Nah gitu dong.
4: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Meromat FM Surabaya Jakarta. Mas Orik, ini lagunya judulnya Inang, kita punya yang Ika Puspa Dewi aja ya, gak apa-apa ya. Tapi kan intinya sama ya buat ibu. Masih diapresiasi budaya Batak ya, mengindang Mbak Kakak, Bang Po, ya pendengar Perompat. Dan masih kita ngebahas tema kita di malam hari ini, yaitu ini ya, apa namanya, Hari Bayangkara di Tengah Adat dan Budaya Batak, bersama narasumber kita Amanggurgur Manurung, anggota intelektual think tank Batak Center. Amang, ini tadi udah beberapa pertanyaan juga udah kita tanya sama Amang ya. Nah, tapi kalau menurut Amang sendiri nih, terkait tadi penyelesaian persoalan di masyarakat Batak yang lewat secara adat gitu ya, terus juga kalau kita sehari-hari pun kita pasti lebih baik diskusi secara kekeluargaan atau gimana. Nah, tapi kalau menurut Amang sendiri gimana? Apakah mekanisme musyawarah adat itu masih relevan di tengah era sekarang ini, di era 2026 yang mana semua serba digital, semua sudah berubah gitu ya, terus juga mungkin mindsetnya udah berubah gitu, atau gimana nih Amang kalau menurut Amang sendiri?
1: Oke, baik. Justru menurut saya bukan sekedar relevan, harus diperkuat.
0: Kayak gimana tuh maksudnya, Mang?
1: Ya artinya kan gini, secanggih-canggih teknologi, teknologi paling mutakhir pun ternyata kan kembali kepada makna kehidupan, makna yang berkarakter. Sekarang teknologi AI juga kan, AI itu juga bisa berpikir kan apa yang sudah ada. Nah, justru apakah relevan budaya Batak dalam menyelesaikan kasus-kasus, menurut saya harus kembali. Nah, kalau seperti sekarang misalnya, justru sekarang ini menguat misalnya rancangan undang-undang masyarakat adat misalnya. Artinya ternyata setelah kita dengan teknologi canggih, perjalanan panjang sebagai Indonesia misalnya, semakin kita menyadari bahwa nilai-nilai luhur karakter yang kita miliki dari leluhur kita ternyata harus kita kuatkan. Nah, saya kira demikian.
0: Nah, tapi kalau mekanismenya itu kalau penyelesaian secara adat itu biasanya unsur-unsur yang di dalamnya ada siapa aja sih, Mang? Kalau untuk penyelesaian masalah secara adat itu, musyawarah adat itu kayak gimana sih? Ada siapa aja? Mungkin entah tokoh masyarakatnya kah atau siapa gitu?
1: Sebenarnya sekarang ini kan terutama orang Batak itu kan sebenarnya kan sudah dari hati ke hati ya. Jadi tidak lagi seperti prosedur masa lalu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau semua karakter-karakter orang Batak ini semakin menguat karakternya, saya kira memang ya bisa diselesaikan sendiri. Bisa diselesaikan sendiri ya, apakah harus mengundang raja-raja adat, itu kan juga kan menjadi fleksibel. Jadi jadi sebenarnya yang perlu diperkuat ini adalah dalam budaya Batak ini adalah values-nya. Values-nya, hatinya. Nah, cuman kan sempat tergerus karena kita kan pengagum pengagum global, pengaruh-pengaruh global. Tapi ketika kita sudah jalani kan, kini kita menyadari kita harus kembali kepada nilai kita, karena toh juga yang datang kan nilai orang lain.
0: Oke. Nah, tapi kalau menurut Amang sendiri gimana nih pentingnya, seberapa penting ya sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, terus juga aparat kepolisian buat menjaga kerukunan masyarakat gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya kan gini, apa-apa saja yang harus ke hukum positif, apa-apa saja yang bisa diselesaikan dengan masyarakat adat kan gitu kan, misalnya. Nah, jadi misalnya ya, kalau yang masuk ke arena-arena hukum positif ya, misalnya kekerasan, kalau itu kan tidak bisa diselesaikan. Misalnya katakanlah ada orang pembunuhan atau apa, itu kan pembuktian bunuh diri atau tidak bunuh diri misalnya, itu kan memang ya harus kita sepakati hukum positif. Nggak mungkin lah misalnya ada sebuah kekerasan atau tindak kriminal diselesaikan dengan hukum adat. Jadi antara kalau misalnya masalah-masalah konflik-konflik sederhana, ya kan, katakanlah konflik-konflik tanah dan seterusnya seharusnya bisa diselesaikan dengan adat.
0: Adat.
1: Nah, ketika itu tidak bisa diselesaikan setelah adat, nah disitulah masuk hukum positif. Itu yang tadi kan polisi. Nah, polisi melihat itu secara jernih. Nah, saya kira di situ arenanya itu mekanismenya.
0: Oke. Jadi
1: jangan sampai misalnya ada dulu contohnya gitu, Bang. Misalnya kan gini. Ada opung-opung umur 92 tahun. Jadi kan dia membangun kuburan dari semen kan. Nah, waktu itu jadi adalah misalnya pohon kecil ketebang. Mungkin karena ada konflik like or dislike gitu. Tiba-tiba harus ke hukum positif. Dan itu dipaksakan. Nah, saya kira di situ juga polisi juga kan akan kesulitan ya. Nah, jadi kan pasal-pasalnya pun akan sulit itu.
0: Bingung.
1: Pasal pengrusakan ya, tapi kan merusak yang gede dengan kecil kan sama. Nah, itu memang disitulah dibutuhkan karakter kita. Itulah karakter habatakon tadi itu.
0: Itu dia ya.
1: Karakter yang habatakon yang rendah hati, berpikir independen gitu. Nah, itulah urgensi tadi, apakah relevan tadi pertanyaan Abang tadi kan? Itulah urgensi supaya kita menyadari hari ini di era global harus kembali semua orang, khususnya orang Batak, kembali kepada karakter yang istimewa itu.
0: Aslinya lagi ya, Mang ya. Siap ya. Nah, tapi kalau Amang lihat sendiri, apa sih tantangan yang dihadapin Polri sendiri kalau berhadapan dengan masyarakat yang punya latar belakang yang budaya yang beragam gitu. Karena kan di Indonesia kan banyak nih apa namanya budaya-budayanya, terus juga karakternya. Itu kalau Amang sendiri gimana menilainya?
1: Nah, disitulah tantangan polisi. Jangan sampai kalau polisi memahami, mengayomi, melindungi dan melayani itu, saya kira tidak masalah kemanapun. Justru itu akan matching sebuah damai sejahtera. Kalau karena kan gini kan, realitanya memang polisi kita ini kan lulus SMA ya. Kadang-kadang mereka masih sangat muda, ya kan, masih sangat semangat-semangatnya. Nah, seusia ini kan sulit, Bang. Misalnya ke suatu daerah untuk memahami budaya. Dia kan masih belajar. Nah, kalau dia tidak mau bersikap belajar, tidak bersikap belajar dengan kekuasaan yang dimiliki, jadi antara kuasa dan sikap melindungi, melayani, dan mengayomi tadi, nah itulah baru muncul konflik. Tetapi sepanjang dia memahami, melindungi, melayani, dan mengayomi tadi, saya kira dengan suku apapun di negeri ini tidak akan masalah.
0: Bisa menyatu gitu.
1: Pasti ya, itu mereka menyatu lah. Saya kira gitu. Nah, saya kira itulah harapan saya di hari Bayangkara yang 80 ini. Jadi profesionalisme polisi ini harus dinaikkan mulai dari adaptif terhadap budaya Indonesia yang beragam itu, Bang.
0: Nah, walaupun yang bertugas pun beda suku nih, mohon maaf nih gitu. Jadi mau enggak mau harus belajar ya dengan adanya apa namanya budaya tempat dia tinggal kayak gitu ya, Mang ya, biar kenal lagi kayak gitu ya.
1: Siap.
0: Ya, nah, kalau belajar pasti nanti cinta kok.
1: Iya.
0: Sama budaya ya, walaupun bukan budaya aslinya ya, kayak gitu. Kayak kita udah lidah-lidah andaliman kita ya. Jadi kalau ada andaliman yang kurang getir, aduh, ini mah bukan andaliman ya. Ini mah tambah cabe doang. Iya, betul. Karena kalau sambal andaliman ya, Bang Po, ya itu kudu pasti ada rasa getir-getirnya. Itu di lidah gitu. Lidah tuh enggak langit-langit pasti ada rasa getir. Lah kalau ada yang bilang ini andaliman, mana nih? Kok enggak ada getir-getirnya gitu. Udah saking cintanya kita.
1: Harus balik lagi nih.
0: Kita harus balik lagi ya ke panca ya, namanya tulang tuh. Jadi kita lupa namanya ini panggang panca deh di Bali G ya.
1: Asli pakai bakar kayu bakar.
0: Oh, itu dia, bikin wangi juga. Ya, rasanya juga beda, ada nanas saat disiapin sama pancanya.
1: Setuju, Bang, setuju.
0: Siap, dan ntar jadi kita lapar nih malam-malam ya. Amang nanti kita ya nyambung satu lagi, satu segmen lagi abis ini ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perempat, Amang Gindang Bekaka yang mau nanya lagi atau juga mau berinteraksi di sini juga boleh ya. Tinggal telepon aja di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928.

Kuliner Perempat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Perempat FM Suara Budaya.

0: Rompat FM Surabaya Jakarta, masih di apresiasi budaya Batak, Amang Inang Bakaka. Dan ini kita masuk ke segmen terakhir ya Amang ya, untuk pembahasan kita di malam hari ini ya. Kalau misalnya Bang Po, Amang Inang Bakaka masih mau coba untuk telepon, boleh ya. Boleh aja telepon di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Amang, ini pengen nanya lagi ya. Ini tadi sempat sebenarnya udah ada di spill-spill juga, dibahas juga. Kalau menurut Amang gimana seharusnya nih aparat kita itu memahami nilai-nilai budaya ya, budaya lokal khususnya, supaya pendekatan ke masyarakat lebih humanis gitu ya. Di luar yang kita ngelihat ada beberapa oknum yang apa namanya masih garang atau apalah gitu ya. Gimana tuh kalau menurut Amang tuh?
1: Ya, sebenarnya sederhana. Memahami filosofi bahwa kehadiran Bhayangkara, polisi itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani. Nah, kalau ini sudah dipahami, saya kira 95% sudah selesai persoalan. Nah, dengan tiga sikap itu kan mereka akan belajar. Kadang-kadang kan cara melayani, kadang-kadang kan perilaku-perilaku berdasarkan perilaku itu kan berdasarkan latar belakang. Jadi sikap mau belajar, ya kan, hati yang tulus untuk betul-betul melayani, melindungi, dan mengayomi, saya kira selesai persoalan.
0: Oke, jadi ya itu tadi ya, emang harus ya menjalankan ya tadi, mengayomi, melindungi dan juga melayani, itu ya. Tadi ya, pasti ntar semua pasti berjalan dengan lurus gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di era sekarang kan eranya digital, eranya media sosial ya Amang ya. Kalau menurut Amang sendiri, di tengah perkembangan media sosial yang cepet banget sampai sekarang ya, udah ada AI juga gak cuma satu, AI itu makin banyak sekarang. Betul. Ya Amang ya. Nah, gimana nih masyarakat kita, halak kita gitu ya, apa namanya, menyikapi, harusnya gimana nih menyikapi informasi-informasi yang belum tentu benar nih gitu, buat meminimalisir yang namanya memicu konflik.
1: Ya, saya mengamati khususnya generasi muda Batak, itu tadi tergerus karakter awal, tergerus karakter awal yang seringkali merasa bahwa adat dan budaya itu tidak relevan. Padahal bukan sekedar relevan, saya katakan tadi. Justru seharusnya digali lebih dalam agar memiliki karakter. Nah, dalam karakter Batak ada namanya itu pasomal somal ma dirim tuha daulaton. Artinya orang Batak dilatih latihan secara fisik untuk untuk sehat. Nah, hadaulaton itu kan spiritual, karakter. Jadi melatih fisik, melatih spiritual, karakter terus menerus. Kalau Abang kan melatih sebagai penyiar itu kan terus menerus kan terjadi perkembangan dalam berkomunikasi kan gitu Bang ya. Cara bertanya, cara. Nah, jadi seharusnya di era digital, di era media sosial itu budaya memperbaiki diri. Cobalah misalnya kalau di media sosial itu misalnya ucapan-ucapan yang membangun. Jadi bukan ucapan-ucapan yang merobek-robek hati, menyakiti orang lain.
0: Yang mengkritik lah apalah, yang menjudge orang apa gitu.
1: Mengkritik ya, itu kritikal ya. Mengkritik itu memang wajib supaya terbiasa kritis, tapi cara mengkritik yang
0: cara
1: membangun,
0: menyampaikannya
1: membangun. Membangun. Nah, jadi saya kira bermedsos misalnya, bermedia sosial itu kan ada kaidah, ada
0: betul,
1: etika,
0: ada cara-caranya.
1: Jadi bermedsos itu kan Bang, ada etiket, ada etika, ada hukum, ada cara, kaidah-kaidah. Nah, jadi dia kan tidak bisa cepat itu. Nah, jadi kalau dia sudah memiliki etika, etiket, kaidah, makna, value, nah, tidak perlu hukum positif, nggak capek polisi menangkapi mereka.
0: Iya, apalagi kalau misalnya udah punya profesi masing-masing ya, harus menjaga profesionalitasnya. Jadi jangan sembarangan asal komen-komen.
1: Betul.
0: Gitu ya Mang ya.
1: Betul.
0: Kalau mau kritik pun mohon maaf nih, punten kan bahasa sekarang kan, punten.
1: Betul.
0: Ya punten nih ya. Abang, kakak, ini mohon maaf penyampaiannya salah nih. Gitu, kalau bisa jangan ngebanting-banting alat gym gitu ya. Mungkin kalau mau komentarin orang di gym gitu ya.
1: Betul,
0: atau apa.
1: Betul. Dan disitulah muncul yang disebut makna apa yang disebut dengan anak niraja dan boro niraja. Jadi orang Batak itu raja bukan wilayah, tapi adalah perilaku.
0: Iya, iya, iya. Perilakunya yang mencerminkan anak niraja sama boro niraja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Siap. Nah, tapi kalau kita ngomongin juga anak muda, anak niraja, boro niraja, naposo ya Mang ya. Peran kalau generasi muda hala kita nih sekarang nih ya, buat menjaga nilai budaya sekarang sekaligus ya mendukung nih terciptanya keamanan lingkungan tuh gimana nih ya Mang?
1: Itu tadi, jadi ada tanggung jawab sosial. Jadi ketika orang sudah memiliki karakter yang baik, dia tidak suka yang baik. Jadi termasuk peran penting dia di tengah masyarakat. Jadi kemarin itu saya singgung misalnya soal toleransi lah, misalnya gitu, toleransi orang Batak misalnya. Jadi kemarin itu contoh ini Bang, tetangga saya ada nenek sama kakek, cucunya ternyata sudah yatim piatu, cucunya ini.
0: Masih cucunya ini meninggal.
1: Karena saya yang memahami katakanlah asuransi jasara harja karena meninggal di jalan. Nah, toleransi bagi saya tidak sekedar berduka cita atau menghormati mereka beribadah. Bagi saya toleransi itu adalah ikut membantu supaya asuransinya cair. Mulai dari mengurus surat kepolisian karena udah nenek kakek ya. Surat kepolisian, surat ke jasara harja, surat ke lurah, semua supaya jasara harja itu misalnya cair dengan administrasi terkait saya tolong. Itu saya memahami sebagai budaya. Jadi saya kan itu kan di situ ada polisi. Nah, saya ceritakan ke polisi ini yang meninggal ini adalah cucunya. Nah, terus kan berdiskusi lah misalnya soal misalnya ini kan ahli warisnya siapa? Enggak ada lagi ya sebenarnya. Nah, baru kita berdiskusi soal undang-undang. Kalau misalnya orang tua kedua orang tuanya sudah meninggal, maka jatuh kepada kakeknya.
0: Kakek nenek ini.
1: Ini loh aturannya gitu. Jadi jadi itulah.
0: Tapi kalau ini ini dia cucu satu-satunya tuh gimana?
1: Ada dua cucunya.
0: Oh, dua.
1: Ada dua cucunya. Jadi salah satunya dia nyebrang jalan lalu ketabrak motor meninggal. Nah, jadi saya sebagai anak niraja, orang-orang Batak yang memiliki karakter building orang Batak asli gitu ya, Batak Kali. Yang saya lakukan adalah menolong mereka dalam hal untuk mendapatkan haknya. Jadi itu kan akan membuat suasana keamanan apa
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi damai sejahtera gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya kalau bahasa Indonesianya gotong royong.
1: Betul.
0: Antar tetangga lah antar gitu. Tetangga. Itu kalau bahasa Indonesianya Abang Po, tapi kan kalau yang ini sebagai jiwanya anak niraja ya emang buat ngebantulah si opung ini.
1: Betul.
0: Ya untuk sebagai anak niraja yang sudah mengerti
1: nah,
0: akan alur-alurnya tuh gimana.
1: Nah, itulah kontribusi saya sebagai orang, kontribusi saya sebagai orang yang agama yang berbeda, suku yang berbeda.
0: Betul.
1: Jadi kontribusi saya sebagai anak niraja dalam konteks orang Batak tadi, Bang. Gitu. Oh, itu pemahaman saya.
0: Oh, berarti ini bukan di Bonapasok gitu ya?
1: Nggak, di RT saya.
0: Di RT saya.
1: Jadi ketika saya melihat si kakek nenek ini tidak punya katakanlah keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan untuk mendapatkan haknya, saya bantu.
0: Oke.
1: Itulah makna itu tadi. Makna saya memahami saya sebagai orang Batak sekaligus orang Indonesia.
0: Oke, berarti ini enggak harus di Bonapasokit aja nih, Abang Po ya,
1: di mana aja kita?
0: Dimanapun ya. Karena memang sudah itu tadi
1: karakter.
0: Ditanamkan karakter anak niraja, boroniraja yang memang harus ya itu saling menjaga keamanan lingkungan. Dan
1: polisi tadi kan melayani, melindungi, mengayomi. Jadi masyarakat biasa seperti kita itu
0: juga sama.
1: Bisa melayani tetangga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Itu kan melayani tetangga juga, mengayomi dan juga itu tadi ya menolonglah intinya. Betul. Gitu.
1: Nah, apalagi kan gini, itu kan sudah konkret Bang. Kalau hanya untuk bercuap-cuap di medsos saja sudah mengganggu orang lain. Loh, bagaimana masa depannya ini?
0: Iya. sekarang zaman medsos, coba kita bandingin sama zaman dulu sebelum ada medsos. Itu gimana? Itu aman-aman aja kayaknya dulu ya.
2: Betul.
0: Nggak ada yang suka kritik-kritik, nggak ada yang suka julid-julid kalau bahasa sekarang ya, Mang ya. Kayak gitu. Paling kalau dulu mah julidnya ini antar gang aja. Atau di gapura. Biasa di gitu, ya. Yeah. Gitu. Coba kita bandingin sama kayak zaman dulu aja, Bang Po, ya, sama Mang Ina, Bang Kakak, pendengar perempat. Zaman belum ada sosmed tuh bagaimana dulu, aman-aman aja. Jadi kayaknya gitu ya, apa namanya, nggak ada yang julid-julid, nggak ada yang apa gitu, semua tenang-tenang aja.
1: Padahal seharusnya sekarang dengan teknologi medsos itu seharusnya sudah lebih nyaman, karena bisa saling menolong loh, Bang.
0: Betul. Kalau sekarang juga kalau misalnya kita ada penggalangan dana itu juga cepet tuh,
1: cepat
0: di sosmed tuh,
1: cepat
0: gitu. Tapi ya jadi kudu dilihat juga nih, ini benar nggak nih penggalangan dananya.
2: Betul.
0: Gitu. Sekarang-sekarangnya kita juga harus melek gitu ya informasinya, jangan sampai kita dapat salah informasi yang salah.
1: Betul.
0: Gitu. Ngeri-ngeri ntar kita salah transfer dipakai yang enggak, kan bahaya juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin ini terakhir ya, Mang ya, dua terakhir. Kalau ngomongin soal semangat Marsia Dapari, itu kan nggak ada ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga semangat saling ngebantu. Ya, ini bisa di kalau menurut Amang sendiri, khusus untuk masyarakat ini Bonapasogit mungkin, atau juga halak kita sendiri yang Amang kenal gitu ya, itu masih kuat nggak sih gitu di tengah masyarakat kita ini?
1: Saya kira Marsia Dapari itu sebenarnya mungkin konteksnya aja yang beda.
0: Oh, okay.
1: Kalau Marsia Dapari itu kan dulu kan misalnya 5 orang satu hari 5 orang berganti. Nah kalau sekarang itu kan akan berbeda, misalnya tolong menolong misalnya gitu kan ya. Saya kira itu justru semakin menguat dengan misalnya komunitas-komunitas yang baru gitu kan. Jadi mungkin makna Marsia Dapari itu ya sekarang sudah menjadi melebar, meluas maknanya.
0: Ya.
1: Kan Marsia Dapari itu intinya itu kan mempersatukan kekuatan komunitas untuk satu tujuan, mempercepat pekerjaan. Kan kira-kira kayak gitu, Bang.
0: Oke, siap. Jadi biar satu perjalanan selesai, ya itu tadi si Marsia Dapari itu, tapi sudah meluas ya,
1: maknanya sekarang
0: maknanya gitu. Nah ini terakhir mungkin harapan juga dari Amang atau juga dari Batak Center juga gitu ya, melihat pentingnya pelestarian budaya sekaligus terjalinnya keharmonisan dengan Polri dan juga Bayangkara itu gimana nih, Amang?
1: Ya, jadi saya apresiasi Batak Center ini untuk terus menggali nilai-nilai habatahon ya. Itu luar biasa itu. Kadang-kadang kan orang yang tidak memahami lebih mendalam, waduh sudah tidak, seolah-olah tidak relevan. Tapi kalau saya justru tidak relevan, tapi jauh lebih dalam dari relevan. Nah jadi saya kira kalau seperti itu tadi, kembali kepada kalau digali terus budaya, karakter itu, maka Indonesia akan semakin kuat dan pekerjaan polisi pun akan semakin sedikit dan semua akan lebih sejahtera.
0: Iya.
1: Jadi hubungan harmoni polisi siapapun, kalau karakter habatahon dimiliki, dia akan memiliki harmoni yang istimewa dengan siapapun.
0: Oh, oke, siap ya. Jadi harapannya seperti itu.
1: Nah, harapan saya ke Bayangkara.
0: Harapannya kalau dari Amang sendiri.
1: Nah, harapan saya kepada Bayangkara. Tadi kan sudah saya cerita kasus-kasus, tolonglah untuk betul-betul melindungi, melayani, mengayomi itu betul-betul nyata di masyarakat, supaya masyarakat semakin mencintai polisi sebagai milik rakyat.
0: Iya, saling biar saling menyintai satu sama yang lain,
1: betul.
0: Ya masyarakat
1: itu harmoni sosial yang indah, itulah Indonesia.
0: Harmonis, gotong royong segala macam, ya pokoknya biar jadi satu, ya satu hati, ya itu merek motor dong ya. Beda lagi, yang penting satunya satu hati Indonesia lah itu intinya, ya. Okay. Gitu, Amang terima kasih buat cerita-cerita di malam hari ini jauh-jauh gitu ya dari Gading Serpong.
1: Iya Bang,
0: deket rumahnya ternyata, Amang dengan Kakak ya, gitu. gitu. Cuman tulang jari aja yang jauh, kita gak sabar-sabarin juga. Belum sempet. Siap. Salam buat teman-teman Amang sama Inang di Batak Center. Salam juga buat keluarga. Sehat-sehat buat Amang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau kita disuruh ini ya, suruh isi apresiasi budaya Batak, apresiasi budaya Batak ya. Siap. Soalnya yang ini lagi gak masuk ya. Tadi pagi udah masuk orangnya yang biasa megang budaya Batak di malam hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Amang, sehat-sehat.
1: Sehat, nanti Horas.
0: Kalau ke Toba, titip salam. Okay. Buat warga Toba.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bali G. Siap. Terima kasih.
1: Horas. Selamat malam, Horas.

0: pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Horas, jua-jua, jua-jua, salam babakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas, salam.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Amangina Bang Kakak pendengar Perempat masih jadi temenin ya di apresiasi budaya Batak malam hari ini, tapi untuk obrolannya kita udah selesai. Nanti paling kita cerita-cerita aja ya yang ada di sekitaran Bonaposogit dan Sumatera Utara buat Amangina Bang Kakak. Mau coba-coba request lagu Batak ya, atau mau salam-salam aja Bo Wido di WhatsApp ya. WhatsApp aja di 0 8 2 sada 2 sada 2 4 sia 2 8 ya, di 0812 11 24 928. Kalau telepon nanti ya, kalau kalau kita pengen ngangkat telepon deh, kok pengen, emang udah nggak ada jam buat ngangkat telepon sih ya. Kalau mau voice note boleh ya, di nomor yang sama ya, di 0812 11 24 928.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Propat FM Surabaya Jakarta. Ada Adong Opung Rista Siregar ya. Horas apresiasi budaya Batak Propat FM Jakarta ya. Mangido lagu Sapala Nang Upilit tu sude pendengar apresiasi budaya Batak saya Horas mah sude tu mengjojo dohot kru Propat dan narasumber ya siap. Mudah-mudahan ini sembari didengar ya sama Amang Gurgur Manurung ya. Hati-hati di jalan, Amang. Pulang ke Gading Serpong macet di Tol Tomang ya. Mulai tadi dah Opung Rista Siregar ya. Siap nanti didengar ya lagunya habis ini ya. Bu Alma di Citerep ya. Coba mau dengar dong lagunya Torangi Bulani, tapi vokalisnya enggak tahu ya, coba ya kita lihat ya. Nanti ada atau enggak, nanti kalau ada kita masukin langsung ya. Siap ya. Dan nanti saya juga punya cerita nih Amang Idang Amang Kakak ya. Cerita dari pariwisata tentunya. Sekitar Bonopasoget ya. Ada Danau Toba yang jadi tuan rumah Geofest ke-7. Wah, kayak gimana tuh nanti ya. Habis ini kita ceritain ya di apresiasi budaya Batak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Bu Alma, itu judulnya Torang Ni Bulan ya, dari Tapanuli Selatan ya. Yang dibawain sama Maya KDI gitu ya. Sudah diputar ya untuk lagunya Opung Rista Siregar sama Bu Alma. Nah, ini saya juga punya cerita nih ya. Dari Puna Wasogit, ini dari Danau Toba tepatnya ya. Yang mana nih Manginambang Kakak ya. Danau Toba ini terpilih ya jadi tuan rumah Geotourism Festival and International Conference ya, yang ketujuh ya. Yang mana itu ini ajang internasional yang jadi momentum buat Toba Caldera UNESCO atau Global Geoparknya Indonesia di Toba untuk jadi memperluas nih jaringan-jaringan dan juga memperkuat kerjasama dengan geopark dari sejumlah negara gitu. Jadi penguatan jaringan ini diharapin ya mampu mendorong pertumbuhan kunjungan wisata serta juga ningkatin lagi posisi Caldera Toba dalam jaringan geopark dunia. Nah, kalau dari General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark Azizul Holis ya, itu pihaknya juga bakal memperkuat kerjasama dengan geopark lainnya, misalnya geopark Lenggong, Langkawi, geopark di Thailand, Filipina dan juga lainnya, yang mana kerjasamanya ini bakal dicanangkan di saat geopark saat Geofest ketujuh gitu ya. Untuk nanti acaranya. Nah, puncak Geofest-nya sendiri itu berlangsung kemarin ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli 2026 dan 3 kabupaten kawasan Danau Toba yaitu Simalungun, Samosir dan juga Karo itu dijadiin tempat ya buat pilihannya kemarin gitu. Jadi ada 3 lokasi dan juga agendanya enggak cuma satu doang ya. Agendanya banyak ya kemarin ya, seminar, terus juga peresmian geosite baru sampai forum ilmiah internasional gitu nih, Manginambang Kakak. Nah, di kesempatan ini juga, kesempatan kemarin Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga netapin ya sedikitnya 40 geosite baru. Nah, penambahan geosite ini tuh diharapin juga bisa memperkaya pilihan destinasi wisata sekaligus memperpanjang lagi nih lama kunjungan wisatawan ke Danau Toba karena geosite-geosite yang baru ini gitu. Jadi bikin orang tuh betah kayaknya ya. Siap deh kalau gitu. Ya mudah-mudahan sih makin banyak lagi ya, jadi makin banyak kolaborasi juga sama geopark-geopark lainnya, enggak cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri, supaya ngebangun lagi nih jejaring-jejaring ya. Enggak cuma nasional tapi internasional.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Horas, jua-jua, jua-jua. Salam Abang. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nan tulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Rikonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital di Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas. Salam.

0: Rahmat FM Surabaya Jakarta. Cegur iya, wah belum tidur nih jam segini ya. Di menit 48 ya, pukul 10 malam 22.48. Minta lagunya Sekanauli ya, dari Rani Simbolon ya. Oke, coba nih kita puterin ya, lagunya darinya Rani Simbolon ya, Abang Po, pendengar perempat, Sekanauli. Dan buat yang udah mau tidur ya, udah ngantuk, wah gak apa-apa nih, jadi penghantar tidur ya lagunya ya, buat pendengar perempat ya. Tapi masih kita temenin ya, apresiasi budaya Batak, masih ada cerita-cerita yang bakal kita bagi juga ya. Abis ini nanti masih ada cerita sekitaran Bodo Pasogit juga yang bakal kita bagi ya. Jadi buat Abang Po, pemirsa, kok pemirsa RRI Net ya, mendengar perempat ya, apa namanya, gak usah kemana-mana, tetap di mari aja di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Jadi sonari bebar musik nami Jonai ma akan dua-dua berjuang kemerdekaan asarak manotor hami di son bar musik nami. Baik kamu masuk lagu Sekanauli Mose.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

104 FM Surabaya Jakarta. Amangin yang kakak yang suka terbang-terbang ya, yang masih suka naik pesawat. Yalah, kalau mulak tu Banuwasau itu pasti pakai pesawat ya. Ke Kuala Namu ataupun ke Silangit sekarang udah gampang ya. Mau jalan-jalan boy, terus juga apalah pokoknya bebas lah ya. Yang penting yang pesawat.

Mareni. Nah, terus ya, kalau dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana ini bilang kehadiran rute Muscat Medan ini merupakan momentum penting ya buat memperkuat konektivitas Indonesia dengan kawasan Timur Tengah sekaligus memperluas lagi peluang promosi pariwisata nasional gitu. Jadi untuk penerbangan di Kuala Namu ini tambah nih ya rute Muscat Medan ya. Jadi rute ini rute langsung ini juga nggak cuman memperkuat konektivitas Indonesia dengan Oman, tapi ini juga buka peluang lebih besar lagi buat wisatawan Timur Tengah buat menjalani destinasi pariwisata Indonesia khususnya di Sumatera Utara dengan Danau Toba ya sebagai salah satu destinasi prioritas gitu. Dan di Medan juga nggak sedikit ya wisatawan yang apa namanya berkunjung ke sana. Ini juga jadi nilai tambah juga ya buat ya kalau mau belanja ke sana. Terus wisata alam ya ke Danau Toba kayak gitu ya. Jadi ya seru ya. Jadi apa namanya nambah lagi nih ya buat pusat wisata lagi. Jadi nggak cuma berpusat di satu tempat tapi ini nambah lagi ya. Jadi Kementerian Pariwisata juga menyambut baik nih pembukaan rute langsung dari Oman ya ini karena dinilai menjadi langkah strategis gitu ya dari Timur Tengah menuju Sumatera Utara. Apa namanya pendengar perempat dan khususnya Danau Toba ya jadi salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Mau coba, ada yang mau coba? Ya mudah-mudahan sih kita doain aja ya mainin sama kakak supaya emang pariwisata Indonesia khususnya di Danau Toba bisa meningkat gitu biar makin banyak dah wisatawan di sana, apalagi kan Danau Toba jadi banyak tuan rumah ya buat apa namanya ajang-ajang internasional, ajang olahraga internasional ada, terus juga pertemuan juga ada. Ya mudah-mudahan dah kita doain aja ya, amin.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta saban hari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Promote FM Surabaya Jakarta. Emang ini Bang Kakak masih di apresiasi budaya Batak ya. Wah, ini ada telepon di menit-menit terakhir, ya udah deh kita angkat dulu aja. Kali aja mau ngobrol. Mau tutup toko bentar lagi nanti ya. Di sini masih agak lama juga sih. Halo. Ya, udah diangkat, mati teleponnya. Ya. Tadi udah kedap-kedip teleponnya, udah kita angkat malah mati. Ya udah, kita mau cerita aja dulu. enggak, Ding. Jadi. Halo, Bro. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kuras, kuras.
0: Ih. Iya, Horas Bu Umi. Gimana? Hari ini sehat?
1: Sehat, masih dengerin terus.
0: Alhamdulillah
1: iya.
0: Ya, belum ngantuk Bu Umi.
1: Ya. Ini mau request ntar ya Bang Jojo.
0: Apa tuh?
1: Si Nanggar Tulo udah keluar belum?
0: Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Bentar, ya. Kayak belum deh.
1: Tuh belum, belum denger tadi.
0: Oke, ntar ya di sini ya.
1: Ntar request itu ya.
0: Ini ada tuh, ada.
1: Request itu ya Bang Jojo.
0: Iya, ini lagunya tadi buat di itu jam 12 kurang. Ini kita naikin aja dulu,
1: ya.
0: Udah.
1: Oh ya.
0: Siap.
1: Ya udah salam-salam buat semuanya aja Bang Jojo.
0: Oke, siap
1: yang
0: Bu
1: masih
0: Umi.
1: Dekatin acara ini.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Lalu buat Bang Jojo khususnya. Selamat bertugas.
0: Siap Bu Umi.
1: Sehat selalu Bang Jojo.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya. Terima kasih ya Bang Jojo.
0: Iya, sami-sami.
1: Assalamualaikum. Horas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas ya. Bumi, lagunya nanti ini bentar lagi. Karena tuh lagunya udah di jam 12 kurang 15 ya. Jadi kita naikin aja. Nah, kalau ngomongin Danau Toba, Bang Po, itu banyak yang dilakuin ya buat promosinya, promosi Danau Toba khususnya ke luar negeri, ke mancanegara, Bang Po ya. Jadi nggak heran sekarang tuh jadi makin banyak ajang-ajang lomba internasional di sana, Bang Po. Nah, sekarang juga ada lagi nih ya, selain lomba ada touring ya sepeda motor. Ya ini nggak lagi sekedar jadi aktivitas buat menempuh perjalanan jauh. Jadi banyak pengendara ya mulai cari nih rute baru ya yang mampu menghadirin pengalaman berkendara lengkap, mulai dari jalan yang menantang sampai bisa ngelihat pemandangan-pemandangan sekitar ya. Nah, salah satunya ini yang belakangan semakin banyak dilirik itu kawasan Danau Toba, Sumatera Utara nih, pendengar Pro4 ya. Jadi wilayah ini tuh nawarin kombinasi jalur perkotaan, tanjakan, turunan, tikungan panjang, sampai jalan pegunungan nih yang mengelilingi danau vulkanik terbesar di Indonesia. Jadi di parapat aja jalannya memang belok-belok nih kalau pendengar Pro4 mau coba ke sana ya. Itu di Parapat, belum di jalan yang lainnya ya. Ketomok, terus juga BW beda lagi ya. Makanya ini jalan lintas utaranya, lintas Sumateranya nih ya, yang bisa jadi lintasan yang menantang sih kalau buat saya juga ya, buat Ayu juga ya, karena miringnya miring banget ya, sekali belak-belok, belak-beloknya banyak ya. Jadi nggak heran nih kawasan Danau Toba mulai dipilih ya buat jadi lokasi berbagai kegiatan touring komunitas ya, ataupun pelaku industri otomotif ya. Selain nyuguhin keindahan alamnya, jadi rute menuju Pulau Samosir juga dinilai ini mampu ngasih pengalaman yang berbeda nih untuk berkendara dibandingin jalur wisata lainnya di Indonesia gitu. Nah, ini ada soalnya ya, ada kegiatan touring nih pemirsa pendengar Pro4 ya. Itu yang temanya tuh Wheels and Wonder Samosir 2026 nih ya, yang digelar salah satu perusahaan ya. Ini di tanggal 29 Juni sampai 2 Juli kemarin. Jadi kegiatan ini tuh diikutin ame beberapa pemangku kepentingan, mulai dari tim internal perusahaan, distributor, jaringan bengkel ya, sampai brand ambassador juga. Nah, selama perjalanan tuh rombongan melintasi sejumlah destinasi kayak Medan, Brastagi, Air Terjun Sipiso-Piso, ujung Silalahi, Pangururan, sampai ngelilingin Pulau Samosir. Nah, rute ini tuh jadi ngadirin macam-macam kondisi jalan yang sekaligus jadi ajang nih buat ngerasain pengalaman berkendara di berbagai trek gitu ya. Karakter medan yang berbeda-beda dari yang jalannya rata sampai jalannya nanjak-nanjak ya gitu. Jadi seru. Jadi ada kalau kayak apa namanya? Kalau orang-orang otomotif tuh demen nih yang kayak begini rutenya. Karena kayak memacu adrenalin bahasanya begitu. Ide ngeri bahasanya ya. Gitu deh ya. Pendengar perompat ya seru. Tapi kalau mau dicoba gitu ya, mau nyoba rutenya Medan ke Danau Toba bisa tuh ya. Dari Medan Tebing Tinggi Siantar abis itu ke Parapat bisa ke Balige atau Parapat mundur lagi dikit ke lewat jalan yang lain bisa nyambung langsung ke Karo gitu. Gitu. Jadi seru sih kalau untuk pecinta otomotif ya. Ya apalagi yang suka ini rute-rute yang memacu adrenalin ya. Ya mudah-mudahan sih enggak cuma tur motor aja, tapi ajang-ajang yang lainnya ya untuk menarik wisatawan ke Danau Toba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jua-jua, jua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya, Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ, dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, salam Batak.

Bu Rini di Bintaro, Horas, Bang Jojo, tumben malam-malam. Iya, Bang Wawannya kemana? Bang Wawannya tadi pagi ya, apa namanya, di kabar Jakarta. Jadinya ayo datangnya semalam-malam. Iya dah, siap. Yang penting udah ini ya, apa namanya, kita temenin dari tadi atau baru dengerin nih, Bu Rini ya. Bang Hari Simatupang ya, di Kemayoran. Horas Le, iya Horas Le, apa namanya, sehat-sehat dong, sehat dong, semangat bertugas ya. Request lagunya Sursar dari edisi Silitonga yang terkenal di tahun 70-an, atau cadangannya kalau nggak ada ya lagu Jamila dari trio Ambisi. Jamila, Jamila, nananananana ya. Salam buat sahabat Torik Nauli, Torik Nauli Hutapea di Cilincing, dan Yones Budi Perlindungan di Bekasi. Horas, Horas, Horas, Malete, siap, sami-sami ya. Terus juga ada, ini lagunya udah disiapin ya. Kita siapin yang Pangkoran mau gak? soalnya lebih semangat ya, kalau yang versi Pangkoran. Enggak ada yang versi ini, tinggal kita pilih aja sih. Ada Vicky Sianipar ya, ada Geoffrey Tarigan, ada Arianto Sidabutar ya. Gimana yang ini sama Alsana Baban, Vicky Sianipar, Boy dok, Boy. Itu aja dah, siap ya, dalam hati ngomongnya ya, siap. Dadah, kita siapin ya, abis ini kita play ya, kita putar ya. Terus juga Pak Haris Prasetya Effendi ya, salam semuanya, pangapunten, pangapunten dalam sewu kanjeng para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Yogyakarta, RRI Jakarta. Mohon maaf mengganggu. tema obrolan memaknai ini kapan ya, bagaimana ya, ini besok kan udah buat sudah dikirim aja malam-malam ya. Ya bentar kita baca lagi deh, soal panjang banget ya. Ibu Muji di Bogor, Horas, Bang Jojo, matuga sampai tuntas, siap. Sebentar lagi kita juga udah nih ya, di menit 50 ya. Sami-sami le hari ya. Abis ini kita bakal puterin. Dan buat Amangina, Abang Kakak yang mau salam-salam terakhir, nanti kita masih bisa baca di menit 45 ya, 45 something lah. 45 something.

Promot FM Surabaya Jakarta. Amang inang abang kakak. Lah itu ya udah menit ke 43 ya. Kayak kita kudu pamit juga nih dari ruang dengarnya di malam hari ini. Mana tadi dah buat atensi perhatian amang inang abang kakak. Lah itu ya. Agiat mah sehat hita salutna ya. Kalau ada yang sakit ya supaya cepat sembuh, terus juga pokoknya sehat-sehat buat kita. Jangan lupa besok aktivitas lagi ya. Besok karejo, karejo do. Semangat, semangat kita nyari duitnya ya. Dan mudah-mudahan sih tadi apa yang kita ceritain di apresiasi Budaya Batak malam hari ini bersama narasumber kita Amang Gurgur Manurung dari Batak Center bisa ini ya, apa namanya, jadi informasi juga ya terkait Hari Bayangkara tanggal 1 Juli kemarin. Amin, amin, amin, bangga kaya. Dan juga mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan, ada waktu juga, kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di apresiasi Budaya Batak ya. Dan kalau ada yang berhalangan, kalau nggak ada yang berhalangan ya sudah, kita nongol siang sore saja ya. Yaudah deh kalau gitu, jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 7 Juli 2026 ya, barengan Abang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema hutang piutang dalam Islam. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Mpok Deti Apriantini, founder dari Sanggar Lukis Anak Cerdas Ria atau ACC ya, yang akan ajak kita ajak ngobrol ya, dengan tema kreativitas itu bisa diasah bukan cuman bakat gitu ya. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu enak untuk mengisi aktivitasnya Bang Po pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Andini dengan menyebut nama Allah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: Inna uhsiru fi sabilillah la yastati'una darbam fil ard yahsabuhumul jahilu awliya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim.
1: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 273.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Laisal ghina an kasratil 'abd walakinnal ghina 'anin nafs.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema hutang piutang dalam Islam. Ya, Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya ke nomor WhatsApp tersebut, Abang Pok ya. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat ya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan Abang Pok, para pendengar kita yang mendengarkan siaran Hikmah Pagi di pagi hari ini juga dalam kondisi sehat. Yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan lebih baik, insyaAllah.
1: Amin, insyaAllah. Ya, hari ini tema kita adalah mengenai hutang piutang dalam Islam. Ya, kita juga mendoakan mungkin Abang Pok yang hari ini sedang berusaha untuk lepas dari hutang, dimudahkan usahanya, dan juga mudah-mudahan dengan segala hutang piutang ini menambah kesabaran dan juga ketakwaan ya, supaya bisa bekerja lebih keras lagi, insya Allah dicukupkan rezekinya, Pak Ustadz. Nah, kalau bicara hutang piutang nih, Pak Ustadz, ini hutang tuh kan katanya bisa jadi salah satu penyebab hilangnya saudara ya, Pak Ustadz, karena kan katanya yang namanya duit tuh nggak ada saudaranya gitu. Makanya ada orang yang gara-gara utang kehilangan saudara, gara-gara utang kehilangan teman, gara-gara hutang juga kehilangan kepercayaan dari orang lain. Mungkin hutangnya nggak seberapa, tapi rusaknya kepercayaan itu yang bikin orang tuh jadi udah kapok gitu, Pak Ustadz. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, hutang piutang sebagai bentuk tolong menolong, ini batasannya seperti apa sih, Pak Ustadz, kondisi seseorang yang benar-benar mendesak untuk berhutang dan kita wajib membantu, Pak Ustadz? Gimana, Ustadz? Silahkan, Ustadz Hendra.
2: Baik, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sentra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan ya, bagi Abang Pok sekalian yang lagi sakit, kita doakan sehat. Yang lagi dalam perjalanan mendengarkan siaran ini, Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Yang lagi berjuang, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang berkah. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah hutang, ya Allah berikan kemudahan, kemampuan, ya Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada, Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur ibadah saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia, termasuk dalam urusan hutang piutang atau kemudian dikenal dengan qard di dalam Al-Quran. Nah, hutang ini diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dijalankan sesuai dengan syariat, agar menjadi sarana tolong menolong, bukan jalan menuju kezaliman. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, oleh karena itulah tema kita di hari ini, hutang piutang dalam Islam. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, di dalam Al-Quran, ya, itu di dalam surat Al-Baqarah 282, itu satu halaman itu diungkapkan tentang hutang piutang. Jadi luar biasa perhatian Islam. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana hutang piutang ini, ya, bagaimana hutang piutang ini bisa sesuai dengan syariat, ya, tidak melanggar, ya, bahkan menjadi dalam bahasa yang Bang Arif tadilah sarana untuk tolong menolong, bukan memutuskan tali silaturahim dan berbagai macamnya. Yang pertama, ya, harus kita pahami bahwa hutang piutang itu hukumnya adalah halal dan diperbolehkan, ya. Dan itu bisa kita lihat, ya, bagaimana Islam memerintahkan kita semuanya untuk tolong menolong bagaimana diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu artinya apa? Hutang merupakan bentuk tolong menolong yang sangat dianjurkan apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai aturan syariat. Jadi kalau ada mengatakan nggak boleh hutang, tad, ah, boleh. Okay. Tapi niatnya adalah untuk menolong, kira-kira. Lalu yang kedua, hutang piutang ini harus ditulis dan ada saksi. Kadang-kadang nggak tahu berapa hutang kita. Kadang-kadang nggak tahu berapa kita dengan seminjam sama orang lain. Nah, oleh karena itu penting untuk ditulis dan ada saksi. Apa dalilnya, Sandra? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 282. Apa kata Allah di situ? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, idza tadayantum, ya, kalau Anda, ya, idza tadayantum, kamu berutang piutang, ya, idain ila ajalin musamma faktubuhu, ya. Ya, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Jadi luar biasa. Jadi Islam itu jauh sebelum sudah mengajarkan tentang pentingnya akuntansi, ya, tulis, adat. Nah, lalu kemudian, ya, wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allama Allah fal yaktub. Dan diteruskan, ya, untuk kemudian ditentukan pada hendaklah kamu menuliskannya. Ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa pentingnya pencatatan hutang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Nah, Bang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Ya, jadi penting sekali. Maka orang-orang tua dulu, ya, mungkin tidak setanggih kita hari ini, kita punya not-not di handphone dan berbagai macamnya, kita bisa tulis, ya. Nah, tapi orang tua dulu, ya, selain menulisnya mungkin di buku, ya, tapi kalau tidak punya buku, dia tulislah di dinding, ya, di lemari, ya, dan berbagai macamnya. Itu saya masih ingat, gitu, ya. Kira-kira orang tua-tua dulu, ya, Masya Allah luar biasa. Nah, artinya apa? Ya, andai kata umur ini pendek, ya, kemudian hutang itu masih bisa dilanjutkan untuk melunasi oleh anak keturunannya. Nah, mampu para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Nah, inilah pentingnya, ya, pentingnya kemudian menulis, ya, hutang piutang ini. Abang Pok, para pendengar RRI, RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada. Nah, yang ketiga, tidak boleh mengambil keuntungan dari hutang. Hutang ini adalah akad sosial, bukan akad mencari keuntungan. Jadi, ya, jangan sampai nanti pinjam 100, ya, tambah nanti 20%, tambah 20.000, ya kan? 20.000 itu adalah haram, tidak boleh. Ya, jadi jelas sekali dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jadi hutang piutang yang ada tambahan itu termasuk riba yang diharamkan Allah. Ya. Sama-sama 20.000 untungnya, tapi yang satu jual beli, yang satu hutang piutang. Yang misal contoh begini, punya uang Abang Pok sekalian 100.000, ya kan? Nah, lalu kemudian pinjamin sama orang, lalu katakan, Bang Pok, nanti di akhir bulan tambah, ya, 20% dari 100.000-nya, ya. Berarti 20%-nya berapa tuh? 20.000. 20.000-nya halal atau haram? Haram. Tapi Abang Pok punya barang seharga 100.000, lalu Abang Pok jual, ya, 120.000, ya, berarti 20% sama-sama 20%. 20.000-nya halal atau haram? Halal, karena jual beli. Jadi kalau mau cari untung, jual beli, bukan kemudian utang piutang. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, ini sesuai dengan kaidah fikih mengatakan kullu qardin jarra naf'an, ya, bahwa riba. Jadi setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau tambahan yang dipersyaratkan, maka itu termasuk riba. Karena itu pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan tambahan pembayaran, ya, atau keuntungan apapun dari pinjaman tersebut. Jadi murni, semata-mata membantu. Jadi ini luar biasa. Nah yang keempat, abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Ya, yang keempat adalah berikan penangguhan kepada orang yang kesulitan. Ya. Allah berfirman, wa in kana zu usratin fanazira ila maisara. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Ya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu ya sampai dia memperoleh kelapangan. Enak betul deh tadi ya. Kadang-kadang dia janji tanggal akhir bulan, enggak ada uangnya. Kasih dia kesempatan ya, tenggang waktu. Oke deh bro, sis, kira-kira. Ya, seminggu lagi ya, kira-kira gitu ya. Nah, dan jika kamu, tapi kemudian enggak ada juga, pas seminggu lagi enggak ada juga. Nah, tagih lagi, seminggu lagi enggak ada juga. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ente sedekahkan itu jauh lebih baik. Enak aja tak giliran minjem cepat banget, giliran lagi susah banget. Tad. Habis itu kata Allah sedekahkan. Ah beginilah hebatnya ajaran Islam yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan caranya, maka disitulah kemudian ujian iman bagi kita bersama, yaitu untuk kemudian melakukan apa yang diperintahkan Allah ini. Abang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Yang kelima, berhutang ini niatnya melunasi. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, man akhaza amwalanna yuridu. Ya. Ada aha, ya. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat mengembalikannya, Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Tapi barang siapa mengambilnya dengan niat merusak atau tidak membayar, Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Jadi ada orang dari awal minjam itu memang pinginnya enggak dikembalikan. Ya, jadi tapi kalau kita niatkan untuk melunasinya, ada saja jalannya Allah itu. Mungkin Abang Pok pernah merasakan, Sandra juga pernah merasakan. Ya, tidak ada di antara kita mungkin yang terlepas ya dari hutang, ya baik kecil maupun besar. Tapi kita niatkan untuk bisa melunasinya. Nah, kita niatkanlah, kita doakan saudara-saudara kita, siapapun, Sandra, Bang Arif dan kita semua yang punya hutang, Allah mampukan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki kecukupan untuk melunasinya. Yang terakhir, yang keenam, jangan anggap sepele hutang. Ya, ya dari Salamah ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ya, didatangkanlah kepada Nabi sebuah jenazah untuk disolatkan. Beliau bertanya, apakah ia memiliki hutang? Maka mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, solatkanlah saudara kalian itu. Itu menunjukkan bahwa dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Jadi Rasulullah saja tidak mau mensolatkan jenazah yang pada saat itu masih berhutang. Lalu kemudian ada seorang sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, ana kafilhu ya Rasulullah. Saya menanggungnya, saya menjaminnya Rasulullah. Maka terkenallah sekarang dengan istilah kafalah di dunia perbankan syariah itu, menanggung ya. Maka pada saat itulah Rasulullah baru mau mensolatkannya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, para ulama ya menjelaskan bahwa hutang ini adalah hak sesama manusia yang harus diselesaikan. Pada hari kiamat penyelesaian dilakukan dengan pahala dan dosa. Jadi apabila kita belum menunaikannya, melunasinya, maka nanti ya, di yaumul akhir nanti pahala kebaikan kita akan dikurangi sebanyak hutang kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, luruskan niat. Jikalah kita punya hutang, maka niatkan untuk bisa melunasinya sambil berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar, diberikan kemampuan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Selama kita berusaha, selama kita meluruskan niat, insya Allah Allah pun akan memampukan kita untuk melunasinya. Barakallah, doa terbaik semuanya, mudah-mudahan lunas hutang semuanya, dan bagi yang memberikan hutang, maka tentu memberikan kelonggaran dan berbagai macam tadi merupakan bagian pada ibadah terbaik juga. Kalau berlayar membawa kemudi, jangan lupa melihat pelabuhan. Kalau berhutang, berniatlah lunasi agar tenang dunia dan akhirat kemudian. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra. Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Baik, ini ada Ibu Ani di Depok bertanya Pak Ustadz lewat telepon, kita coba angkat ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Bu Ani.
3: Waalaikumsalam Bang Ali Pak Ustadz.
1: Iya, silakan Bu Ani.
3: Ini saya mau nanya Pak Ustadz. Kan teman saya dia punya usaha empang. Nah, terus dia mau belanja kekurangan uang. Biasanya sih benar. Kalau dia minjem uang saya sore ganti, besok ke besok ganti. Nah, kemarin suaminya datang minjem mau belanja ikan. Nah, ternyata janjinya sehari sampai sekarang, Pak Ustadz.
1: Sudah berapa hari?
3: Nah, terus anak saya ke sana udah 2 minggu.
1: Oke.
3: Pak, gimana, Pak? Entah kalau ada empat antara gitu, Pak Ustadz. Gimana tuh hukumnya tuh, Pak Ustadz? Okay. Makasih. Assalamualaikum Bang Ali Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ani kasih pinjam uang ke orang katanya buat modal usaha, dijanjikan hari ini bayar. Ternyata udah lewat dari 2 minggu dari waktu yang dijanjikan, belum dibayar juga dan sudah ditagih Pak Ustadz. Belum dibayar juga nih, bagaimana nih Ustadz Hendra?
2: Baik, waalaikumsalam Bu Ani ya. Sehat selalu bersama keluarga ya. Jadi satu ya. Apa yang Bu Ani lakukan memberi pertolongan itu adalah satu amal perbuatan yang baik ya. Lalu kemudian ketika Bu Ani mengingatkan ya si pemberi hutang ya untuk membayarnya ya, lalu kemudian dia berjanji dan itu pun sudah tepat dan itu yang diajarkan dalam Islam ya. Lalu kemudian ketika dia tidak mampu, nah kembalilah kepada ayat tadi yang kita baca tadi ya. Nanti kita buka nanti Bu Ani ya di dalam Al-Qur'an ya. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Nanti buka surah Al-Baqarah 280 ya. Nah, bagi yang punya yang memberi hutang, nah, baca itu, lihat itu ya. Apa dari jalan keluarnya? Wa in kana zu usratin fa nazira ila maisara. Jika orang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah tenggang waktu. Nah, hasil lagi tenggang waktu sembuhannya? Enggak juga. Nah, kembali pada Bu Ani. Ya, ente mampu enggak kira-kira gitu membayar? Kalau enggak ya sudah, sedekahin, enak aja Ustaz. Nah, begitu yang diajarkan Allah. Kira-kira demikian ya Bu Ani ya. Jadi cara yang dilakukan Bu Ani sudah tepat ya. Okay. Sambil kita doain ya, orang yang berutang tadi Allah mampukan ya, kira-kira demikian. Mungkin boleh jadi ya dia tidak mampu ya dan berbagai macamnya. Nah, disitulah kemudian kita saling mendoakan kira-kira. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk mengembalikannya utang Bu Ani tadi kira-kira.
1: Ya Pak Ustadz, yang pernah saya juga baca tuh ya Pak Ustadz di surat Al-Baqarah 282 katanya kan hutang itu harus ditulis dan juga disaksikan nih Pak Ustadz. Nah bagaimana kalau misalnya seperti Bu Ani tadi, hutang itu terjadi antara kedua belah pihak tanpa ada saksi, tanpa ada catatan tertulis yang membuktikan bahwa benar orang tersebut berhutang gitu ya. Nah jika misalnya seperti itu kejadiannya gimana tuh Pak Ustadz? Atau mungkin hutang terjadi di antara keluarga dekat seperti adik dengan kakak begitu ya atau sepupu. Apakah aturan hutang itu wajib ditulis dan disaksikan itu juga berlaku Pak Ustadz? Nah bagaimana dengan kasusnya Bu Ani Pak Ustadz?
2: Ya baik Bang Arif ya. Betul Bang Arif sampaikan tadi di dalam surah Al-Baqarah 282 itu ya. Wastashidu ya. Sahidaini min rijalikum ya, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu ya. Jadi hutang tadi itu harus dicatat, yang kedua harus disaksikan ya. Nah, itu menurut pandangan mayoritas ulama menghadirkan saksi dalam akad hutang tidak wajib Bang Arif sebagai syarat sahnya hutang ya. Jadi tidak wajib. Kalau wajib itu kalau enggak dilakukan dosa kira-kira. Ya. Tapi kalau ditinggal kalau nggak dilakukan kita termasuk yang berdosa. Tapi ya sangat dianjurkan ya untuk menjaga hak para pihak yang menghindari perselisihan. Jadi itu dianjurkan bahkan disampaikan di dalam Al-Baqarah 282 itu hendaklah ada saksinya. Kadang-kadang tapi tidak termasuk syarat sahnya akad hutang piutang, Bang. Artinya tanpa saksi tetap hutang piutang akadnya sah, kira-kira gitu ya. Jadi sebaiknya dianjurkan, karena banyak sekali perselisihan itu karena tadi ada saksinya. Mana saksinya? Mana gue utang? Mana mak gue utang? Mana apa gue, ayah gue utang? Gak ada, kira-kira gitu. Tapi dengan ada saksi, ada tertulis ya sekarang ini, maka di situ akan menghindari terjadinya perselisihan, kira-kira gitu, Bang Arif.
1: Baik. Kalau misalnya begini, Pak Ustadz, kan kalau tadi jelas ya, namanya hutang piutang itu dilarang ada nilai tambahan ya, karena itu jatuhnya nanti jadinya riba gitu ya, Pak Ustadz. Ya, hutang 100 dikembalikan 100. Nah, sering juga saya membaca komentar di atau postingan di media sosial, Pak Ustadz. Contoh misalnya ke saudara gitu ya, ke keluarga, pinjam hutangnya berupa emas, Pak Ustadz. Misalnya katakanlah pinjam hutang emas 10 gram tapi 10 tahun yang lalu. Ya, pinjem dong emasnya dulu 10 gram nih, kebetulan buat modal bisnis gitu ya, 10 tahun yang lalu. Katakanlah 10 tahun yang lalu harga emas masih 500 ribu deh, katakan begitu ya Pak Ustadz. 10 gram 500 ribu kalau dirupiahkan berarti sekitar 5 juta rupiah. Tapi hari ini 2026 harga 1 gram emas sudah 2 juta misalnya. Berarti kalau 2 juta dikali 10 kan jadinya 20 juta. Secara nilai 4 kali lipat, Pak Ustadz. Nah, tapi secara jumlah itu ya, kan sama-sama 10 gram. Nah, kalau hutangnya berupa emas, apakah juga harus kembalikannya emas atau boleh dikembalikan dalam bentuk nilai uang seharga ketika kita meminjam emas tersebut? Ini sering sekali nih, Pak Ustadz, di media sosial saya baca terjadi perdebatan. Kalau hutang emas ya kembalinya emas dong, gitu ya. Enggak peduli nilainya berapa karena di akadnya hutangnya emas. Nah, bagaimana Ustadz Hendra?
2: Ya, baik Bang Arif, Bang Pok, para pendengar sekalian. Jadi, dalam fikih Islam itu, jika yang dipinjam adalah emas, jika yang dipinjam itu emas 1 gram, ya, maka pada dasarnya yang dikembalikan adalah emas dengan kadar dan berat yang sama, yaitu 1 gram emas, bukan nilai uangnya, Bang Arif. Jadi, hal ini karena emas termasuk barang misteri, barang yang memiliki ya padanan, sehingga pengembaliannya dilakukan dengan barang sejenis atau setara. Misalnya ya, tahun 2016 seorang minjam emas 1 gram. Tahun 2026 harga emas sudah naik berkali-kali lipat. Maka yang wajib dikembalikan adalah 1 gram emas dengan kadar yang sama, Bang. Misalnya sama-sama 24 karat. Bukan uang senilai harga emas pada saat minjam. Nah, jika kedua belah pihak sepakat saat pelunasan untuk menggantinya ya, dengan uang berdasarkan harga emas perusahaan, ya, jadi ini termasuk riba, ya kan? Jadi harus kembalikan emas sama emas, Bang, gitu ya. Jadi kesepakatan di awal akad itu.
1: Baik.
2: Jadi nggak bisa juga. Contoh sederhana begini, Bang. Yang sering itu menjelang lebaran, pas puasa, misalnya seperti saya pedagang, kan. Itu kan butuh modal, ya kan? Besok saya pinjam sama Bang Arif, Bang, pinjam emas ya dong, Bang. Ya kan? Berapa harga emas misalnya pas bulan puasa ya, karena banyak orang jual emas kan untuk lebaran, harga emasnya 2.500.000 misalnya ya. Tiba-tiba habis lebaran saya mau ngembalikin emasnya lagi, harga emas naik jadi 3 juta. Mana kira-kira yang saya kembalikan, Bang? Uang 2.500.000 atau emas 1 gram tadi? Kembalikan emas. Jadi kalau kita kembalikan uang, di situ jatuh pada riba.
1: Baik, itu ya. Jadi sekalipun misalnya diganti uang, tapi senilai emas sekarang nggak bisa ya, Pak Ustadz ya. Hutang emas ganti emas gitu ya. Bahkan
2: perak, utang perak dibayarin perak.
1: Bahkan kan kalau emas itu kan yang saya tahu kan ada kadarnya, yang ada dibilang katanya ini emasnya emas tua, ini emas muda misalnya gitu ya. Kalau misalnya waktu pinjamnya emasnya yang emas tua ya, katakanlah 24 karat, berarti kembalikannya juga yang harus yang 24 karat, jangan yang 22 betul, karat betul, gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Oh
2: betul,
1: baik, itu jadi memang harus sesuai nilainya, berapa yang dipinjam itulah yang harus dikembalikan. Ketika pinjam emas ya kembalikannya emas, nggak boleh kembalikannya uang walaupun senilai emas hari ini gitu ya, karena sudah menyalahi akad. Pinjam emas ya kembalikannya emas gitu ya.
2: Ya, okay. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, ya nggak bisa, kira-kira gitu ya. Baik. Nah, jadi ini penting, karena kadang-kadang kita pinginnya untungnya aja kan, nah, rugi gua nih proses, kira-kira gitu kan. Yeah. Nah, tapi selama kita ikut aturan Allah, nah, di situ ada ketenangan, Bang. Jadi sebenarnya tenang itu, kita dapat tenang itu kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan Rasulnya tadi caranya seperti tadi, kira-kira gitu. Okay. Jadi kalau kenapa kita gelisah dan berbagai macamnya, ya boleh jadi ada aturan Allah yang kita tidak taat, kira-kira gitu, Bang. Kira-kira gitu.
1: Baik. Allah wa'ala. Baik. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Ustadz?
2: Baik, Abang Arif, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Hutang piutang ini adalah sesuatu ya yang diperbolehkan dalam Islam, tidak dilarang. Silakan, Allah mempersilakan, bahkan ayat yang terpanjang sampai satu halaman ya di Al-Baqarah 282 tadi, yaitu tentang hutang piutang, mulai dari dicatat ya, mulai harus disaksikan dan berbagai macamnya. Itu menunjukkan bahwa bab hutang piutang ini ya menjadi perhatian yang luar biasa. Nah, tapi tentu bagi kita, satu, bagi yang memberikan hutang ya, nah, jangan lupa tadi ya, yaitu membaca surat Al-Quran tadi yang intinya adalah kalau orang berhutang itu dalam keadaan sulit ya, ya maka hendaklah ya, ya memberikan kelonggaran dan berbagai macamnya. Nah, tapi bagi orang yang berhutang ya, ingat hutang itulah dibawa sampai mati. Seorang yang mati fisabilillah itu bisa tidak masuk surganya Allah karena masih ada hutang yang belum dilunasinya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, Ustaz Hendra, Abang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian, siapapun di antara kita yang hari ini masih di posisi masih berhutang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemampuan ya. Yang penting niatkan dalam hati, ya Allah, mampukan hamba untuk melunasinya. Allah, tolong hamba ya Rabb. Tidak apa-apa, sampaikan sama Allah, tolong hamba ya Rabb dalam doa-doa kita. Ya Allah, mampukan hamba ya Rabb. Sebutkan saja berapa nominalnya, sebutkan sama Allah, dan insya Allah Allah akan melunasinya, memberikan kemampuan untuk melunasinya dengan caranya Allah. Nah, kira-kira itu. Yang penting kita harus punya niat, jangan sampai tidak punya niat. Ya, mari angkat tangan kita serai berdoa pada Allah. Mudah-mudahan di doa kita di pagi hari ini, ya usai sholat subuh ini, di mana Nabi berdoa, Allah mabarik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di subuh hari seperti ini. Mudah-mudahan doa ini menjadi doa kebaikan untuk kita, terutama bagi kita yang masih punya hutang. Allah mampukan untuk melunasinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama nafas masih ada, selama itu pula lah, insya Allah Allah akan membimbing kita untuk melunasinya. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma ghafir lana zunubana wal walidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami, Rabb. Kesempatan untuk bisa bertobat sebelum nafas kami dihentikan untuk selamanya, ya Rabb. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat. Al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Al-Mughni, Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi Rezeki, Engkau yang Maha Pemberi Kekayaan, Ya Rabb. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu, Ya Rabb, dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai, Ya Rabb. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, Ya Rabb. Siapapun di antara kami yang hari ini, Ya Rabb, masih berhutang, Ya Rabb, izinkan ya Rabb, ridhoi ya Rabb, mampukan ya Rabb untuk melunasi dengan caramu ya Rabb, mampukan ya Rabb dengan izinmu, dengan ridhoamu ya Rabb, dengan ma'unamu ya Rabb. Warzuqna wa anta khairu raziqin. Berikan kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah, dalam keadaan sudah lunas hutang-hutang kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Kami rindu ya Rab untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rab. Izinkan kami ya Rab, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah bersama keluarga ya Rab. Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rab, negeri yang baldah, thayyibah, wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat pada mustayang pada kami rakyatnya Rab. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rab. Allahumma ya Rab, Allahumma ya Rab, siapapun di antara kami yang sedang sakit di hari ini Rab, keluarga, ayah, mak, istri atau suami yang sedang sakit ya Rab, sembuhkan ya Rab, engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan ya Rab. Siapapun di antara kami yang hari ini yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, ya Allah berikan jalan keluar di setiap persoalan hidupnya. Rabbana timna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
2: Makasih Bang Arif, makasih Abang Po, para pendengar sekalian, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semuanya, Allah bimbing kita untuk bisa melunasi sekecil apapun hutang-hutang kita di hari ini. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Jangan menunda jika mampu membayar hutang, karena amanah akan diminta di akhir nanti. Ke pasar membeli buah delima, hingga sebentar membeli kurma. Mari bermuamalah sesuai syariat agama, agar hidup penuh berkah dan diridai Allah. Makasih Bang Arif, sehat selalu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Dan mudah-mudahan penuh keberkahan.
1: Amin.
2: Dan pastilah siapapun di antara kita hari ini mungkin ada di posisi yang sangat sulit sekali hari ini. Tapi yakinlah kita masih punya Allah yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki. Keajaiban itu pasti akan datang kepada Ustaz Hendra, Bang Arif, dan kita semuanya.
1: Amin.
2: Setuju ya Bang?
1: Setuju Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya pagi hari ini. InsyaAllah kita ketemu
2: Bang
1: lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: InsyaAllah Bang. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Jakarta.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festif ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam malam anugerah Warta Kota Award 2026 Senin malam kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Sigit Wijatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Sigit mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Terbukti melalui berbagai festival yang dilaksanakan sejak Desember hingga Maret lalu, telah mendorong fiskal hingga lebih dari 60 triliun rupiah.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kereta api menjadi transportasi yang makin diminati masyarakat untuk berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 9 Jember melayani 3,5 juta pelanggan atau naik 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Banyuwangi menjadi kontributor terbesar dengan total 1,7 juta pelanggan. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses. Ampe di mari kabar berita ini, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Aduh, anak satu-satunya.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
1: Tolong kalau lagi siaran itu rengginang ditelan dulu.
3: Tadi kan ngajak berita dimainin sama dia.
1: Iya, kita balikin ya, kita balas ya. Tuh kan. Kata juga apa?
3: Manja banget pakai dipegang-pegang segala, pagi-pagi udah minta dipegang-pegang. Ya Allah. Laki ayah aja kagak kayak gini gitu kan.
1: Kalau enggak dipegang sama lakinya dipegang siapa dong?
3: Banyak yang pegang ya. Kemarin Bang Arif coba pegang Ayah juga ya gak?
1: Gak mungkin dong, kemarin Ayah kan gak di kantor.
3: Oh iya kemarin, Ayah juga kagak di kantor ya, berarti Ayah hoax ya?
1: Salah dong.
3: Oh berarti Ayah bohong ya. Emang manusia zaman sekarang banyak bohongnya.
1: Emang iya.
3: Pengaruh sosial media Bang.
1: Oh kalau ngomongin soal bohong, mendingan ngaku punya duit tapi ngaku gak punya duit.
3: Ayah? Aye, kalau Aye sih lebih milih ngaku punya duit, Bang.
1: Emang kenapa?
3: Biar Aye terlalu nampak sama orang kaya mulu gitu loh ya. Aye kagak mau dipandang orang rendah, Bang. Aye kagak mau dilihat orang miskin. Aye kagak mau dilihat di apa kata orang di apa ya?
1: Apa?
3: Dilecehin orang.
1: Diremehin.
3: Kalau dilecehin beda ya. Kalau dilecehin dicolek gitu ya. Itu dilecehin. Aye nggak mau diremehin orang, Bang. Aye kalau kagak ada duit, Aye tetap aja bilang ada duit gitu ya.
1: Gitu. Kalau Aye sih mendingan kelihatan nggak punya duit.
3: Ya gitu.
1: Nggak diutangin.
3: Iya bener. Iya. Kalau kita kelihatan banyak duit, banyak banget gitu yang WhatsApp. Lagi di mana Mbak Nova gitu loh. Emang kenapa yang tiba-tiba enggak pernah nanyain itu ya? Yang kemarin-kemarin enggak pernah nanyain kabar kita

0: Iya, ntar tiba-tiba kalau dia suruh tolong
1: lai, dong. Eh, lai.
0: Asal to the point aja gimana gitu kan ya.
1: Langsung aja kata-kata. Ponopa, aku pinjam duit dong.
0: Nah, gitu. Tuh. Apa kabar Ponopa? Mau minta tolong nih. Kan aja jawabnya gitu. Kalau nimba air sumur mah kagak bisa.
1: Iya. Ini kayak kemarin juga nih ada orang ya. Ayo enggak tahu maksudnya. Kayaknya sih, katanya sih dia mah ngakunya anggota di komunitas AYE gitu. Padahal kita gak akrab-akrab banget, gak pernah komunikasi. Tiba-tiba nembak begini.
0: Apa itu?
1: Mana ya?
0: Kayak pistol kagak?
1: Iya gitu.
0: Oh, nembak kan.
1: Nah, gila gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Gitu kan. Maksud AYE gitu, kalau assalamualaikum langsung aja di chat pertama kasih tahu tujuannya apa. Iya,
0: langsung
1: ape.
0: Aja gitu kan. Gak
1: usah pakai nunggu dibalas dulu, kan orang jadi buang waktu.
0: Kok
1: ya.
0: Kok bisa kayak gitu ya orang-orang?
1: Sebel banget AYE kalau gitu.
0: Iya bener. AYE juga sebel banget ya kayak gitu, Bang. Satu-satu gitu WhatsApp-nya. Assalamualaikum, nunggu kita balas. Apa kabar? Nunggu balas lagi.
1: Males banget. Udah kalau udah kayak gitu AYE udah nggak bakalan nanya ada apa enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah
0: gitu ya,
1: udah. Apa kabar, alhamdulillah baik, udah. Gitu itu pun juga kalau
0: dia nanya lagi
1: iya. Kalau enggak ya udah AYE diemin. Gitu
0: kalau
1: kan.
0: Dia nanya lagi
1: apa kabar, ya enggak, ya alhamdulillah baik, udah gitu. Nanya lagi ngapain, lagi balas WA. Lah iya kan, bener. Maksudnya basa-basi. Gimana sih orang ngerti basa-basi sama orang ngerti yang namanya apa istilahnya menghargai waktu orang. Nah, basa-basi itu kadang enggak perlu kalau kita tujuannya menghargai waktu orang gitu ya. Contohnya gitu misalnya, apalagi itu paling males nih. Ini orang-orang zaman sekarang nih, terutama yang pada kalau enggak anak bocah, yang tuanya tua banget nih, tapi baru kenal WA.
0: Oh.
1: Yang tuanya tua banget sama yang masih bocah tuh kalau baru kenal WA.
0: Iya.
1: Chat bukannya assalamualaikum tapi ngetik P.
0: P, iya bener.
1: Apa lagi mau parkir katanya begitu. Mau ngapain gitu? Mau parkir apa gimana?
0: Aduh, iya bener-bener lagi. Iya. Iya
1: kan, ngapain ngasih huruf P itu apa? Parkir, pancong, apa?
0: Dia ngetes gitu ya.
1: Mereka tuh tahu nggak sih, yang tua-tua ini pada tahu nggak sih kalau P itu dulu dipakai di BBM,
0: oh, gitu.
1: BlackBerry Messenger, P itu buat ping.
0: Oh.
1: Tapi emang ada tombolnya buat ping. Kalau kita ping itu bunyi.
0: Oh.
1: Kita ketik P ini yang muncul ping udah gitu bunyi dan geter
0: teng,
1: ping
0: gitu ya,
1: itu buat ngingetin kalau ada pesan masuk yang belum dibalas.
0: Berarti mereka nggak tahu dulunya zamannya ada BB itu mereka belum punya HP,
1: handphonenya masih Nokia.
0: Nah gitu loh Bang, Nokia yang buat ngelempar tikus sama kucing tuh Bang.
1: Iya, yang kalau udah mati buat ganjel pintu.
0: Iya benar.
1: Itu kan dia nggak ngerti. P itu dulu adanya di BBM,
0: iya,
1: di WhatsApp nggak ada fungsi P buat.
0: Iya kan, udah bilang Bang, zaman ada BB, dia tuh nggak ada handphone.
1: Itu.
0: Tiba-tiba sekarang tuh lihat misalnya ada temennya yang P, dia P juga, ya nggak sih?
1: Parkir apa gimana sih, kok gak ngerti.
0: Maksudnya
1: ya udah gitu. Kalau dia, AYE yakin itu orang juga cuma ikut-ikutan orang lain, gak ngerti artinya apa.
0: Iya kan, AYE bilang tadi dia liat temannya P, dia juga P gitu kan ya.
1: Artinya apa dia gak tahu. Padahal maksud AYE kayak orang gak beradab tuh gak gitu.
0: Iya.
1: Apa sih susahnya? Assalamualaikum gitu ya kan. Assalamualaikum Bang Arif, assalamualaikum Mas Arif gitu. Assalamualaikum. Ngapain pakai P gitu.
0: Dia kan tahu juga kalau assalamualaikum satu-satu ntar Bang Arif jawabnya juga males.
1: Tadi kan AYE bilang apalagi P enggak bakalan ada. Bodoh amat gitu. Yang assalamualaikum aja AYE cuma jawab waalaikumsalam.
0: Apalagi P gitu.
1: Ngapain gitu. Nama-namain kerjaan, nama-namain pikiran. Iya kan.
0: Tapi bahaya kalau P itu dipanjangin loh, Bang. Kalau banyak P-nya kan kalau bacanya gimana coba?
1: Jadi P. Jadi kotor.
0: Iya, jangan sekali-sekali gitu kan ya. Lah kalau kita kesel kan akhirnya kita jawabnya pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
1: apa sih susahnya gitu.
0: Itu tanda orang, tanda-tanda orang stres itu, Bang.
1: Yang ngetik P.
0: Yang ngetik P.
1: Iyalah. Apa susahnya? Assalamualaikum, selamat siang,
0: Bang. Lu udah dikasih gitu, apa namanya, papan keyboard.
1: Iya kan, keyboardnya banyak nih hurufnya. Keyboardnya banyak.
0: Kenapa lu cuma ngetik P gitu loh kan? Banyak tuh, ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C gitu kan ya.
1: Makanya kenapa huruf P yang dipilih gitu? Kenapa enggak X gitu
0: ya? Iya kan, berarti kan ciri-ciri orang

0: stres gitu loh.
1: Open itu artinya pikiran.
0: Iya, lagi banyak pikiran.
1: Aduh. Iya kan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu kayak gitu tuh.
0: Ya udah kalau gitu ayo pe abang ya.
1: Iya.
0: Ayo pe nih. Yeah. Soalnya dari kemarin belum dibalas tuh WhatsApp-nya Aye.
1: Iya.
0: Kan dia bilangin jangan lupa.
1: Oh iya. Iya,
0: iya. Tuh pe.
1: Oh iya. Oh iya. Oh iya udah pe. Aduh, iya iya.
0: Tuh ayo pe.
1: Apa sih nih? Kuesionernya penelitian pengaruh rekrutmen seleksi penyiar.
0: Jangan dibacain juga.
1: Oh iya. Oh gitu. Oh enggak boleh dibaca nih.
0: Iya cukup antara kita aja, oh, Bang. Iya, ntar ketahuan ayo baru kuliah.
1: Jadi perlu dibaca nggak nih?
0: Jangan, nggak perlu.
1: Berarti nggak usah diisi.
0: Diisi, tapi nah, nanti.
1: Gimana caranya ayo ngisi kalau nggak dibaca?
0: Setelah ini.
1: Oh, abis ini.
0: Jangan dibaca di on air. Nah kan ciri-ciri orang stres kan? Makanya perlu dipe.
1: Tapi kalau menurut Ponopa kenapa sih orang-orang zaman sekarang tuh kayaknya nggak cuma anak kecil ya, orang tua gitu juga kayaknya gampang stres tuh kenapa sih?
0: Ya itu tadi Bang. Satu pengaruh sosial media.
1: OP, ya. Pengaruh sosial media.
0: P yang kedua banyak pikiran.
1: Banyak pikiran. P yang ketiga.
0: Ada tuh kalau di Padang pan.
1: Oh pantai, pantai Padang tuh kan bagus. Nah kita jalan-jalan ke pantai itu supaya menghilangkan stres, supaya nggak banyak pikiran.
0: Aduh.
1: Makanya kita jalan ke pantai.
0: Tadi dari rumah. Ah aku gak mau ketawa gede, karena masih sakit ya. Gak mau, gak mau lempar jokes gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Iya kan banyak arti
1: P yang P, ketiga pantai.
0: Ya kan ujung-ujungnya kalau lagi marah kan.
1: Oh iya bener.
0: Ya P mulu akhirnya kita P lagi kan.
1: Ke pantai bisa teriak gitu ya kan.
0: Iya. Ya pertama mungkin pengaruh sosial media Bang. Ya gak sih. Sosial media ini kan kadang pengaruhnya besar banget ya buat kita ya. Ngelihat orang pergi ke sana padahal cuma upload foto dari AI gitu kan ya. Loh, kok tiba-tiba udah nyampe di Eropa, udah nyampe sekarang zaman sekarang kan AI.
1: Emang iya.
0: Oh iya Bang ya.
1: Taunya dia mainnya ke Lembang.
0: Iya.
1: Foto di Menara Eiffel, foto di mana gitu.
0: Iya benar.
1: Taunya di Lembang.
0: Nah, itu orang-orang yang enggak pernah jalan, orang-orang yang enggak pernah pergi apa namanya refreshing, kan ikut stres ya ngelihatnya. Lah, ayo di rumah aja, dia udah nyampe ke Eropa, udah nyampe ke Korea gitu. Padahal kan itu cuma editan gambar ya Bang. Nah aduh, itu iya, ya kan.
1: Iya benar, bisa jadi kayak gitu ya.
0: Terus harga bahan-bahan sembako mulai naik, ya kan Bang. Apa yang dibeli pada mahal semua. Terus yang tiba-tiba harga minyak naik, itu kan bikin stres ya.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Buat kebutuhan anak sekolah juga,
0: iya,
1: ya kan. Apalagi
0: bener.
1: Ini di tahun ajaran baru.
0: Bener Bang.
1: Sepatu baru, seragam baru, nah, tas baru, gitu ya kan.
0: Sepatu baru. Alhamdulillah. Iya. Tak ada pun tak apa-apa. Masih ada punya bapak yang kita pakai.
1: Pakai satu bapak. Apa iya jihan sekolah pakai sepatu bapaknya?
0: Ya mau nggak mau. Kalau kagak ada sepatu gimana?
1: Iya kan? Sepatunya panjang banget kayak badut McD.
0: Biar Bu Guru bisa numpang kan ya.
1: Ya Allah.
0: Iya kan?
1: Iya sih. Kita pengen tanya sama Abang Po ya. Abang Po mau jawab syukur nggak jawab juga ya udah.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Nanya apa sih kita?
0: Apa iya gitu ya? Anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang gampang stres. Jadi dia jawab nggak juga.
1: Apa pemicunya? Berarti kalau gitu umum aja deh. Apa iya orang zaman sekarang katanya gampang stres?
0: Nah tuh.
1: Nah kalau menurut Abang Po apa sih pemicunya orang tuh jadi gampang stres di zaman sekarang ini nih Abang Po ya? Kita tanya dia Abang sama Abang Po ya. WhatsApp di 0812-1124928. Telepon studio 021-350-4510.
0: Ya.
1: Oh, telepon darurat 112. Siapa tahu ada yang butuh.
0: Enggak, penting P aja gitu. Ya.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kita buka line teleponnya, padahal temanya belum kita share.
2: Masa iya?
1: Oh iya. Repot nih kalau nggak ada anak magang nih. Iya, tolonglah, iya. SDM, anak magang diperbanyak
2: nih. Unilinda katanya mau magang di sini.
1: Boleh.
2: Tapi yang jadi pertanyaan Bang Ari mau terima kagak kalau Unilinda yang magang? Nampai ketawa,
1: boleh.
2: Oh, boleh kan?
1: Kalau Unilinda yang magang, yeah. Kita udah enggak khawatir mau sarapan apa tiap pagi.
2: Itu positifnya. Itu kalau Unilinda.
1: Perut kenyang, cuman kitanya banyak pikiran.
2: Kalau Bu Retno yang di sini magang,
1: semua urusan administrasi beres.
2: Oke. Okay. Iya kan? Kalau Kong Dani yang magang,
1: kita nggak pusing mikirin tema.
2: Gitu.
1: Pasti selalu ada aja bahan.
2: Iya. Kalau Ibu Wigati yang magang,
1: kita nggak usah capek-capek ngelempar jokes biar dia sendiri yang lucu. Iya. Orang denger suaranya Bu Wigati aja udah ketawa.
2: Iya, benar. Jadi pilih siapa nih yang magang di sini? Unilinda, Kong Dani, Ibu Wigati. Bu Retno, ada satu lagi Bu Ani. Iya. Yeah.
1: Kalau Bu Ani yang magang di mari,
2: yeah.
1: Kita yang repot bolak-balik.
2: Bu Ani mohon maaf ya. Bang Arif katanya kagak bisa deh kalau Bu Ani yang magang. Ayo ganti dah.
1: Bisa. Cuman yang penting asal kita mau repot.
2: Iya, kan kita kagak mau repot ya.
1: Antaran kita mau
2: kan kita
1: mau
2: anak magang kita minta supaya kita kagak repot.
1: Iya,
2: berarti mohon maaf nih Bu Ani. Bukannya apa-apa nih.
1: Jangan nambah-nambahin kerjaan kita lah.
2: Tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak mengecilkan arti gitu kan ya. Mohon maaf kita enggak bisa terima Bu Ani untuk magang di sini. Oh, berarti kalau Unilinda masih masuk.
1: Unilinda masuk.
2: Sarapan pagi aman gitu ya.
1: Aman, sarapan pagi.
2: Kalau Bu Retno masalah administrasi.
1: Masalah administrasi, data-data apa segala aman.
2: Terus kalau Ibu Wigati?
1: Bu Wigati
2: kita enggak perlu
1: capek gitu, nyari-nyari apa enggak mesti kudu lucu karena dia aja udah lucu.
2: Iya. Kalau Kong Dani
1: kita enggak pusing tema,
2: kita enggak mikir. Oke.
1: Apa lagi ya?
2: Kalau Bang Hasan.
1: Bang Hasan tuh mana sih?
2: Jasinga Bogor.
1: Jasinga.
2: Kejauhan ya?
1: Kejauhan jangan.
2: Iya, janganlah kasihan dianya.
1: Susah kendaraannya.
2: Iya, benar-benar ongkosnya susah ya.
1: Iya, benar. Ntar yang ada dia kesiangan mulu.
2: Kalau Bang Haris?
1: Bang Haris kali anyar.
2: Iya.
1: Boleh dah.
2: Ntar kita ngantar lagi kayak Bu Ani.
1: Kalau deket kali anyar mah.
2: Bininya.
1: Bininya jam Positmai.
2: Ibu Siti Masyaroh.
1: Mpok Sitmai enggak apa-apa dah, Mpok Sitmai magang di mari.
2: Kan kalau Mpok Sitmai kan tiap pagi beli gorengan tuh.
1: Iya, benar. Pasti kalau Mpok Sitmai yang magang di mari, tiap pagi pasti udah ada kopi, ada teh sama susu.
2: Itu boleh.
1: Sama kembang tuh.
2: Sama ayam hitam.
1: Ayam cemani.
2: Yang minum susunya.
1: Iya. Ayam cemani kalau minum susu kira-kira tuh susu pas lewat kerongkongan dia kelihatan enggak ya?
2: Iya, kelihatan.
1: Iya.
2: Berubah warna jadi hitam.
1: Kita body shaming sama ayam.
2: Kagak nape-nape.
1: Aduh. Eh,
2: ngomong-ngomong ayam kita yang kemarin udah ketemu belum, Bang?
1: Iya lagi. Kayaknya udah gede dah dia. Dia peeling aja nih, Pok nih. Itu ayam udah hilangnya dari tahun lalu,
2: iya
1: kan? Kayaknya dia sekarang udah membina rumah tangga.
2: Ya Allah, ya udah kita doain aja sakinah mawaddah warahmah dah.
1: Kalau mau nyari katanya, kalau mau nyari ayam yang hilang di tol itu, nyarinya di kolong tol.
2: Oh.
1: Kan di kolong tol tuh suka banyak orang pada bikin bedeng-bedeng gitu.
2: Oh, jangan-jangan dia tinggal di situ ya?
1: Kayaknya sih begitu. Coba dicari, ntar barangkali ada di situ.
2: Iya. Tapi ayah juga yakin nih Bang, karena dia pinter kan, nyari alamat.
1: Salah dong.
2: Apa dong?
1: Salah lagi.
2: Apa lagi yang salah?
1: Salah tema.
2: Ya, si Abang
1: ngajarin anak buat kok jadi celengan sih?
2: Kok jadi celengan?
1: Salah dong.
2: Kenapa bisa jadi celengan?
1: Temanya salah, Bos.
2: Iya.
1: Entar lu, mana?
2: Ya udah dong. Apa sih, Bang?
1: Ayah mau nge-share tema. Yang ayah tema, yang ayah share. Yang ayah tema share-nya
2: gimana sini, Mah? Aduh, udah kelihatan ciri-ciri
1: orang stres. Oh, ini.
2: Iya.
1: Ayah mau nge-share tema.
2: Terus yang ayah tema,
1: Yang ASR.
2: Iya.
1: Temanya Bang Noel. Salah.
2: Kan benar.
1: Ulang ah.
2: Ciri-ciri orang stres.
1: Iya benar.
2: Tuh kan. Terlalu banyak kerjaan juga bikin stres.
1: Terlalu banyak kerjaan duitnya gajinya lama itu bikin stres.
2: Terlalu banyak kerjaan kurang istirahat stres. Terlalu banyak kerjaan yang harusnya hari ini belum pulang stres. Iya,
1: harusnya hari ini belum pulang, ayo udah pulang.
2: Iya. Gimana nih? Stres.
1: Kalau bukan karena ayah cinta banget sama RRI ini, ya biar Bu Ade tahu ya kan, biar Bu Ria denger ya. Biar Pak Bugi juga nih denger.
2: Iya. Tapi kita tahu abang penjilat.
1: Iya. Kalau bukan karena kita cinta-cinta banget nih sama RRI.
2: Iya, ada banget ya gitu ya.
1: Gitu. Ayah baru pulang entar sore, baru pulang.
2: Oh, iya. Jadi gara-gara itu ikut stres gitu ya.
1: Iya, makanya iya.
2: Udah, aduh. Udah di share temanya.
1: Udah. Temanya kayaknya sih udah. Temanya apa sih hari ini? Abang Empok, apa iya orang zaman sekarang entah itu anak muda atau orang tua, anak-anak atau orang tua gampang stres? Menurut Abang Empok, apa yang bikin orang sekarang jadi gampang stres? Nah, itu baru benar temanya.
2: Iya,
1: bukan temanya Bang Noel. Temanya Bang Noel mah kemarin.
2: Salah. Tema Bang Noel apa? Celengan.
1: Celengan.
2: Oh.
1: Iya, salah, Bos.
2: Yaudah.
1: Sorry, Bos. Oke, Bos.
2: Oke, Bos. Udah ya?
1: Iya.
2: Ya udah. Kalau gitu kita
1: pamit. Kan udah.
2: Ya udah dah. Ya udah akhirnya ayo Pondok Pakalista harus pamit undur diri Abang Po sampai di mari dulu, nanti kita putar lagu aja sampai jam 10. orang zaman sekarang itu biar kagak stres butuh hiburan, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Daripada dengerin suara kita, mendingan denger lagu. Ayo putar lagu dah.
1: Ini ada kayak radio tutup tuh. Radio tutup yang isinya lagu doang.
2: Oh, gitu ya. tapi kan enggak munafik, Bang. Kalau ayah dulu zaman-zaman ayah jadi pendengar radio yang setia gitu. Yang ayah dengerin lagu bukan penyiarnya. Benerin kalau kan kalau udah ngomong
1: penyiar. Zaman dulu karena zaman dulu enggak ada Spotify.
2: Oh iya.
1: YouTube bener, juga belum ada zaman dulu.
2: Oh iya bener ya.
1: Makanya orang dengerin lagu lewat radio.
2: Iya, kalau udah ngomong penyiarnya putar channel tuh, ganti cari yang lagu.
1: Kalau orang zaman sekarang terbalik.
2: Oh.
1: Dengerin radio justru pengen dengerin penyiarnya ngomong.
2: Oh, bukan
1: lagu mah kita bisa putar sendiri di YouTube.
2: Masa iya?
1: Iya, bisa.
2: Oh, perlu survei dulu.
1: Kayaknya itu bisa dijadiin bahan penelitian berikutnya.
2: Iya benar, bahan penelitian berikutnya. Orang sekarang tuh denger radio, dengerin penyiar apa dengerin lagu? Iya kan?
1: Ya, kita sebenarnya mau bahas apa sih? Hari ini di Bintaro selamat pagi.
2: Iya.
1: Hadir Bang Ari Ponopa, ayo ketawa sampai kencing-kencing katanya dengerinnya. Sama tugas dah penyiar ayo mau gabung bentarannya. Bentaran aja karena mau ke sawah.
2: Oke, Mpok Rini.
1: Katanya dia mau ke sawah Lunto katanya.
2: Hah? Jauh Padang itu mah.
1: Kita angkat telepon aja dah. Angkat. Angkat. Assalamualaikum. Bang Wardi.
3: Ya.
1: Suaranya jauh banget Bang Wardi.
3: Oh, jauh masa.
1: Iya. Bang Wardi.
2: Jam segini jauh masih masak. Bang.
3: Oh, enggak masak.
1: Nah, tadi masak.
2: Lah, tadi ngomongnya masak.
1: Masak.
2: Suaranya jauh banget Bang Wardi, kata Bang Arif nanya.
1: Masak. Oh, masak. Lagi masak.
2: Oh, lagi masak.
3: Saya enggak tahu ada Ponopa di situ.
1: Oh, bisa-bisanya enggak tahu.
2: Oh, enggak apa-apa, wajar. Kan Bang Wardi enggak ke sini. Iya enggak?
3: Oh, iya. Bang Arif sendirian. Biasa kan Selasa sendirian.
2: Oh, gitu. Oh, jadi ayah kagak boleh nemenin Bang Arif. Ya udah ayah pulang dah.
3: Boleh kok.
1: Emang biasanya hari Selasa ada Mpok Nopa.
2: Iya.
1: Cuman kemarin. Cuman kemarin
3: itu enggak ada.
1: Goib.
3: Kemarin saya enggak ada ya, Selasa kemarin saya enggak ada
2: rupanya. Ini Bang Wardi enggak lagi masak kan?
3: Enggak.
2: Oh, enggak. Enggak lagi makan.
3: Enggak lagi masak. Sebentar lagi masih panas kuahnya, sopnya masih panas.
2: Oh, gimana?
1: Karena sopnya kuahnya masih panas.
2: Oh, didinginin dulu.
3: Dinginin dulu.
2: Oh, berarti itu bukan sop lagi namanya. Sot namanya.
1: Sip.
2: Sos namanya kan pakai S kan?
1: Oh, iya pakai S.
2: Biar dingin.
1: Iya. Yeah. Bener.
3: Jadi kuah hot gitu ya.
2: Iya. Jadi kuah sos jadinya bukan kuah sop.
1: Karena dingin. Ya,
2: kalau sop tuh kan P-nya belakangnya panas.
1: Betul.
2: Nah, Iya, tapi enggak lagi stres kan?
3: Alhamdulillah enggak.
2: Iya, soalnya tadi ngikutin ngomongin kita sos gitu kan. Nah,
1: cuma yang jadi pertanyaan nih, yang jadi pertanyaan, emang bisa Bang Wardi stres?
3: Ya, bisa juga.
2: Bisa juga.
1: Kan katanya orang stres itu orang yang banyak pikirannya. Emang ada? Oh, iya.
2: Jangan salah.
1: Emang ada? Ada apa enggak ada?
3: Ada.
2: Oh, berarti
3: ya soalnya kalau job enggak ada stres juga sih, Bang.
2: Oh.
3: Tadi pagi lo enggak diundang orang job stres juga.
2: Emang kenapa? Job Bang Wardi apa?
3: Nyanyi, main keyboard.
2: Oh,
1: yang ini ya lagunya, ada tuh lagunya nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Bukan, itu mah angka satu, itu angka satu. Makan-makan sendiri, nyuci baju sendiri, bukan nyanyi-nyanyi sendiri. Kalau nyanyi-nyanyi sendiri itu digrogol cari orangnya.
1: Bener, Bu. Nyanyi-nyanyi sendiri, dengerin pun sendiri, nyawer-nyawer sendiri.
2: Gak ade. Gak ade. Kalau ayah Caca datang udah digeblak dah ya.
1: Berarti ayah salah dong.
2: Iya, salah. Jadi Bang Wardi jobnya tuh diundang.
1: Iya. Yeah.
3: Diundang.
2: Berarti Bang Wardi itu apa namanya, setiap orang kondangan diundang pribadi pakai keyboard atau gimana, atau Bang Wardi doang tuh jadi penyanyi doang?
3: Kadang-kadang kalau ada keyboard saya, pakai keyboard saya, Po.
2: Oh. Nah. Oke, okay. Bang Wardi di mana tempat tinggalnya? Sini ya, promosi ini. Nanti jangan lupa transfer ya.
3: Oh iya, kok ada transfernya?
2: Kok ada transfernya?
1: Itu namanya, Bang, itu namanya saling pengertian.
2: Iya, take and give. Iya, iya.
3: Saya enak ngomong.
2: Oke. Oi, orang Pontianak, jangan lupa kalau ada hajatan, kalau ada nikah, anak sunatan gitu kan ye.
1: Undang Bang Wardi.
2: Undang Bang Wardi buat nyanyi.
1: Buat nyanyi.
3: Walimah juga boleh, Walimatul Urs juga boleh.
1: Oh, ada Walimatul Urs juga boleh, undang Bang Wardi buat nyanyi.
2: Iya.
1: Katanya Bang Wardi enggak dibayar enggak apa-apa, yang penting asal dikasih duit.
3: Ah, sama aja dong.
1: Iya.
3: Dikasih seblak enggak.
2: Masa dibayar pakai seblak doang?
1: Eh, Bang.
3: Oh, nih. Enggak boleh dong.
1: Nih, Bang.
3: Ya.
1: Kalau orang dibayar tuh berarti kan perhitungan. Yang penting asal saya mah saya asal dibayar kata gitu. Iye. Ya. Kan itu berarti perhitungan. Nih, makanya saya bilang, Bang Wardi enggak apa-apa enggak dibayar, yang penting pulangnya dikepelin duit.
2: Iya, benar.
3: Gitu. Iya. Nah, itu baru benar, Bang.
1: Iya, enggak dibayar kan? Enggak dibayar, cuma dikepelin duit aja.
2: Iya, betul. Ya kan kalau dibayar kadang ada yang dibayar pakai makanan.
1: Iya. Dibayar pakai 3M.
2: Iya, makasih.
1: Makasih, Mas. Ada 2M juga, makasih Mas gitu.
2: Iya, kalau 2M-nya 2 miliar Mas senang ya, Bang ya?
1: Iya.
3: Senang.
2: Iya.
3: Bikin rumahnya 2M.
2: Iya, jadi gitu ya warga Pontianak, jangan lupa Bang Wardi gitu kan ya. Kalau masalah bayaran bisa nego lah gitu.
1: Betul. Barangkali di Pontianak ada yang mau buka kedai kopi, bisalah undang Bang Wardi.
2: Iya.
1: Barangkali ada yang mau jual, mau buka kedai nasi telur gitu ya kan, bisalah gitu. Bang Wardi ini doyan kali lah makan nasi telur dia.
3: Nasi kuning saja.
2: Nah, tuh. Udah tuh jangan lupa ya nomor rekening masih yang lama.
1: Oh, pakai rekening ayah aja katanya. Oh, pakai rekening ayah aja katanya Bang Wardi.
2: Jadi kagak, yang punya usul kan tadi ayah yang promoin.
1: Oh iya boleh.
2: Iya.
1: Pakai nomor rekening yang pernah pada kalau gitu.
2: Ya udah. Ya udah kayak gitu.
1: Uangnya dijamin masuk, cuman enggak dijamin sampai.
2: Oke, dah kalau gitu.
1: Kita belum nanya sama dia.
2: Kan udah, kan tadi bilangnya emang Bang Wardi bisa stres juga.
1: Bisa.
2: Bisa lah. Emang Bang Wardi punya pikiran, kata Bang Arif tadi kan.
1: Iya, benar juga sih. Enggak ada kan, enggak ada pikirannya.
2: Tadi stresnya karena enggak ada job.
1: Bukan enggak ada pikiran.
2: Enggak ada pikiran.
1: Karena enggak ada job jadi banyak pikiran.
2: Iya.
1: Kalau dia enggak ada pikiran berarti banyak jobnya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Makanya tadi kita bantu biar dia punya pikiran.
1: Iya. Bukan dibantu biar banyak job, malah sama banyak pikiran.
2: Iya kan. Iya. Oke deh. Baik, Mbak Wani, makasih ya.
3: Ya, selalu mengadu juga.
2: Iya. Ya. Itu kuah sopnya udah jadi sos tuh.
1: Oke, yuk.
2: Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar kan, Bang?
1: Iya, benar juga.
2: Kalau kuah sop masih panas namanya sop. Kalau udah dingin
1: sos. Bu Riati nih ngapain panjang mati mau itu.
2: Kalau dia masih anget-anget kuku ayo. Dua es ya. Sedang saja.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak abis-abis kalau dilihat-lihat.
1: Ya jelas dong Juk. Laut Indonesia tuh luas banget. Bukan cuman air doangan isinya. Di dalamnya nih ada ikan, cumi, udang, rumput laut, ame hasil laut lainnya yang bisa jadi jalan rejeki buat banyak orang.
0: Iya ya, tapi sayang juga masih banyak orang yang belum paham betul soal potensi laut kita.
1: Nah, itu dia makanya tugas kita nih, kudu ngenalin terus ke masyarakat lewat berbagai media komunikasi. Biar nih orang-orang pada ngerti kalau laut kita nih bukan sembarangan.
0: Berarti kalau udah paham, orang-orang jadi bisa lebih peduli juga ya. Kagak cuma ngambil hasilnya doang.
1: Betul banget tuh Juki. Laut kita itu bukan cuma buat dikeruk aja isinya, tapi juga kudu kita jagain kelestariannya. Soalnya laut itu tuh yang bakal jadi warisan buat anak cucu kita ntar.
0: Wah, jadi kita semua kudu punya tanggung jawab juga ya.
1: Yoi, jangan ampe deh kita abai. Abang Po, ayo kita jaga laut Indonesia dan kenalin potensinya lewat berbagai media komunikasi.

0: harus bisa jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Supaya kota kita bersih, asri, dan